0: mencegah korupsi. Kepala daerah diminta tidak menitipkan anggaran, proyek, perizinan maupun jabatan, tidak menutupi temuan kesalahan dan konflik kepentingan, serta tidak membiarkan terjadinya pelanggaran.
1: Kemudian tidak menutupi ya konflik kepentingan, ada temuan, ada tekanan, dibuka saja, disampaikan saja. Pasti ada risiko, ya kita memang menjabat ini penuh dengan risiko.
0: Setio Budianto menambahkan, KPK terus mendorong pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah melalui pemberian motivasi dan pendampingan. Upaya tersebut dilaksanakan bersama Kementerian Dalam Negeri dan lembaga pemeriksa lainnya untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Dalam pengelolaan keuangan daerah, transparansi dan akuntabilitas menjadi perhatian penting, terutama bagi daerah yang masih bergantung pada transfer pemerintah pusat. Setiap penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai aturan, termasuk dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Dodi Setio melaporkan.
2: Presiden ke-7 RI Joko Widodo angkat bicara perihal putusan Mahkamah Konstitusi atau MK terkait dengan uji materi syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Jokowi menghargai seluruh tahapan dan pertimbangan hukum yang telah diputuskan lembaga penegak konstitusi tersebut. Mulato Isahan dari Surakarta melaporkan.
3: Ya, kita menghormati putusan MK beserta tahapan-tahapan yang ada.
4: Presiden ke-7 RI Joko Widodo Jokowi menyatakan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi MK terkait uji materi ikhwal syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Ia menegaskan pihaknya menghargai seluruh tahapan dan pertimbangan hukum yang telah diputuskan lembaga penegak konstitusi tersebut. Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat dijumpai awak media di kediamannya, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo, menanggapi penilaian MK mengenai dokumen pendidikan luar negeri. Jokowi menjelaskan bahwa setiap negara memiliki sistem pendidikan yang berbeda-beda. Menurutnya, jenjang pendidikan di luar negeri tidak bisa langsung disamakan secara kaku dengan sistem domestik. Ayah dari Wapres Gibran Raka Buming itu mencontohkan, terdapat jalur pendidikan yang langsung menempuh secondary school sebelum masuk ke perguruan tinggi. Selain itu, ada pula jalur melalui program pathway sebelum melanjutkan ke jenjang diploma atau sarjana. Mantan Wali Kota Solo itu menegaskan, Gibran telah menuntaskan pendidikannya hingga jenjang sarjana S1. Seseorang yang mampu merampungkan pendidikan tingkat sarjana, kata Jokowi, tentu telah melewati tahapan-tahapan belajar sebelumnya.
3: Di setiap negara itu memiliki sistem pendidikan yang berbeda-beda. Kalau kita ini tahapan dari bawah kan ada SD, SMP, SMA, S1, atau ada di sini juga diploma. Di luar juga ada sistemnya sendiri, ada yang dari seperti kita, SD, SMP, kemudian secondary school, kemudian masuk ke universitas, tapi juga ada sistem yang lewat program pathway, kemudian baru masuk ke diploma dan S1-nya. Saya kira setiap negara sistemnya berbeda-beda. Yang paling penting, Mas Wapres ini sudah menyelesaikan S1. Kalau menyelesaikan S1 itu mesti akan sudah melewati tahapan sebelumnya. Kalau di sini kayak SMA-nya mesti akan sudah selesai. Kalau belum kan dia nggak bisa daftar ke S1-nya.
4: Sebelumnya Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak menerima gugatan perselisihan hasil pemilihan umum PHPU terkait syarat pendidikan Gibran Raka Buming Raka pada Pilpres 2024. Dalam pertimbangannya, Hakim Konstitusi Arsul Sani menyebutkan Certificate of Attendance yang dilampirkan pemohon merupakan bukti kehadiran dalam perkuliahan, bukan dokumen yang menunjukkan kelulusan tamat SMA sederajat.
5: Berkenaan dengan hal tersebut, Certificate of Attendance yang digunakan sebagai bukti untuk menunjukkan telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan sekolah menengah atas atau sederajat, menurut Mahkamah, Certificate of Attendance dan dokumen lain tersebut bukan merupakan bukti kelulusan atau tamat, melainkan merupakan bukti kehadiran dalam proses pembelajaran.
4: Selain itu, MK juga menyatakan gugatan tidak diterima karena permohonan tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing. Redi Surakarta, Meletisan, melaporkan.
2: Kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia tumbuh 5,38% sepanjang Januari hingga Agustus 2026 dengan total mencapai 10,58 juta kunjungan. Di saat yang sama, perjalanan wisatawan Nusantara juga meningkat, memperkuat pertumbuhan sektor pariwisata nasional. Kiki Purba dari Voice of Indonesia melaporkan.
6: Indonesian Tourism Minister Widianti Putriwardana stated that Indonesia's tourism sector continue to demonstrate resilience amid various global challenges. This is reflected in the increase in international tourist arrival from January to August 2026. In an official statement issued on Thursday, Widianti said that cumulatively international tourist arrival in Indonesia had grown by 5.38% through August.
7: Pada Agustus 2026, Indonesia menerima 1,6.
8: In August 2026, Indonesia received 1.6 million international tourist arrivals, an increase of 10.27% compared to August 2025. Cumulatively from January to August 2026, we received 10.58 million visits, representing year-on-year growth of 5.38%.
6: Meanwhile, growth in Indonesia's tourism sector has also been supported by an increase in domestic tourist trips. Deputy Tourism Minister Nilo Puspa stated that domestic tourist trip in August 2026 increased by 11.47% compared to the same month last year.
7: Pada Agustus 2026, perjalanan wisatawan
8: in August 2026, domestic tourist trips reached 104.3 million, an increase of 11.47% compared to August last year. Cumulatively from January to August 2026, a total of 842.15 million domestic tourist trips were recorded, representing growth of 4.29% compared to same period last year.
6: In addition to the increase in tourist numbers, Indonesia's global tourism competitiveness has also shown positive results. In the Travel and Tourism Development Index, or TTDI 2026, released by the World Economic Forum in September, Indonesia ranked 23rd globally and 2nd in Southeast Asia after Singapore. Indonesia also ranked 1st worldwide in the prioritizations of travel and tourism pillar. Kiki Purba, Voice of Indonesia.
2: Investasi Tiongkok senilai miliaran dolar di sektor hilirisasi Indonesia memperkuat ambisi menjadi pemain utama dalam rantai pasok baterai kendaraan listrik dunia. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Hana Syarif dalam sesi laporan khusus berikut ini.
9: Laporan khusus.
10: Indonesia memperkuat ambisinya menjadi pemain penting dalam rantai pasok baterai kendaraan listrik dunia melalui pengembangan industri hilirisasi dan investasi asing termasuk dari Tiongkok. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk menghormati dan mengamankan investasi dari dalam maupun luar negeri. Menurutnya, kepercayaan investor menjadi bagian penting dalam upaya membangun kesejahteraan dan kemakmuran bersama. Hal itu disampaikan saat meresmikan proyek hilirisasi senilai 10,2 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 180 triliun rupiah di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park, Halmahera Tengah, Maluku Utara pada Kamis kemarin.
11: Kita juga akan meluncurkan 11 proyek hilirisasi terdiri dari komersialisasi 4 proyek industri dan dimulai pembangunan 7 proyek industri baru. Di kawasan ini, kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park.
10: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala BKPM Rosan Roslani menjelaskan, proyek tersebut mencakup pengolahan nikel untuk bahan baku baterai, produksi baterai kendaraan listrik, aluminium elektrolitik, serta komponen alat berat berbasis kendaraan listrik. Adapun 7 proyek baru meliputi pengembangan material baterai, separator baterai kendaraan listrik, industri aluminium, alat berat berbasis listrik, dan kaca fotovoltaik untuk energi surya.
12: Dan selama ini ekspor yang terjadi dari kawasan ini kurang lebih 11 miliar dolar. Kalau digabungkan dengan kawasan IMIP yang pertama dibangun oleh Tsingshan, itu total ekspornya mencapai 28 miliar dolar atau 10% dari total ekspor Indonesia. 15,9 gigawatt Bapak. Ini jauh lebih besar daripada seluruh pemakaian total listrik di Singapura, 13,1 gigawatt Pak. Jadi dua industri ini sudah lebih besar dari Singapura Pak.
10: Namun, besarnya investasi juga menuntut kepastian regulasi dan iklim usaha yang mendukung keberlanjutan proyek dalam jangka panjang. Di tengah pengembangan industri tersebut, pemerintah juga menekankan pentingnya percepatan investasi dan transisi energi untuk memperkuat daya saing ekonomi Indonesia. Dalam hal ini, Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengajak pelaku usaha dan investor tetap optimistis terhadap prospek ekonomi Indonesia. Ia menyebut pertumbuhan ekonomi nasional masih berada di atas 5%, sementara inflasi terkendali di kisaran 3%.
9: Namun, sekalipun kondisi geopolitik yang tidak menentu dan sampai sekarang tidak dapat memastikan, kita masih tetap harus optimis bahwa pertumbuhan ekonomi kita masih di atas 5%. Dan ini salah satu pertumbuhan ekonomi terbaik di antara negara-negara G20. Inflasi kita juga masih terkendali di angka kurang lebih sekitar 3%. Posisi-posisi seperti ini menurut saya adalah merupakan bagian yang terpenting untuk bagaimana memberikan rasa percaya kepada investor baik dari dalam maupun dari luar negeri terhadap bagaimana mereka bisa melakukan program-program ataupun investasi yang mengarah kepada peningkatan.
10: Dengan sumber daya mineral dan potensi energi yang dimiliki, Indonesia berpeluang memperkuat perannya dalam rantai pasok industri kendaraan listrik sekaligus memenuhi kebutuhan energi negara lain. Meski demikian, peluang tersebut perlu diimbangi dengan perlindungan kepentingan nasional. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik investasi asing dan tantangan industri baterai Indonesia. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kini berada di titik krusial peta transisi energi global. Di satu sisi, derasnya investasi asing mutlak diperlukan untuk mengakselerasi hilirisasi dan membangun ekosistem ekonomi bernilai tambah tinggi. Namun, di sisi lain, negara memiliki tanggung jawab fundamental untuk memastikan setiap aliran modal asing benar-benar bermuara pada kedaulatan dan kesejahteraan nasional. Kompleksitas kian terasa tatkala para investor dihadapkan pada dinamika biaya operasional akibat penyesuaian regulasi yang terus bergulir. Atas dasar itulah, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen penuh untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi investasi asing. Komitmen strategis tersebut disampaikan Kepala Negara saat meresmikan sejumlah proyek strategis di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park, Maluku Utara pada 8 Oktober 2026 lalu. Tidak tanggung-tanggung, proyek mercusuar ini mencakup mata rantai industri nikel, aluminium, baterai kendaraan listrik, hingga energi bersih. Empat proyek perdana yang segera beroperasi menelan nilai investasi fantastis, menyentuh kisaran 3,4 miliar dolar Amerika Serikat. Menyusul di belakangnya 6 proyek tambahan, diproyeksikan menggelontorkan investasi hingga 6,8 miliar dolar Amerika Serikat. Angka raksasa ini menjadi potret nyata betapa magnet kawasan industri dan hilirisasi Nusantara tetap memancarkan daya tarik luar biasa di kancah internasional. Kendati demikian, peluang emas ini datang beriringan dengan batu sandungan yang tidak ringan. Mencuatnya kekhawatiran dari sebagian investor Tiongkok terkait potensi lonjakan biaya akibat rigiditas regulasi di tanah air tentu tidak boleh dianggap angin lalu. respon bijak pemerintah bukanlah dengan serta-merta melonggarkan aturan tanpa arah. Standardisasi regulasi tetap menjadi perisai mutlak untuk merawat kelestarian lingkungan, melindungi hak tenaga kerja, mengamankan penerimaan negara, sekaligus menjaga marwah ekonomi nasional. Kuncinya terletak pada konsistensi, transparansi, dan prediktabilitas hukum yang memberi rasa aman bagi dunia usaha. Iklim penanaman modal yang sehat mensyaratkan kepastian hukum dan kepastian berusaha agar kalkulasi bisnis jangka panjang dapat dieksekusi secara rasional dan terukur. Lebih dari itu, Indonesia tidak boleh terjebak hanya menjadi penyedia bahan mentah bagi pasar global. Visi hilirisasi harus melompat lebih jauh, menginternalisasi alih teknologi mutakhir, mengerek kapasitas industri, mempertajam kompetensi tenaga kerja lokal, serta melipat gandakan nilai tambah di dalam negeri. Kehadiran proyek-proyek strategis di Weda Bay sejatinya adalah amunisi tambahan untuk mengokohkan posisi Indonesia sebagai epicentrum rantai pasok baterai kendaraan listrik dunia. Kekayaan cadangan nikel di perut bumi Nusantara adalah modal awal yang harus dikelola dengan visi geopolitik ekonomi yang tajam. Menjadi pemasok komoditas mentah belumlah cukup untuk mengukuhkan status sebagai pemain utama dunia. Indonesia wajib merajut ekosistem industri baterai yang utuh, holistik, dan terintegrasi dari hulu pertambangan hingga hilir teknologi tinggi. Seni kepemimpinan ekonomi saat ini adalah menemukan titik keseimbangan yang presisi. Pemerintah wajib melindungi kepentingan nasional, namun di saat yang sama memastikan arsitektur regulasi bebas dari distorsi ketidakpastian yang membunuh produktivitas investasi. Masuknya modal asing, termasuk dari Tiongkok, harus diletakkan dalam kerangka kemitraan strategis yang saling menguntungkan. Alih teknologi yang nyata, penciptaan lapangan kerja berkualitas, penguatan rantai pasok domestik, serta kontribusi optimal pada penerimaan negara harus menjadi tolok ukur keberhasilannya. Sebab pada akhirnya, investasi asing bukan sekadar soal menanam modal di atas kertas. Ia adalah wahana strategis untuk menapaki tangga kemandirian dan kedaulatan industri Indonesia seutuhnya. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Pemerintah Indonesia mendorong peningkatan kesejahteraan pekerja migran Indonesia atau PMI di Malaysia, termasuk pekerja domestik di tengah rencana kenaikan upah minimum Malaysia dari 1.700 ringgit Malaysia atau sekitar 7,5 juta rupiah menjadi 2.000 ringgit Malaysia atau sekitar 8,8 juta rupiah. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtarudin pada Jumat kemarin, sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara, mengatakan peningkatan kesejahteraan PMI menjadi perhatian serius pemerintah dalam komunikasi bilateral dengan Malaysia, termasuk pengupahan dan pemenuhan hak pekerja. Menurutnya, koordinasi yang terus dibangun Indonesia dan Malaysia diharapkan menghasilkan langkah konkret untuk meningkatkan pelindungan dan kesejahteraan PMI. Rencana kenaikan upah minimum Malaysia diumumkan dalam anggaran belanjawan 2027 dan menjadi perkembangan positif di tengah upaya Indonesia memperjuangkan peningkatan kesejahteraan PMI melalui komunikasi bilateral. Informasi dari dunia olahraga, ganda putri Indonesia Siti Fadia Silva Ramadanti dan Amalia Cahaya Pratiwi membidik kebangkitan pada rangkaian Tour Eropa yang dimulai dari Denmark Open 2026 di Odense, kemudian tanggal 13 hingga 18 Oktober. Fadia mengatakan, waktu sekitar 10 hari selepas Asian Games Aichi Nagoya 2026 dimanfaatkan untuk kembali menyatukan pola permainan setelah keduanya sempat tidak berlatih bersama hampir 2 pekan. Fadia menjadi bagian tim Indonesia pada Asian Games, sementara Tiwi tidak masuk dalam skuad Merah Putih yang beranggotakan 20 pemain untuk ajang tersebut.
14: Saatnya kita

pada kesempatan kali ini menemani jam libur akhir pekan Anda. Kami dari NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik rawan kepadatan, terutama saat libur akhir pekan yang langsung kami pantau melalui CCTV NTMC Polri secara real time. Yang pertama, mari kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Untuk mobilitas warga di kawasan ini pada Sabtu pagi ini nampak cukup ramai dari berbagai arahnya, di jalur arteri dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi maupun Senayan cukup ramai, namun masih tetap terbilang lancar. Sementara sama halnya untuk arah sebaliknya, dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan ataupun Cawang juga nampak relatif lancar. Dan untuk di ruas tol dalam kotanya, dari arah Kuningan atau Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi maupun Slipi cukup ramai dan juga mendominasi pada pagi hari ini. Bagi Anda para pengendara di jalur arteri, agar dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda, mengingat nampak sesekali adanya warga sekitar menghabiskan libur akhir pekannya dengan berolahraga yang perlu Anda antisipasi. Dan selanjutnya kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Kentungan Kaliurang, Yogyakarta. Untuk lalu lintas secara umum juga pada pagi hari ini juga cukup ramai untuk kendaraan dari arah kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang maupun Pakem. Terdapat adanya antrian kendaraan menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat kembali lancar. Lain halnya untuk arah sebaliknya, dari arah Kaliurang atau Pakem yang akan menuju ke arah kota Jogja nampak kondusif normal. Sementara untuk lalu lintas dari arah Jombor yang akan menuju ke arah Makuwarjo atau Solo pun juga cukup ramai dan juga terjadi perlambatan kecepatan menjelang traffic light. Selepasnya lalu lintas dapat kembali normal, kami ucapkan terima kasih kepada Anda para pengendara yang telah tertib berhenti di belakang garis stop, mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Dari Yogyakarta kita masuki kawasan Jawa Timur untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Alun-Alun Situbondo. Untuk kendaraan di kedua arahnya nampak relatif lancar, baik untuk lalu lintas dari Karangasem yang akan menuju ke arah Mandaan maupun sebaliknya nampak cukup normal, belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada pagi hari ini. Namun banyaknya truk muatan barang dan juga bis antar kota yang melintasi kawasan tersebut, agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal serta menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan yang terakhir, kita memasuki kawasan Palembang untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Caritas. Untuk kendaraan dari arah Jalan Kolonel Atmo yang akan menuju ke arah Simpang Skip Pangkal cukup ramai dan juga cenderung tersendat di sana. Kecepatan kendaraan dapat dipacu berkisar 60 km per jam. Untuk arah sebaliknya pun juga demikian, dari arah Simpang Skip Pangkal yang akan menuju ke arah Jalan Kolonel Atmo juga terdapat antrian kendaraan berkisar 4 hingga 5 kendaraan ke belakang, selepasnya lalu lintas dapat kembali normal. Dan untuk kendaraan dari arah Sudirman yang akan menuju ke arah Veteran maupun sebaliknya nampak kondusif lancar. Namun tetap dihimbau bagi Anda para pengendara agar dapat selalu mematuhi marka jalan serta tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas di sepanjang jalan yang Anda lewati demi keamanan dan juga keselamatan berlalu lintas kita bersama. Ya baik, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 260
kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 16 meninggal dunia, 64 luka berat dan juga 329 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 22%-nya terjadi karena gagal menjaga jarak aman. Terkait dari masih banyaknya kasus kecelakaan, kami dari kepolisian

0: yang selalu menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu tetap berkendara secara wajar, tidak menggunakan handphone saat berkendara demi keamanan, keselamatan maupun ketertiban berlalu lintas kita bersama. Selain itu juga jika Anda ingin mengadukan kasus tindak pidana, kecelakaan lalu lintas, atau mengalami gangguan keamanan dalam ketertiban bermasyarakat, silakan Anda juga dapat menghubungi call center Polri di nomor 110, di mana call center Polri ini dapat Anda akses secara gratis dan juga tetap terhubung selama 24 jam. Sebagai Polantas Karib, kami selalu siap melayani, melindungi, dan juga mengayomi masyarakat. Dan juga untuk informasi kondisi arus lalu lintas selengkapnya, Anda dapat menghubungi call center NTMC Polri di nomor 15669. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas polisi bersama masyarakat.
1: Ya, terima kasih Bribka Satria untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudy Zain, selamat pagi.

0: Katedral Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila,

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Semarang. Kalau tadi pendengar sudah kami hadirkan untuk Anda berita dari dalam dan luar negeri bersama dengan Pro 3 RRI Jakarta. Sekarang pendengar kami akan update informasi lalu lintas untuk Anda yang hari ini dari Semarang menuju Grobogan ataupun untuk Anda pendengar di wilayah Grobogan ya, kami akan hadirkan untuk Anda informasi lalu lintas bersama dengan Bripkol Siti Istiqomah, anggota Satlantas Polres Grobogan. Selamat pagi, Bu Isti.
1: Pagi, Mbak.
0: Iya, Bu Isti, bisa diinformasikan bagaimana situasi dan kondisi lalu lintas terkini di daerah Grobogan dan juga sekitarnya?
1: Baik, Mbak. Selamat pagi. Saat ini kami berada di kawasan Simpang 5 Purwodadi untuk menyampaikan informasi seputar arus lalu lintas pada pukul 7.40 waktu Indonesia bagian Barat. Memasuki pagi hari ini sekarang, aktivitas masyarakat mulai meningkat. Kendaraan roda 2 maupun roda 4 mulai memadati sejumlah ruas jalan seiring dengan masyarakat yang berangkat bekerja, mengantar anak sekolah, dan beraktivitas di olahraga di Bundaran Simpang 5 Purwodadinya. Untuk di kawasan Simpang 5 Purwodadi, menjadi salah satu titik pertemuan antara kendaraan di pusat kota. Nah, untuk saat ini arus lalu lintas terpantau ramai namun tetap lancar, didominasi dengan kendaraan-kendaraan milik pribadi. Oleh karena itu, bagi masyarakat yang melintas di kawasan Simpang 5 Purwodadi ini, kami mengimbau agar tetap berhati-hati, menjaga jarak aman dan selalu memperhatikan kondisi lalu lintas sekitar. Kami juga mengingatkan kepada seluruh pengguna jalan untuk selalu mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan mengikuti arahan petugas di lapangan. Kami menghimbau bagi pengguna sepeda motor, pastikan menggunakan helm berstandar SNI. Sementara bagi pengguna mobil, jangan lupa menggunakan sabuk pengaman. Hindari pula penggunaan telepon genggam saat berkendara. Demikian pendengar RRI, laporan live traffic dari kawasan Simpang 5 Purwodadi, terpantau ramai namun tetap lancar. Tetap waspada, patuhi aturan lalu lintas dan pastikan perjalanan Anda aman sampai tujuan. Selamat pagi. Kami laporkan kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih Bu Isti atas informasinya dan tetap hati-hati saat bertugas. Selamat bertugas kembali, selamat pagi, salam presisi.
1: Salam presisi, selamat pagi, Mbak.
0: Baik, pendengar, demikian update informasi lalu lintas bersama dengan Bripkol Siti Istiqomah, anggota Satlantas Polres Grobogan.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini. Ya, pilih terus? Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

Pendengar, kami informasikan untuk Anda, nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan untuk Anda Dialog Semarang Menyapa dengan topik pengolahan sampah menjadi sumber energi. Bersama dengan narasumber, Lurah Desa Mulyorejo Bapak Samroni dan juga pengamat sosial SI Bapak Mohabibi STMSI MKOM. Tetaplah bersama kami pendengar di 89 FM Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartanto menilai perkembangan kecerdasan buatan atau AI, komputasi digital, dan semikonduktor menghadirkan tantangan baru bagi dunia pendidikan. Perguruan tinggi dituntut menyiapkan sumber daya manusia yang adaptif, inovatif, dan mampu mengikuti perubahan teknologi. Hal tersebut disampaikan Erlangga saat memberikan kuliah umum dan juga penyerahan beasiswa Dewan Penyantunan Pendidikan atau DPP 2026 di Universitas Negeri Semarang atau UNES Jumat 9 Oktober 2026. Ia mengatakan penguasaan teknologi dan penguatan kompetensi menjadi faktor penting untuk meningkatkan daya saing Indonesia di tengah perubahan ekonomi global. Informasi selanjutnya untuk Anda pendengar, Perum Perhutani Kesatuan Pembangkuan Hutan atau KPH Telawa bersama Polsek Juwangi memperkuat pengamanan kawasan hutan untuk mencegah pembakaran liar, penyerobotan kawasan, dan kebakaran hutan. Langkah ini dilakukan melalui koordinasi dan penyelarasan patroli serta peningkatan deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan hutan. Pengamanan juga difokuskan pada antisipasi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di tengah musim kemarau berkepanjangan yang meningkatkan risiko kekeringan lahan. Kedua instansi berupaya meningkatkan kesiapsiagaan agar potensi gangguan dapat diketahui dan ditangani sebelum meluas. Info Pro 1.

0: Terima kasih pada Anda masih bersama kami dalam Semarang Menyapa ini pendengar. Dan pendengar, kami akan hadirkan untuk Anda Dialog Semarang pada pagi hari ini ya. Dan sebelum itu pendengar, kita tahu bahwa sampah masih menjadi persoalan lingkungan yang perlu mendapat perhatian bersama ya, terutama di kawasan pesisir. Jika tidak dikelola dengan baik, sampah dapat mencemari lingkungan dan juga mengganggu ekosistem pantai ya. Namun pendengar, sampah juga berpotensi bisa dimanfaatkan menjadi sumber energi. Lalu bagaimana pendengar untuk pengelolaannya agar bisa dilakukan dan sejauh mana pemanfaatan sampah ini dapat mendukung upaya perlindungan kawasan pesisir? Akan kita bahas bersama pendengar, bersama dengan narasumber kami pagi hari ini, Lurah Desa Mulyorejo, dan kami sudah terhubung bersama dengan Pak Samroni. Saya akan sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Pak Samroni.
1: Selamat pagi Mbak.
0: Bagaimana kabarnya hari ini Pak Samroni?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, terima kasih Pak Samroni sudah meluangkan waktunya untuk bergabung bersama kita pagi hari ini. Dan untuk Anda pendengar, kami ingatkan, jika ingin bergabung, bertanya, silakan bisa menghubungi kami di WhatsApp di 081-6666-886. Jika ingin telepon juga boleh sekali di 024-831-6686, serta di live chat aplikasi RRI Digital. Pak Samroni, ini melihat kondisi sampah yang sekarang ya Pak, bagaimana Pak untuk kondisi pengelolaan sampah di desa saat ini, khususnya sampah rumah tangga ya, dan sampah yang berpotensi mencemari kawasan pesisir ini bagaimana?
1: Nah ini Mbak, wilayah kita itu di wilayah pesisir, wilayah-wilayah kita itu di bawah permukaan air laut, wilayah abrasi lah intinya. Semenjak dari tahun 2010 itu wilayah kita sudah terdampak abrasi, soalnya wilayah kita wilayah paling utara di Kecamatan Tirto paling utara. Nah itu kan permasalahan nomor satunya itu kepermasalahan sampah Mbak. Sampah itu sudah dimanfaatin lah, jadi bisa dipilah-pilah, ada yang bisa menambah perekonomian itu, dimulailah bank sampah gitu.
0: Baik, lalu untuk dari berbagai jenis sampahnya sendiri Pak Samroni yang dihasilkan oleh masyarakat, jenis sampah yang paling ditemukan ini terutama di desa saat ini seperti apa saja Pak Samroni?
1: Ya banyak kan sampah-sampah rumah tangga itu Mbak, ya plastik, ya bongkahan ini ku sembah apa nih? Dari botol-botol ikulah, lah itu bisa dipilah-pilah Mbak, yang berpotensi bisa dibuat tambah-tambah perekonomian lah, dipilah-pilah. Soalnya tempat kita itu kan ada petugas sampahnya itu Mbak, petugas sampahnya lah, kita edukasi ke masyarakat biar penanganan masalah sampah itu jangan jadi beban loh. Masyarakat kan bisa memilah-milah sendiri lah.
0: Baik. Lalu untuk pemilihannya sendiri dan juga edukasi kepada masyarakat sudah dimulai sejak kapan Pak Samroni?
1: Sejak dari 3 tahun yang lalu Mbak. 3 tahun yang lalu itu sudah mulai masyarakat dikasih pemahaman. Intinya jangan buang sampah lah, ini jangan buang sampah, terutama ya jangan di sungai-sungai. Terus pas sungai itu kan air laut itu kan kalau siang itu malah larinya itu ke selatan Mbak, bukan ke utara lah, tapi ke selatan. Nah itu kan numpuknya di muaranya itu. Sedangkan muara itu kan kita sudah mau gerakin penanaman pohon mangrove itu.
0: Oke, jadi selain pemilihan tapi juga ada penanaman ya Pak Samroni ya?
1: Iya ya, Mbak.
0: Lalu untuk sampahnya sendiri ini Pak Samroni, jika tidak dikelola dengan baik ya Pak, mungkin juga dampaknya terhadap kondisi lingkungan desa, terutama bagi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan pesisir ini, dampaknya seperti apa saja Pak Samroni, mungkin bisa diinformasikan kepada pendengar.
1: Ya ini Mbak, kalau masalah sampah itu kan jadi problem, permasalahan, soalnya jadi bom waktu. Sewaktu-waktu kalau nggak penanganan itu secara serius, sampah itu bisa jadi momo. Masalah sampah itu kan kita, namanya masyarakat, kadang kan kalau nggak dikasih pemahaman, juga dia nggak tahu. Kita juga nggak menyalahkan masyarakat sebetulnya sih, tapi tergantung kitanya, terutama dari aparat pemerintah desa, aparat dari LH, terutama ngasih pemahaman lah ke masyarakat. Mas, sampah itu sebetulnya kalau diolah, bisa menjadi ekonomi ya. Olah cara apa? Nah itu pemilahan itu, antara sampah yang organik atau non-organik. Nah itu bisa dipilah-pilah di tiap-tiap wilayah, tah? Apa tiap musola, apa itu tiap depan rumah dikasih tong itulah. Tong itu buat yang sampah bisa bisa bisa digaur ulang lah, intinya digaur ulang, terutama bang bangsone botol-botol itulah, dipilah-pilah sendirilah. Itu ntar ada petugasnya, entah berapa hari, entah seminggu atau dua minggu ditimbang. Itu ada, harus ada apa itu tempatnya itu, Mbak, buat nampung sampah yang masyarakat, yang bank sampah yang tiap minggu, dua minggu sekali apa itu yang nimbang itu.
0: Lalu untuk hasilnya sendiri, Pak Samroni, ini kan juga sudah berjalan 3 tahun ya. Untuk hasilnya sendiri dari pengolahannya ini berbentuk apa saja, Pak Samroni, untuk saat ini?
1: Ya dari hasilnya itu ya, kalau masyarakat itu kadang kesadarannya itu, Mbak, soalnya wilayah kita wilayah-wilayah pesisir, jadi kadang yang nggak begitu paham buang sampah ya seenaknya, ya ada yang di sungai, ada yang di tempat-tempat mana ya itu. Nah itu kita edukasi sama masyarakat, pemaham masyarakat itu, masyarakat belum sepenuhnya paham, masyarakat itu belum sepenuhnya paham. Sebetulnya kalau masyarakat itu ada kesadaran sendiri untuk memilah-milah sampah, jangan buang sampah sembarangan, sampah dibuang pada tempatnya. Wong kita juga ada dari desa juga ada petugasnya yang ngambilin sampah tiap dua tiga hari sekali lah. Baru dari daerah itu datang truk-truk sampah itu yang ngangkut itu seminggu sekali.
0: Baik. Lalu untuk langkah konkretnya ini ya, Pak Samroni, mungkin juga pendengar ataupun masyarakat yang saat ini akan melakukan bersih-bersih ya, terutama di wilayah pesisir. Ini langkahnya yang perlu dilakukan dari masyarakat, pemerintah desa, ini untuk memilah sampah ini dimulai dari mana saja? Tapi ditahan dulu ya, Pak Samroni, karena kita akan melanjutkan pertanyaan di WhatsApp ini. Ada satu pendengar yang sudah terhubung bersama kami ini di WhatsApp dari Pak Agus ya, yang bertanya, Pak Samroni, kalau ingin mengajak warga lebih peduli terhadap sampah, tetapi masih banyak yang terbiasa membuang sampah tanpa memilahnya, bagaimana Pak Samroni untuk mengubah kebiasaan tersebut?
1: Nah itu sih, Mbak, untuk mengubah kebiasaan masyarakat itu, kalau kita itu ya tergendalanya masalah itu. Kadang masyarakat yang belum paham lah intinya. Kebanyakan kita masyarakat kan di daerah pesisir itu kebanyakan kan SDM, Mbak, SDM-nya ya nggak begitu tinggi lah. Nah itu kita itu dari pemerintahan desa sudah semaksimal mungkin lah, sudah ngasih pemahaman, sudah datangin dari LH datang ke sini, kita undang masyarakat, kasih pemahaman, kita juga sosialisasi ya dari semua aparat desa lah untuk wilayah masing-masing, terutama kardus-kardusnya, untuk memberitahu masyarakat bahwa sampah itu sebetulnya kalau diolah itu bisa menambah perekonomian. Nah, terutama ya itu pemilah-pemilah ini. Cuma kan kita kendalanya bak sampah itu, tempatnya kita pengelolaan sampah itu, kita kendalanya masalah itu, Mbak. Belum sepenuhnya di backup oleh dinas terkait itu. Nah, itu kita kendalanya di situ. Kalau kita kasih pemahaman kepada masyarakat, kita sering ngasih pemahaman, kita kadang kita undang di acara forum-forum, kita undang di sosialisasi di desa gitu. Tapi kita ya kita nggak menyerah, Mbak, terutama masyarakat, kita nggak menyerah. Yang penting masyarakat itu tahu, yang penting kita dari pemerintahan desa itu sudah ngasih tahu, sudah ngasih edukasi kepada masyarakat cara hidup di wilayah-wilayah kayak wilayah kita, wilayah abrasi.
0: Baik, Pak Samroni, sudah ada juga yang terhubung di ujung telepon pagi hari ini ya, kita akan sapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Pak Nadia.
0: Iya, dengan Pak Yarto, silakan untuk pertanyaannya.
2: Iya, selamat pagi Pak Samroni, sehat Pak?
1: Iya, selamat pagi Pak.
2: Begini Pak Samroni, saya sedikit memberi masukan dan apa yang Bapak katakan tadi, memang sebagian besar sampah di wilayah Bapak adalah sampah organik. Namun di lingkungan penjenengan kan komposisi sampah berbeda. Dedaunan mendominasi diikuti oleh kertas, plastik, dan sedikit sisa makanan kan gitu Pak. Nah, oleh karena itu Pak, pengelolaan sampah di wilayah Bapak bisa mengalami variasi dibandingkan dengan pengelolaan sampah konvensional. Nah, saya masukkannya begini Pak, untuk menjadikan energi. Konvensi sampah menjadi energi bisa menawarkan solusi inovatif. dalam menangani permasalahan sampah di wilayah Panjenengan. Prosesnya ini kan melibatkan penataan teknologi untuk mengubah sampah menjadi sumber energi listrik, panas, atau bahan bakar, menjadikan sampah yang sebelumnya menjadi sumber masalah lingkungan Panjenengan menjadi sumber energi yang bermanfaat. Nah, pertanyaan saya begini, Pak. Bagaimana manfaat dan tantangan sekitar di masyarakat di wilayah Panjenengan? Itu satu. Yang kedua, ada berapa langkah pengelolaan sampah di wilayah Bapak? Mohon pencerahannya. Matur nuwun, selamat siang.
0: Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Yarto atas pertanyaannya. Ini ada dua pertanyaan ya, Pak Samroni. Yang pertama mengenai bagaimana manfaat dan juga tanggapan masyarakat di wilayah mengenai sampah, dan juga ada berapa langkah pengelolaan sampah ini seperti apa? Silakan Pak Samroni.
1: Ya, kalau tanggapan dari masyarakat, sebetulnya masyarakat itu mengerti sih, Mbak. Sebetulnya masyarakat itu kadang dia kesadarannya aja. Sebetulnya masyarakat itu mengerti bahwa sampah itu seolah-olah makin lama kalau kita nggak tangani secara serius itu seolah menjadi bom waktu loh. Kita contoh dari kota aja, dari kota itu sudah dari LH sudah nutup setiap TPA-TPA soalnya apa? Overload. Nah, itu kesadaran dari masyarakat, sebetulnya tahu masyarakat, tetapi dia nggak dari hatinya itu kadang sembarangan ngerti loh, Mbak. Nah, itu kan itu tugas kita dari wilayah pemerintahan desa untuk ngasih sosialisasi, kasih pemahaman masyarakat bahwa sampah itu sebetulnya kalau diolah itu bisa nambah perekonomian lah, walaupun nggak seberapa, nggak signifikan sih, nggak. Kita kan kalau ada bank sampah itu, kita kan masyarakat tiap apa 2 minggu sekali nimbang di bak sampah, hasilnya kadang nggak seberapa sih, cuman kan bisa buat tambah tiap bisa setahun sekali diambil itu. Tapi itu kan belum semua masyarakat desa itu mau melakukan itu. Nah, itu tugas-tugas kita dari pemerintahan desa, tugas dari dinas terkait untuk ngasih edukasi lah kepada masyarakat, ngasih pemahaman. Masyarakat itu sebetulnya kalau nggak dikasih pemahaman ya dia asal-asal sembarangan aja. Tapi kalau dikasih pemahaman, insya Allah dia sedikit sadar lah buat penanganan sampah. Kalau banyak sampah kita numpuk di itu yang terdampak juga lingkungan.
0: Baik, lalu untuk pertanyaan kedua tadi Pak Samroni ya, mengenai ada berapa langkah untuk cara pengelolaan sampah sendiri ini seperti apa? Silakan.
1: Yang untuk pengelolaan sampah, langkah kita ya, kita tahap pertama itu kan sampah organik sama non organik. Kalau sampah yang dikonversi menjadi energi, terutama kita terbentur masalah peralatan itu, Pak. Kita sebetulnya belum mendapatkan lah internet bantuan dari mana, masalah pengelolaan sampah yang bisa jadi energi itu. Kita sudah diuji coba sih waktu dari adik-adik dari mahasiswa dari UIN Gus Dur itu sudah kesini, sudah ngasih edukasi. Coba uji cobalah intinya, Pak, sampah bisa jadi energi itu. Nah, tapi lah kita itu masyarakat kan harus sepenuhnya itu dikasih paham anu. Lah, adik-adik mahasiswa waktu di sini itu kita sudah melakukan uji coba, tapi hasilnya kan belum maksimal. Lah, itu masyarakat belum intinya belum menerima lah. Wong hasilnya koyo kiye kok. Lah, itu harus dikasih apa edukasi, terutama kita terbentur itu masalah peralatan wong kita di wilayah-wilayah utara gitu, Mbak.
0: Baik, lalu dengan adanya tantangan seperti itu Pak Samroni, untuk saat ini sendiri mengantisipasi atau solusinya dilakukan oleh warga, terutama untuk mengembangkan sampah ya, dengan topik kita pagi hari ini menjadi sumber energi, solusinya seperti apa Bapak?
1: Ya, solusinya kita untuk saat ini, Pak, kita belum mau solusi sudah kasih pemahaman, tapi untuk saat ini kita kembali ke kesadaran masyarakat. Untuk saat ini ya masyarakat hanya buang sampah di tempatnya, ada petugas sampah langsung dibawa ke tempat TPA, langsung batu diangkut ke pembuangan di wilayah kajen.
0: Jadi memang saat ini ada beberapa tantangan ya Pak Samroni yang harus dilalui oleh warga setempat ya. Lalu Pak Samroni, untuk harapan kedepannya kira-kira dengan adanya pengelolaan sampah ini yang dilakukan oleh masyarakat dan juga pemerintah yang ada di desa ini, harapannya seperti apa Pak Samroni?
1: Nah, kedepannya supaya pengelolaan sampah itu ditangani secara serius lah, terutama yang wilayah-wilayah utara itu yang terdampak abrasi. Soalnya kita bukan masalah sampah atau mbak, soal masalah wilayah juga. Wilayah kita itu kan wilayah abrasi, wilayah sudah penurunan tanah itu secara signifikan dari tahun 2010 nyampe sekarang itu sudah hampir 2 meter loh penurunan tanah dari, untuk khususnya wilayah wilayah Kecamatan Teto, Pekalongan, Pekalongan bagian utara, khususnya Pekalongan bagian utara. Nah itu bukan masalah kita, itu bukan masalah disibukkan dengan sampah aja, disibukkan dengan wilayah. Wilayah kita itu wilayah abrasi, wilayah penurunan tanah. Jadi lingkungannya itu walaupun kita sudah maksimal, tapi kelihatannya kayak namanya di kita itu daratan itu sudah enggak ada loh mbak. Daratan itu hanya rumah-rumah-rumah. Masyarakat kan kita disibukkan dengan apa, pengurukan-pengurukan itu. Yang dulunya itu sawah, sekarang sudah enggak bisa ditanemin, sudah jadi kayak tambak itu. Nah itu permasalahan kita itu memang bukan masalah sampah aja, cuma masalah abrasi juga. Jadi wilayah kita itu, kita makanya kita gerakan dari semua apa, kelompok tani, kita kelompok masyarakat untuk penanaman pohon mangrove itu, satu-satunya pohon yang bisa menghalang wilayah kita di wilayah abrasi itu. Nah itu tantangan kita ke depannya.

0: kita bareng-bareng jaga wilayahnya, jaga ketertibannya, terutama dari sampah itu. Kita olah sampah semaksimal mungkin lah, semaksimal mungkin, supaya apa? Supaya lingkungan kita menjadi lebih indah. Walaupun kita nggak bisa, kalau kita kebalikan ke masa lalu, kayaknya lebih sulit lah, oke. Tapi kita seenggak-enggaknya kita sudah berusaha semaksimal mungkin pada mengimbau kepada seluruh masyarakat, ayo bareng-bareng kita jaga desanya, bersihkan lingkungannya, oke. Gitu, Mbak.
1: Baik, terima kasih Pak Samroni atas informasi dan juga pesannya. Semoga apa yang disampaikan ini dapat menjadi pengingat dan juga bisa menyadarkan masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan terutama di wilayah pesisir. Terima kasih Pak Samroni, kita mengobrol di lain kesempatan ya.
0: Iya, Bu.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas.
0: Selamat pagi, Mbak.
1: Baik, demikian pendengar Dialog Semarang Menyapa pada sesi 1 bersama dengan Lurah Mulyo Rejo Bapak Samroni. Dan kami akan lanjutkan pendengar nanti pada dialog segmen kedua ya. Bersama narasumber kita ada Pegabat Sosial SI Bapak Mohabibi ST MSI MKOM. Tetaplah bersama kami dalam Dialog Semarang Menyapa mengenai pengolahan sampah menjadi sumber energi.

0: Pendengar, sebelum kita lanjutkan dialog Semarang menyapa pagi ini, kita akan update dulu satu informasi mengenai Pemprov Jateng pastikan pendampingan keluarga korban perundungan di Pemalang. Selengkapnya dilaporkan reporter kami Tika. Tika, silakan informasinya.
1: Ya, terima kasih Nadira. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah saat ini memastikan pendampingan terhadap keluarga korban perundungan di Kabupaten Pemalang sebagai bagian dari upaya dalam menangani dampak kasus ini. Selain memantau perkembangan penanganan, dukungan lanjutan sesuai kebutuhan keluarga korban ini juga turut disiapkan. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana DP3 AKB Provinsi Jawa Tengah Uswatun Hasanah mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan sejumlah instansi terkait untuk memastikan penanganan kasus ini berjalan sesuai dengan kebutuhan. Koordinasi ini melibatkan dari pemerintah kabupaten, kepolisian, dinas sosial, dinas pendidikan, serta unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan juga anak. Menurut Uswatun, penanganan perundungan tidak cukup hanya berfokus pada penyelesaian kasus, tetapi juga harus memberikan dampak yang dialami oleh korban dan keluarganya. Pendampingan diperlukan agar keluarga ini memperoleh dukungan yang sesuai selama proses penanganan berlangsung. Adapun saat ini pendampingan keluarga korban telah dilakukan oleh UPTD PPA Kabupaten Pemalang, DP3 AKB Provinsi Jawa Tengah juga siap memberikan dukungan lanjutan sesuai dengan kebutuhan keluarga. Saya memastikan pendampingan Pemprov juga mendorong untuk penguatan upaya pencegahan agar kasus serupa ini tidak akan terjadi kembali, salah satunya melalui gerakan Ayo Rukun yang mengedepankan gotong royong dalam pencegahan dan menangani kekerasan di satuan pendidikan. Demikian informasi yang bisa saya laporkan kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih rekan Tika atas informasinya dan selamat bertugas kembali. Demikian pendengar informasi mengenai Pemprov Jateng pastikan pendampingan keluarga korban perundungan di Pemalang.

0: Masih bersama kami pendengar dalam dialog Semarang Menyapa pagi hari ini dengan topik pengolahan sampah menjadi sumber energi untuk mendukung pencegahan abrasi ya. Dan pendengar pagi hari ini kami juga sudah terhubung bersama dengan narasumber kita. Yang kedua ada pengamat sosial dari... Dan kami sudah terhubung bersama, maksud kami sudah terhubung bersama dengan Bapak Mohabibi STM SIMkom ya. Kita akan sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Pak Habibi.
1: Selamat pagi. Ini Mbak Nadira nggih?
0: Nggih, betul. Pak Habibi, selamat bagaimana pagi. Kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah sehat-sehat Bu Nadira.
0: Baik.
1: Gimana kabarnya Bu Nadira?
0: Alhamdulillah
1: sehat-sehat.
0: Saya juga sehat Pak Habibi. Dan kami ingatkan juga ya pendengar untuk Anda pagi hari ini yang ingin bergabung bersama kami, ingin bertanya, silakan bisa menghubungi kami di 02483166686 ataupun di WhatsApp kami di 08166686 serta di aplikasi RRI Digital. Pak Habibi, bagaimana Pak Habibi untuk potensi pengolahan sampah yang menjadi energi ya di Indonesia, khususnya ini di wilayah pesisir, dalam mengatasi persoalan sampah sekaligus untuk menjaga kelestarian lingkungan?
1: Baik, terima kasih Bu Nadira. Sebelumnya saya ingin menyapa dulu teman-teman RRI yang saat ini mendengarkan Pro 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Saya ingin mencoba menjelaskan kaitannya dengan WTE atau Waste to Energy, yaitu pengelolaan limbah sampah menjadi energi. Dalam hal ini pertama kali kita harus merujuk kepada regulasi peraturan presiden nomor 109 tahun 2025, di mana penekanan presiden Prabowo yaitu menghendaki bahwa Indonesia itu bebas sampah. Indonesia bebas sampah sampai Indonesia emas. Maka di sini sampah itu adalah menjadi momok yang paling penting dan harus diselesaikan oleh pemerintah. Maka konsepnya Undang-Undang nomor 109 tahun 2005 adalah merubah sampah menjadi energi baru terbarukan. Nah, ini waste to energy. Dan di sini kalau kita melihat bahwa kebutuhan sampah yang diproduksi oleh masyarakat itu sangat tinggi. Saya contohkan yang ada di Kota Semarang. Kota Semarang itu satu hari di jam non libur itu bisa memproduksi kurang lebih 965 ton itu per hari yang dibuang di TPA Jatibarang. Itu waktu produktif hari-hari non libur atau non libur sekolah. Nah, di sini potensi sampah itu kalau dipergunakan untuk merubah energi itu sangat besar. Artinya produksinya bisa untuk digunakan oleh lingkungan. Dalam hal ini regulasi yang diterapkan oleh Perpres atau Peraturan Presiden itu adalah regulasi bagaimana pengelolaan sampah itu jangan sampai mengendap akhirnya menjadikan suatu penyakit. Kita tahu sendiri Mbak Nadira bahwa sampah-sampah itu kalau tidak dikelola dengan baik, yang terjadi timbunan. Timbunan-timbunan itu akan menyebabkan bau yang tidak enak. Tapi dengan adanya Perpres nomor 109 tahun 2025 tentang pengelolaan transisi energi, sampah menjadi energi itu sangat bagus sekali jika itu bisa terlaksana di kota-kota besar. Kota-kota besar dulu saya sebutnya, karena apa? Karena di kota-kota besar itu produksi sampahnya sangat melimpah dan pembuangannya sangat terbatas. Nah, dan di sini menurut Perpres tersebut itu kan ada namanya simbiosis mutualisme antara pemerintah sama BUMN, yaitu pengelolaan Perpres yang fungsi pemerintah pusat itu menerbitkan Perpres, kemudian dilaksanakan. Nah, sekarang ini kan ada yang nama Danantara sebagai pengelolaan investasi yang ditunjuk oleh pemerintah. Kemudian ada pemerintah daerah yang menyediakan lahan. Kemudian ada apa namanya itu, ada KLH sebagai perizinan. Kemudian PLN yang ditunjuk oleh pemerintah dalam ini Kementerian SDM sebagai pelaksana. Saya ingin menguraikan bahwa regulasi yang panjang ini akan kalau tidak bisa untuk menjalin hubungan mutualisme yang baik itu akan terhambat. Maka WTE yang saat ini menjadi momok kita semua, WTE yang saat ini menjadi impian daripada pemerintah pusat supaya terrealisasi dalam menuju Indonesia emas harus bersih, itu harus benar-benar bersinergi antara pusat sama BUMN. Yang saat ini kita lihat bahwa ini di Kota Semarang sendiri ini TPA Jatibarang itu tumpukan sampahnya sangat luar biasa banyak, bahkan tidak terkendali. Itu yang harus diselesaikan. Kemudian sektor-sektor masyarakat yang membuang yang diangkut sampahnya kemudian dibuang itu juga tidak ada solusi yang baik lah. Saya bicara masalah WTE, saya berharap bahwa pemerintah itu serius, tidak hanya legal standingnya diterbitkan kemudian hanya sebagai pedoman tapi tidak ada realisasi. Nah, di sini harus menjadi kinerja yang sangat maksimal. Saya melihat potensi ini di Kota Semarang sudah sangat bagus ini. Bagus produksi sampahnya maksudnya. Bagus produksi sampahnya, tapi belum bagus dalam pengelolaan WTE untuk produksi listriknya gitu atau energinya.
0: Baik, kalau kita juga melihat kondisi di Kota Semarang saat ini, Pak Bibi, persoalan sampah ini bukan hanya tentang banyaknya sampah yang dihasilkan ya Pak, tapi juga bagaimana sampah itu dikelola. Menurut Bapak, ini apakah persoalan mendasar yang membuat pengelolaan sampah di Semarang masih menjadi tantangan untuk kita semuanya?
1: Iya, sampah di Kota Semarang itu sangat menjadi momok untuk warga Kota Semarang karena belum bisa untuk dijadikan energi sebagai kebutuhan masyarakat. Kita melihat, saya contohkan aja, di Jawa Tengah itu kan sudah ada daerah yang ditunjuk oleh pemerintah, salah satunya saya sebut aja seperti Kota Magelang. Magelang itu kan salah satu yang ditunjuk pemerintah sebagai percontohan WTE untuk produksi energi, dan itu sudah menjadi mitra BUMN dalam ini PLN, dan sudah terrealisasi bahwa produksinya pun sudah bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Magelang dan sekitarnya atau kawasan Kedung. Nah, di Kota Semarang ini kayaknya kalau saya melihat itu setengah hati antara pemerintah daerah belum menyediakan lahan, kemudian produksi sampah melimpah. Nah, di sini kalau saya melihat, kalau pemerintah daerahnya tidak cekatan dalam mengambil potensi ini dengan baik, maka selamanya bahwa sama-sama ini akan tertimbun di TPA jadi barang dan tidak ada solusi yang baik. Boleh di studi banding pemerintah Kota Semarang itu dibanding ke Magelang, Kabupaten Magelang itu studi banding bagaimana pengolahan sampah menjadi listrik atau WTE. Itu sangat bagus, bahkan potensi ini, bahkan sampah-sampah ini bisa mengerjakan masyarakat di sekitar. Jadi masyarakat itu ada di Magelang itu, kebetulan saya juga pernah membina masyarakat di sana dalam pemilihan residu potensi-potensi sampah yang akan dikembangkan menjadi energi. Masyarakat itu ada kelompok-kelompoknya sendiri, Mbak. Kita jadi kelompok-kelompok masyarakat, itu ada satu kelompok itu ada berapa orang, ada koperasinya berapa orang, itu malah mereka itu malah semuanya bekerja dan itu dibayar semua. Karena produksi outputnya energi itu kan bermanfaat juga dan akan mendapatkan uang juga, uang pengusaha atau dalam hal ini PLN-nya. Kan semua energi yang dikelola oleh swasta maupun oleh pemerintah, outputnya tetap yang beli PLN. Lah PLN membeli itu nanti kan bisa untuk dibayarkan kepada para warga yang bekerja di sana. Itu potensi mengurangi pengangguran. Nah, saya melihat, mohon maaf ini kalau kita bicara Kota Semarang, kayaknya ini masih belum menjadi prioritas yang sangat spesifikasi bagi pemerintah. Saya melihatnya wali kota belum ada tim yang kuat bagaimana tim itu bisa mengelola sampah-sampah ini menjadi energi yang bisa dimanfaatkan oleh pemerintah Kota Semarang. Padahal PLN itu sangat membutuhkan pembangkit-pembangkit yang baru sebagai pasokan energi. Mungkin kalau di Kota Semarang pasokannya sudah memenuhi karena ada tambak lorok, ada PLTS dan sebagainya. Tapi di daerah-daerah sekitar Kota Semarang kayak Kendal, kayak mana Temanggung, itu masih butuh pasokan-pasokan listrik dari pembangkit yang ada di Kota Semarang.
0: Itu. Lalu untuk langkah atau antisipasinya yang sudah dilakukan saat ini untuk mengatasi hal tersebut ini, apakah sudah ada langkah-langkahnya Pak Habibie?
1: Kalau saya melihat langkah-langkah di ini, saya bicara Kota Semarang dulu aja ya. Kalau Jawa Tengah itu hanya ada dua yang sudah jalan ya. Di Semarang ini, kayak tadi saya sampaikan bahwa timnya Wali Kota Semarang dalam hal ini Bu Agustin itu belum mempunyai tim yang handal. Artinya tim yang benar-benar difokuskan untuk pengolahan sampah TPA jadi barang menjadi energi yang dimanfaatkan oleh masyarakat. Karena energi sampah kategori daripada energi EBT. Energi baru terbarukan, salah satunya adalah PLTSA, pembangkit listrik tenaga sampah. Itu salah satu daripada produksi yang bisa nanti membuat lingkungan menjadi bersih. Itu yang perlu diperhatikan. Maka saya berharap nih sebagai warga Kota Semarang kepada pemerintah Kota Semarang dalam ini wali kota, DPR dan komponen-komponen yang berkaitan dengan apa namanya dengan masyarakat Kota dengan Kota Semarang, itu saya berharap bahwa dengan dipelopori oleh wali kota itu bisa sinergi fokus terhadap sampah yang persoalan sampah yang ada di Kota Semarang, sehingga potensi yang ada di PLTA Jati Barang ini tidak hanya potensi di, apa namanya sampah-sampah itu dibakar keluar asap, kemudian asap-asapnya kemana malah menjadi kotor ya.
0: Betul.
1: Kotor terus akhirnya daerah-daerah kotor, termasuk daerah saya kan rumahnya di daerah Sampangan itu kalau asap-asapnya kan angin itu kan tetap ya larinya kemana-mana itu udara tidak sehat dan sebagainya. Itu menurut saya Bu Agustin sebagai wali kota harus cepat ini cepat untuk menangkap peluang-peluang ini untuk di Depok Jatibarang, karena kapasitasnya itu sudah overload. Kita kapasitasnya di Jatibarang 965 ton loh satu hari itu.
0: Okay.
1: Bayangkan satu hari itu 965 ton kalau saya monitor di pembuangan sampah Jatibarang itu di hari-hari biasa. Nah, itu pun sangat besar itu. Sementara kalau kita lihat bahwa satu ton sampah itu bisa menghasilkan kurang lebih antara 800 kWh. Itu lumayan itu. Ya, apalagi kalau 965 ton itu berapa itu? 1 mega itu bisa, 1 sampai 3 mega itu bisa. Kalau pemerintah serius untuk membuat Semarang menjadi kota yang bersih. Artinya sama-sama Jatim Barang dibuatkan PLTSA. Sebenarnya produk apa namanya pabrik PLTSA itu tidak seperti PLTA, PLT apa namanya PLTA, PLT Unda, itu pabriknya nggak begitu besar, dan itu lahan yang dimiliki pemerintah Kota Semarang itu kan kalau di apa namanya TPA Jatim Barang itu kurang lebih 4, kalau saya baca di perencanaannya itu 14 sekian juta ya, 14 sekian hektar, sekian hektar itu kan gede itu. Nah, itu bisa jadikan salah satunya adalah pabrik BUMD lah, BUMD kemudian nanti produksi untuk PLTSA. Dan alatnya sudah ada semua, teknologi PLTSA itu Indonesia sudah punya semua, Mbak Nadira, punya semua di Jakarta itu. Di Jakarta itu sekarang sudah ada teknologi PLTSA yang dimiliki oleh PLN. Kan nanti kan otomatis mesinnya dari PLN kan. Artinya kerjasama itu PLN nanti bagaimana MOU-nya dengan PLN, yang penting dari lahannya pemerintah menyediakan. Keluhannya saat ini tuh begini Mbak Nadira, permasalahannya itu PLN itu ditunjuk oleh Menteri SDM, di lapangannya pemerintah daerah itu kurang mendukung.
0: Okay.
1: Itu saya pernah rapat di Kementerian SDM itu SDM Kemang LH itu LH itu mengatakan KLH mengatakan saya siap mendukung program pemerintah Perpres tahun 109/2025 menjadikan sampah menjadi energi, cuma kalau untuk perizinan ya PLN semua. Lah teman-teman PLN pada waktu itu tidak mau. Saya siap teknologinya dari kami, tapi perizinannya dari pemerintah. Jadi kami tidak karena kami tidak punya tim untuk perizinan. Tali ulur di situ sampai sekarang belum ada selesainya. Itu.
0: Tali
1: dari daerahnya, bupatinya atau wali kotanya punya tim sendiri kayak Magelang itu ya. Magelang punya tim sendiri itu. Dia bupatinya langsung buat tim, perizinannya dia handle sampai ke KLH, PLN yang datang. Itu akhirnya di apa namanya kerjasama dengan PLN itu sampai saat ini berjalan, dan itu bisa itu dilihat jadi percontohan di Kabupaten Magelang itu.
0: Baik, jadi saat ini juga masih banyak ya Pak tantangan yang harus dihadapi terutama di Kota Semarang sendiri ya Pak Habibie ya.
1: Iya, oh sangat banyak.
0: Baik.
1: Sangat banyak. Iya. Padahal potensinya besar ya.
0: Iya.
1: 95 ton loh per hari itu, bayangkan itu.
0: Baik Pak Habibie, karena ini waktunya terbatas ya Pak, tidak terasa juga kita mengobrol hampir jam 9 Pak Habibie. Mungkin terakhir untuk harapan dan juga pesan Pak Habibie kepada pendengar ataupun kepada masyarakat saat ini, agar nanti mereka juga ikut aware untuk menjaga lingkungan terutama pada persoalan sampah ini, pesannya seperti apa dan juga harapannya Bapak, silakan.
1: Baik, terima kasih Mbak Nadira. Jadi kalau saya berpesan kepada masyarakat, untuk lingkungan itu ya dijaga dengan bersih, dengan membuang sampah pada tempatnya. Jangan sampai nanti sampah itu dibuang tidak pada tempatnya, akhirnya mengotori lingkungan, karena lingkungan itu kan harus tercipta dengan bersih. Kemudian saya berharap kepada pemerintah, sampah-sampah yang dibuang di TPA Jatibarang segera dicarikan solusi, karena pembangkit listrik tenaga sampah itu teknologinya sudah terupdate dan sudah modern. Jadi sampah-sampah itu bisa digunakan atau bisa beralih fungsi menjadi energi yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. PLN dalam hal ini yang ditunjuk oleh pemerintah itu sudah siap untuk membeli listrik yang diproduksi oleh PLTSA TPA Jatibarang. Kemudian saya berharap kepada pemerintah, kalau tanpa ada solusi WTE, maka sampah-sampah yang di TPA Jatibarang itu hanya seringkali dibakar, seringkali masyarakat itu membakar sampah-sampah itu dan mengakibatkan udara tidak bersih. Kemudian abu-abu itu kena angin larinya ke rumah-rumah penduduk dan udara menjadi tidak bersih dan tidak sehat, sehingga masyarakat bisa terkena asma, masyarakat bisa terkena penyakit-penyakit kulit dan lain-lain, dan itu malah menyebabkan problem yang baru di Kota Semarang. Harapan saya setelah Perpres nomor 109 tahun 2025 itu dengan merubah sampah menjadi energi, itu harus bersinergi antara pemerintah kota maupun dengan pemerintah pusat, supaya sampah-sampah ini terselesaikan dengan baik untuk menuju Indonesia emas tahun 2045. Jadi Indonesia bebas sampah itu harapan kita semua. Kita bisa menyentuh daerah-daerah yang sudah saat ini daerah-daerah itu sudah berjalan ya, kayak Kabupaten Magelang yang saya sebut tadi, itu bisa menjadi studi banding bagi pemerintah Kota Semarang. Di sana dilihat terus direalisasikan di Kota Semarang, insya Allah kalau masyarakat sama pemerintah itu bersinergi, maka Semarang bisa menjadi pilot project untuk PLTSA di Indonesia. Saya kira seperti itu, Mbak Nagit.
0: Terima kasih Pak Habibie atas informasinya. Semoga juga setelah ini ada langkah cepat ya Pak dilakukan oleh pemerintah Kota Semarang, terutama agar bisa menjadikan Kota Semarang menjadi lebih bersih lagi. Terima kasih Pak Habibie. Kita mengobrol di lain kesempatan ya. Sehat selalu Bapak. Selamat melanjutkan aktivitas. Selamat pagi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pendengar dialog Semarang Menyapa pagi hari ini bersama dengan pengamat sosial Insinyur Muhammad Habibie MSI. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung pagi hari ini pendengar. Jangan kemana-mana karena selepas ini kami masih akan menghadirkan informasi dan juga musik terbaik dalam Semarang pagi ini. Tetaplah bersama kami.

Selama ini, angka 13 dianggap sebagai angka sial bagi kebanyakan masyarakat. Namun ternyata hal tersebut tidak berlaku bagi masyarakat Italia. Masyarakat Italia justru menganggap angka 17 sebagai angka sial. Ini karena penulisan angka 17 dalam angka Romawi bisa disusun ulang menjadi kata fiksi, sebuah kata Latin yang berarti hidupku telah berakhir atau aku sudah mati. Karena hal inilah pesawat Alitalia sering melewatkan baris 17 dan beberapa bangunan di Italia tidak memiliki lantai 17.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar informasi mengenai kendaraan produksi sebelum tahun 2000 bakal bebas pajak. Mari kita ikuti kebenaran dalam cek fakta hari ini. Beredar di media sosial X gambar yang menampilkan klaim jika Direktorat Jenderal Pajak akan memuat kebijakan bahwa kendaraan produksi sebelum tahun 2000 akan bebas pajak mulai Januari 2027 nanti. Unggahan tersebut disertai narasi Direktorat Jenderal Pajak mengumumkan bebas pajak tahunan untuk kendaraan bermotor keluaran tahun 2000 ke bawah. Berlaku efektif mulai 1 Januari 2027, ketentuan berlaku, syarat dan ketentuan kendaraan terdaftar di wilayah NKRI masa berlaku STNK aktif. Faktanya, dilansir dari turnbackhoax.id, tidak ditemukan informasi resmi dari Direktorat Jenderal Pajak atau DJP maupun sumber kredibel lain mengenai akan diperlakukannya kebijakan tersebut di tahun 2027 mendatang. Selain itu, klaim tersebut keliru menyebut menyebut DJP sebagai pihak yang akan membuat kebijakan pembebasan PKP. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, PKB merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi, sedangkan tarifnya ditetapkan melalui peraturan daerah. Dengan demikian, DJP bukan instansi yang berwenang menetapkan atau memungut PKB. Demikian cek fakta dari laman komdigi.co.id hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Oksigeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps. Bebas FUP dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sembarang. Pendengar, kalau kita perhatikan anak-anak zaman sekarang ya, kadang suka gemes ya dengan cara mereka mengobrol, apalagi di tengah gempuran bahasa gaul dan juga medsos. Menjaga tutur kata yang santun dan juga beretika memang menjadi tantangan tersendiri ya untuk para orang tua. Nah, menjawab tantangan tersebut pendengar, ternyata sudah ada bahasa daerah kita sendiri di mana semangat pelestarikan nilai tata krama ini yang masih bergelora di Festival Tunas Bahasa Ibu atau FTBI Jawa Tengah 2026 yang berlangsung di Balai Bahasa Jawa Tengah Kabupaten Semarang. Wakil Gubernur Jawa Tengah Tatsiasin Maimun menekankan bahwa bahasa Jawa bukan sekedar alat komunikasi tetapi menjadi sarana ampuh untuk menanamkan unggah-ungguh dan kesopanan pada anak serta secara alami. Disampaikan juga oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti yang turut hadir menyampaikan bahwa bahasa itu kunci utamanya ada di pembiasan sehari-hari. Dan di ajang yang digelar dari tanggal 9 sampai 11 Oktober besok ini pendengar, ada 490 siswa SD dan SMP se-Jawa Tengah yang akan beradu bakat mulai nyanyi nyinden, mocopat, baca geguritan, pidato, sampai ada komedi tunggal bahasa Jawa. Jadi untuk ada pendengar yang ingin mengikuti ya, jangan sampai terlewat untuk menyaksikan dan juga memeriahkan apresiasi bahasa ibu ini. FTBI masih akan berlangsung sampai hari Minggu besok ya, 11 Oktober 2026.

0: Apa saja ya macam-macam jenis jerawat? Inilah penuturan dari Dr. Dr. Reni Yuniati, SPDVI.
1: Jerawat itu ada yang komedonal. Itu bentuknya jadi seperti apa ya, benjol-benjol gitu loh. Kalau orang sering melotot tuh keluarnya kayak nasi. Itu namanya jerawat komedo. Kemudian ada yang itu akne komedonal. Kemudian akne vulgaris. Kita pencet keluar nanah. Nah, itu ada bakterinya. Namanya propionis akne bakterium. Kemudian ada yang jerawat yang parah. Itu dia memang membentuk sebuah apa ya, kayak lubang-lubang di bawah itu karena semakin banyak saluran yang terkena nanah. Namanya akne konglobata. Nah, itu yang membuat dekok-dekok. Karena dekok-dekok itulah yang menjadikan orang itu menjadi minder kan, karena sudah terlanjur mengalami parut-parut apa jerawat, maaf ya, sikatik atau jaringan parut.

Pendengar di hari Sabtu ini, pendengar, untuk Anda yang akan beraktivitas di pantai ataupun akan pergi berlibur ke laut ya, pendengar, jangan kemana-mana karena kami akan hadir untuk Anda update perakiraan cuaca kemaritiman bersama dengan BMKG Kemaritiman Tanjung Mas Semarang nanti pada pukul 9 lebih 45 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami, pendengar, di Pro 1

Indonesia. Pagi itu, kabar duka menyebar perlahan namun pasti. Di usia senjanya, HM Alwihamo, tokoh besar di dunia pers Indonesia, telah berpulang. Nama beliau begitu lekat dengan integritas, dedikasi, dan komitmen terhadap jurnalisme yang berimbang. Ia tak hanya membangun media yang berpengaruh, tapi juga meninggalkan jejak moral yang kuat di hati banyak orang. Kepergian HM Alwihamo tidak hanya meninggalkan kesedihan, tapi juga pelajaran berharga terutama bagi kita yang berkecimpung di dunia usaha. Seperti halnya dalam jurnalisme, integritas bukan sekadar hiasan kata-kata. Ia adalah fondasi yang menentukan apakah sebuah usaha dapat bertahan di tengah arus waktu. Mengutip dari buku Good to Great, karya Jim Collins, perusahaan yang hebat tidak hanya mengejar keuntungan. Mereka memegang teguh prinsip dan nilai-nilai moral sebagai panduan dalam setiap langkah. Itu pula yang diajarkan oleh sosok HM Alwihamo, bahwa sukses sejati bukan sekedar angka, tapi juga tentang bagaimana kita dihormati karena nilai-nilai yang kita junjung. Integritas dan bisnis tercermin dari transparansi kita, dari konsistensi kita. Ketika kata-kata kita sejalan dengan tindakan, maka kepercayaan akan tumbuh. Nah, kepercayaan inilah yang menjadi aset tak ternilai baik dari pelanggan, mitra, maupun rekan kerja kita. Integritas adalah jangkar yang menjaga kita tetap berada pada jalur yang benar. Selain itu, tanggung jawab sosial adalah elemen penting lainnya. Semua bisnis yang tidak hanya berfokus pada keuntungan, tapi seharusnya juga peduli pada dampak sosialnya. Dan itulah yang akan meninggalkan jejak yang lebih besar. Ini seperti yang dikatakan oleh Warren Buffett, butuh 20 tahun untuk membangun reputasi dan hanya 5 menit untuk menghancurkannya. Jadi mari jadikan pelajaran dari HM Alwihamo sebagai pengingat untuk menjaga nilai-nilai moral dalam setiap langkah kita. Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Pendengar, sesuai janji kami ya, kami akan hadirkan untuk Anda update perkiraan cuaca kemaritiman bersama dengan BMKG Kemaritiman Tanjung Mas Semarang. Dan sudah terhubung bersama kami di ujung telepon, Prakirawan Lesi akan memberikan informasinya. Selamat pagi rekan Lesi, silakan informasinya.
1: Terima kasih Mbak Nadira. Selamat pagi para pendengar Pro 1 RRI BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang. Kembali menyampaikan informasi cuaca kemaritiman. Informasi yang pertama yaitu perkiraan cuaca maritim yang berlaku pada hari ini Sabtu tanggal 10 Oktober 2026 mulai pukul 7 malam waktu Indonesia Barat hingga esok hari Minggu 11 Oktober 2026 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Wilayah perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat cuaca diperkirakan berawan tebal. Arah angin dari timur hingga tenggara dengan kecepatan angin berkisar 2 hingga 15 knot dan tinggi gelombang berada pada kategori rendah yaitu di antara 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk wilayah perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian timur cuaca diperkirakan hujan ringan, arah angin dari timur hingga tenggara dengan kecepatan angin berkisar 2 hingga 15 knot dan tinggi gelombang berada pada kategori rendah. Wilayah perairan Pekalongan hingga Kendal, cuaca diperkirakan hujan ringan, arah angin dari timur laut hingga tenggara, dengan kecepatan angin berkisar 2 hingga 8 knot, dan tinggi gelombang berada pada kategori rendah. Wilayah perairan Semarang, Demak hingga perairan Jepara, cuaca diperkirakan berawan tebal, arah angin dari timur laut hingga tenggara, dengan kecepatan angin berkisar 2 hingga 10 knot, dan tinggi gelombang berada pada kategori rendah. Untuk wilayah perairan Pati hingga Rembang, cuaca diperkirakan hujan ringan, arah angin dari timur hingga tenggara, dengan kecepatan angin berkisar 2 hingga 10 knot, dan tinggi gelombang berada pada kategori rendah. Informasi selanjutnya yaitu perkiraan cuaca Pelabuhan Tanjung Mas, yang berlaku pada hari ini Sabtu tanggal 10 Oktober 2026, mulai pukul 7 malam waktu Indonesia Barat hingga esok hari Minggu 11 Oktober 2026, pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Cuaca diperkirakan berawan tebal, arah angin dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin berkisar 2 hingga 8 knot dan tinggi gelombang berada pada kategori tenang yaitu di antara 0,1 hingga 0,5 meter. Untuk informasi pasang surut pada malam hari nanti diperkirakan surut minimum terjadi pada pukul 7 malam waktu Indonesia Barat dengan ketinggian berkisar 0,6 meter. Dan akan mencapai pasang maksimum keesokan harinya yaitu mulai pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat dengan ketinggian berkisar 0,8 meter. Demikian yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini, semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk tetap selalu mengupdate informasi cuaca dari BMKG. Terima kasih atas perhatiannya, selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali.
0: Baik, terima kasih rekan Lesi atas informasinya dan selamat bertugas kembali. Demikian pendengar update perkiraan cuaca kemaritiman bersama dengan BMKG Kemaritiman Tanjung Mas Semarang. Dan ini menjadi informasi terakhir pendengar di Semarang pagi ini karena selepas ini akan dilanjutkan dalam Semarang siang ini. Saya Nadira pamit dulu pendengar, selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.

Beberapa orang pastinya memiliki tai lalat sejak lahir. Namun, sebagian orang menganggapnya sebagai hal yang wajar dan biasa. Tetapi ternyata, terdapat juga tai lalat yang mengindikasikan adanya gejala kanker. Khususnya kanker kulit atau melanoma. Melanoma ialah jenis kanker kulit yang terjadi akibat pertumbuhan sel melanosit secara tidak normal, sehingga dapat menyebar dengan cepat ke organ tubuh lain, seperti mata, hidung, tenggorokan, otak, dan paru-paru. Ciri-ciri gejalanya bisa ditandai dengan munculnya tai lalat baru di kulit, perubahan warna pada tai lalat, ukurannya tampak lebih besar dari sebelumnya, serta merasakan gatal atau berdarah.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Kita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

0: Akhirnya nyampe kos juga, panasnya keterlaluan. Ih, rasanya matahari kayak ada 7.
1: Iya lagi, untung kelas abis ini agak sorean, jadi udah gak begitu panas.
0: Eh, dia itu azan bukan?
1: Iya be, udah zuhur ya ternyata ya.
0: Kamu mau sholat? Sholat di sini aja. Nih, aku ada mukena.
1: Hah? Kamu punya mukena?
0: Iya, mama nyuruh aku bawa. Jaga-jaga kalau ada teman yang butuh. Ya, kayak kamu gini.
1: Mama kamu baik banget sih. Pengen deh sekali-kali ketemu mama kamu.
0: Ayo kalau kamu mau. Besok Sabtu aku pulang ke rumah. Mau nyusun pohon Natal sama masang hiasan-hiasan Natal juga.
1: Ih, seriusan boleh. Aku sekalian bantu kamu ngedekor deh.
0: Boleh lah, lumayan. Kan ada tenaga tambahan buat dekor.

Satu informasi untuk Anda pendengar, kalau kita biasanya main ke pameran seni ya, kita hanya datang melihat untuk cuci mata mungkin ataupun foto-foto lalu pulang ya. Tapi beda ceritanya pendengar kalau karya-karya itu bertemu bersama dengan ide bisnis yang matang, ini juga hasilnya bisa jadi peluang usaha yang keren ya. Nah, ini kolaborasi yang semakin ciamik pendengar yang lahir dari ajang pameran Sinergi 4 bertajuk Tenun Imaji, karya para alumni ISI Surakarta di Taman Budaya Jawa Tengah atau TPJT Solo yang berlangsung kemarin 9 Oktober 2026 ya. Dalam pameran tersebut, Rektor ISI Solo bersama dengan panitia pameran ini juga langsung menggagas ruang kolaborasi khusus plus art workshop yang tujuannya akan menghubungkan seniman lokal dan perajin UMKM bersama dengan para pelaku bisnis kreatif. Jadi nantinya karya-karya seni yang akan dipajang kedepannya bisa dikembangkan menjadi produk ekonomi kreatif yang punya nilai jual tinggi dan siap tembus pasar nasional sampai internasional. Keren ya pendengar, sangat inspiratif. Ini juga bisa memperlihatkan kalau seni dan bisnis itu ternyata bisa digabungkan untuk memberikan kekuatan dan juga bisa menambah nilai jual.

0: Hai tetangga.
1: Bayu, jogging juga?
0: Iya, kamu sendirian?
1: Sama mama, tuh di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang, aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
1: Vina, kita pulang yuk.
0: Tante.
1: Hai, Bayu.
0: Salim dulu, Teh.
1: Itu,

Pendengar, kalau biasanya nonton film itu di bioskop ya, ataupun di layar mall-mall besar. Nah, ini pendengar, apakah Anda pernah membayangkan betapa serunya kita nostalgia ya, menonton bersama dengan warga di lapangan desa sambil lesehan. Nah, ternyata suasana hangat dan juga guyup ini masih ramai dirasakan oleh teman-teman kita di Cilacap, pendengar, di mana ada komunitas Sangkan Paran yang baru saja mengawal

gelaran Parade Film Kampung 2026 yang mengambil titik pertama di Desa Babakan, Kecamatan Kawunganten, Cilacap. Lewat tema cerita dari kampung, ajang layar tancap modern ini juga memutar 6 film pendek karya pelajar pemuda lokal Cilacap. Nah, mulai dari film Guardian Ranger, Babaran, sampai Pulsa Listrik. Di mana disampaikan oleh Presiden Sungkan Parat, Mas Taufik Suseno ini juga bersama dengan Kepala Desa Babakan, Pak Sang Iman, yang bercerita karo parade yang membuat dan juga membakar semangat anak-anak muda desa supaya berani mengangkat cerita daerahnya ke dalam karya film. Setelah dari Kawunganten, acara nonton bareng dan edukasi film gratis ini akan berlanjut memutari 4 titik desa lainnya pendengar di Kabupaten Cilacap. Keren ya pendengar ya. Jadi untuk Anda bisa ditunggu saja ini bagaimana kelanjutan dan keseruannya. Ini seperti bioskop keliling ya di Kabupaten Cilacap sendiri.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

kasih pendengar, Anda masih bersama dengan kami Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi untuk Anda pendengar ya. Ini belakangan Semarang sudah mulai diguyur hujan ya, malam hari, malam kemarin ini dan juga hari sebelumnya lagi pendengar ya. Dan memang ini siapa yang kehujanan sekarang mungkin suaranya seperti saya. Agak sedikit sumeng pendengar ya, semoga tidak mengganggu Anda mendengarkan suara kami. Ini pendengar ya, Semarang siang ini ditemani oleh Ima sampai dengan nanti jelang pukul 3 waktu Indonesia bagian Barat pendengar ya. Nanti akan kami hadirkan beragam informasi untuk Anda. Informasi pertama ini kita mungkin akan memberikan informasi olahraga ya. Ini datang dari Kendal, Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah atau FKDT Kabupaten Kendal ini menargetkan diri untuk masuk 5 besar pada pekan olahraga dan seni antar madrasah diniyah ke-8 tingkat Jawa Tengah tahun ini pendengar ya. Persadin ke-8 ini digelar di Kabupaten Tegal tanggal 10 sampai dengan 11 Oktober mendatang pendengar. Peserta persadin ini murid madrasah diniyah usia maksimalnya 14 tahun yang lolos seleksi pada persadin tingkat kabupaten kemudian nanti tingkat provinsi begitu ya. Pemberangkatan kontingen persadin Kendal ini dilepas oleh Wakil Bupati Kendal Beni Karnadi bersama dengan Sekda Kendal Agus Dwi Lestari di Pendopo Tumenggung Bahu Rekso Kendal pendengar. Ketua DPC FKDT Kabupaten Kendal Ahmad Fauzan ini mengatakan Kabupaten Kendal mengirimkan 32 peserta, 30 ofisial dan 1 pimpinan kontingen. Ada 16 cabang olahraga yang diikuti terdiri dari 13 lomba seni dan 3 cabang olahraga pendengar ya. Ini ada cerdas cermat untuk diniyah CCD begitu ya, Tahfidz Juz Amma, MKK Kitab Safinatun Najah, Pidato Bahasa Indonesia, Pidato Bahasa Arab, Pidato Bahasa Jawa, MTQ Murotal Wal Imla, Kaligrafi, Puisi Islami, Solawat, Lomba Azan dan juga Hafalan Nadom Akidatul Awam ya. Untuk cabang olahraganya ada 100 meter, bulu tangkis, tenis meja, putra dan juga putri pendengar ya. Selain itu nanti selain dari informasi olahraga Kendal ini nanti juga akan kami hadirkan informasi olahraga di seluruh wilayah Indonesia bahkan juga mancanegara pendengar ya. Kami akan hadirkan bersama dengan Pro 3 RRI tepat pukul 11 nanti. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap bersama dengan kami untuk akses informasi lainnya untuk Anda pendengar.

Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama dengan kami Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Bersama dengan saya Galih Aji, pendengar yang akan menemani Anda pada Semarang siang ini, edisi hari Sabtu 10 Oktober 2026. Pendengar, tanggal cantik, silahkan bisa dimaksimalkan dengan hal yang cantik juga ya. Ada banyak promo dan juga diskon kalau kita lihat di sekitaran sana begitu. Mentang-mentang awal bulan tapi jangan boros juga, pendengar. Yang pasti untuk siang hari ini hingga nanti sore jam 3, ragam informasi dan juga musik pilihan siap kami hadirkan untuk Anda. Dan jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan juga untuk Anda update informasi terkini dunia olahraga dalam dan juga luar negeri pada program Dinamika Olahraga bersama dengan Pro 3 RRI. Tetap bersama dengan kami.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Dortmund gagal amankan kemenangan kontra Bremen. Aldila Erin ke semifinal ganda Tiongkok Open 2026. Persebaya panaskan 4 besar usai raih poin maksimal atas Iseng Mulang Kalteng FC. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Sabtu 10 Oktober 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Malaysia dan Espanyol bermain imbang 1-1 di Estadio La Rosaleda dini hari tadi. Espanyol unggul lebih dulu melalui Brian Zaragoza di menit 12 memanfaatkan umpan Xavi Hernandez dan bertahan hingga injury time. Malaga menyamakan melalui Adrian Nino 90+2 dari asis Rafael Garrido. Pelatih Espanyol Manolo Gonzalez mengakui timnya menciptakan peluang emas pertama dan harus bermain bertahan. Ia menyebut tendangan bebas Roberto membentur tiang sebagai peluang terbaik.
1: Kami menciptakan peluang emas pertama, dan sejak saat itu kesempatan Xavi yang muncul karena aturan pemain U21 dan faktor kelelahan. Dan dari situ kami harus melakukan serangan balik, persis seperti yang kami lakukan pada situasi matang pertama itu. Tendangan bebas langsung Roberto yang merupakan peluang cukup jelas setelah itu. Mereka bertahan dengan baik. Satu-satunya peluang yang benar-benar matang hanyalah tendangan bebas yang membentur tiang gawang. Sisanya hanyalah aksi bertahan tim lawan. Dan pertandingan berakhir dengan kami yang terus menekan. Kami harus menuntaskan pertandingan itu sendiri. Dan ya, akhirnya usai momen permainan terakhir itu, hal itu mungkin terjadi pada tim yang sedang bermain.
0: Hasil ini membuat Malaga di posisi ke-20 dengan 4 poin, sementara Espanyol di peringkat ke-11 dengan 8 poin. Beralih ke Liga Prancis. Arsenal mengalahkan Olympique Lyonnais 2-1 di Stade Bollée de Lille, memutus rekor tidak terkalahkan Lyon dan mengakhiri tren 4 laga tanpa kemenangan Lens. Florian Sotoka membuka skor 36 menit dari asis Florian Thauvin dan Mathieu Udol menambah gol di menit 76. Juga dari asis Thauvin, Udol mendapat kartu merah di menit 84 dan Halis merah memperkecil di menit 85. Namun Lens bertahan hingga akhir. Pelatih Lyon, Paulo Fonseca, mengakui babak pertama jauh dari standar dengan pressing bagus namun membiarkan lawan mengalirkan bola.
1: Saya rasa kami bisa memberikan ancaman serius. Babak pertama jauh dari standar yang biasa kami tetapkan, baik dalam aspek pertahanan maupun penyerangan. Menurut saya, permainan pressing kami sudah bagus. Namun, kami membiarkan lawan mengalirkan bola melalui lini tengah, sehingga menyulitkan kami untuk melakukan tekanan secara efektif. Kami menciptakan peluang, dan menurut saya, kami bisa saja mengakhiri pertandingan dengan hasil yang berbeda karena tim berjuang hingga akhir dan terus menciptakan kesempatan. Babak kedua benar-benar berbeda dibandingkan babak pertama.
0: Kekalahan ini membuat Lyon gagal mengudeta Monaco dari puncak. Lens naik dari peringkat 15 ke posisi 7 menjadi modal berharga sebelum menghadapi Sporting CP di Liga Champions.
2: Choupo-Moting has it.
0: Kita ke negeri Jerman. Borussia Dortmund bermain imbang 2-2 melawan Werder Bremen dalam laga pembuka pekan kelima Bundesliga 2026-2027 di Signal Iduna Park dini hari tadi. Nurdiansyah Krishna menyampaikan laporannya.
3: Niklas Hulkok mengejutkan mantan klubnya dengan sundulan di masa tambahan waktu saat Werder Bremen secara sensasional bangkit dari ketertinggalan 2 gol untuk meraih hasil imbang 2 sama menghadapi Borussia Dortmund di laga pekan kelima Bundesliga. Hasil ini sekaligus menggagalkan upaya tuan rumah untuk meraih 5 kemenangan beruntun di awal musim. Bertanding di Signal Iduna Park, Dortmund, malam tadi waktu Indonesia Barat, Borussia Dortmund dan Werder Bremen sama-sama bermain ketat sepanjang babak pertama, meskipun masih nihil gol. Satu peluang terbesar tercipta di penghujung babak tersebut ialah saat striker Dortmund Maximilian Bayer melepaskan tendangan keras yang mampu ditepis kiper Karl Heinz dengan satu tangannya. Tuan rumah Dortmund meningkatkan daya gempur di babak kedua. Klub dengan sebutan BFB itu mampu memecah kebuntuan gol pada menit ke-80 lewat sepakan Daniel Svensson. 5 menit berselang dari gol pertama, Nico Schlotterbeck sukses mengandalkan keunggulan Borussia. Namun, Werder Bremen tidak mau menyerah begitu saja. Selang 3 menit dari gol kedua, Ludo David Reis dengan ciamik melewati dua pemain lawan dan melepaskan tendangan dari luar kotak penalti yang gagal diantisipasi kiper. Mantan pemain Dortmund, Niklas Füllkrug, mencetak gol penentu di waktu tambahan dengan sundulan keras tepat ke gawang memanfaatkan tendangan bebas dari Marco Grosso, mengakhiri pertandingan dengan skor 2-2. Selesai pertandingan, pelatih kepala Werder Bremen, Daniel Chun, menyebut bahwa penampilan timnya luar biasa dan ia puas dengan satu poin ini.
2: Penampilan tim yang luar biasa dari sudut pandang saya secara taktis sangatlah bagus. Kami tahu bahwa apa yang kami lakukan ini akan sangat sulit. Kami puas dengan satu poin ini dan menantikan kesempatan untuk bisa bermain di sini lagi dalam 2 minggu ke depan.
3: Sementara itu, pelatih kepala Dortmund, Niko Kovac, menyebut bahwa dirinya kecewa. Namun ia menjadikan hasil seri ini sebagai pelajaran untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya.
4: Für dich zu entscheiden. Wir sind natürlich enttäuscht.
2: Tentu saja kami kecewa, kami kehilangan 2 poin. Namun demikian, perjalanan kami masih berlanjut dan semoga kami bisa belajar dari situasi yang terjadi pada 8 menit terakhir ini.
3: Atas hasil ini, Borussia Dortmund masih memuncaki klasemen sementara Bundesliga dengan 13 poin dari 5 laga. Sementara Werder Bremen berada di posisi keempat dalam klasemen dengan 7 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita ke olahraga tenis mancanegara. Aldila Suciadi, Erin Rotlive melaju ke semifinal ganda Tiongkok Open 2026 setelah mengalahkan unggulan ketiga Xia Shuwei, Jelena Ostapenko 7-6, 5-4, 6-10, 7 dalam 1 jam 58 menit. Set pertama dimenangkan melalui tiebreak, set kedua disebut direbut lawan dan super tiebreak dimenangkan Aldila Erin 10-7. Mereka akan menghadapi unggulan teratas Zhang Shuai, Katerina Siniakova di semifinal. Kemenangan ini membawa Aldila Erin ke empat besar WTA 1000 Beijing. Mereka bertekad melanjutkan performa impresif dan meraih hasil terbaik di semifinal.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Kita awali informasi dari kabar sepak bola Indonesia. Persebaya Surabaya menang tipis 1-0 atas Isen Mulang Kalteng FC pada pertandingan pekan keempat Liga Indonesia BRI Super League. Laporan disampaikan Agustin Erdiani.
2: I think we deserve to win. We create many goal attempts.
3: Persebaya meraih kemenangan tipis 1-0 atas Isen Mulang Kalteng FC pada laga lanjutan Super League yang berlangsung di Stadion PKOR Sumpah Pemuda Lampung pada Jumat malam. Gol tunggal Alex Martin melalui titik penalti pada menit akhir babak pertama atau menit ke-45 plus 3 menjadi penentu kemenangan. Pada babak kedua, Isen Mulang berusaha mengejar ketertinggalan. Meski mendapatkan sejumlah peluang untuk menambah gol, namun Green Force gagal memaksimalkan dan harus bertahan dari tekanan tuan rumah pada babak kedua. Hingga peluit panjang, gol penalti Alex Martin tetap menjadi penentu kemenangan Green Force. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares bersyukur timnya berhasil mengamankan 3 poin setelah menang 1-0 atas Isen Mulang Kalteng FC. Ia menilai Green Force mampu menciptakan banyak peluang meski pertandingan berlangsung sulit akibat kondisi lapangan dan angin. Tavares mengakui Persebaya menciptakan banyak peluang tetapi penyelesaian akhir masih perlu diperbaiki.
2: It was not easy to play on the field because sometimes we
4: kita punya banyak peluang on ball. Kita nanti Persebaya punya banyak peluang, ada yang kena, tapi kadang ada yang kena pemain belakang, ada yang kena goalkeeper, atau ada yang kena dia. Sometimes juga angin dan rumput yang kita rata sehingga itu menyulitkan jalannya pertandingan. Tapi coach dia tidak mengingat sepanjang jalannya pertandingan, Nando ada menyelamatkan bola, Nando hanya mengambil bola dari crossing.
2: Grab the ball on some crosses and that's it. I think they don't have one shoot.
3: Sementara itu perwakilan pemain Arif Catur Pamungkas turut bersyukur atas kemenangan tersebut. Ia menegaskan timnya akan melakukan evaluasi demi menjaga tren positif pada pertandingan selanjutnya.
5: Alhamdulillah kita meraih 3 poin dan kami dan tim untuk melakukan evaluasi untuk laga berikutnya melawan PS Sleman untuk melakukan tren positif ini ke depannya.
3: Teman 3 poin mengantarkan Persebaya naik ke posisi keempat klasemen, sementara Isen Mulang tetap berada di dasar klasemen. Persebaya berharap Bonek dan Bonita kembali memberikan dukungan kepada Persebaya menghadapi laga berikutnya yakni melawan PSS Sleman di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada 18 Oktober mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.

0: hasil Liga 1 lainnya. Persik Kediri putus tren kemenangan Madura United. Eduardo Barbosa cetak 2 gol di Stadion Brawijaya. Anda Kusuma melaporkan selengkapnya.
1: Angkat bola, umpan di sana. Bisa dihalau tadi oleh Jaja. Bayu Oto jadi duel. Oh, bahaya gol!
2: Persik Kediri berhasil memutus tren kemenangan Madura United setelah menaklukkan tim tamu dengan skor 2 gol tanpa balas dalam lanjutan kompetisi BRI Super League musim 2026-2027 di Stadion Brawijaya Kota Kediri pada Jumat malam. 2 gol Eduardo Barbosa pada babak pertama memastikan Macan Putih mengamankan 3 poin di kandang sendiri. Pelatih Persik Kediri, Marcus Renato Torres, menilai bahwa kemenangan tersebut layak diraih timnya. Meski tidak banyak menciptakan peluang pada babak kedua, namun Marcus menyebut timnya sudah mampu menjalankan rencana permainan sangat baik pada babak pertama dengan terus mempertahankan keunggulan tersebut hingga pertandingan berakhir.
3: Very happy for the win, a win that we deserve. Morning the first half.
2: Saya senang dengan kemenangan ini, kemenangan yang pantas didapatkan oleh tim Persik Kediri. Di babak pertama, tim bermain dengan baik dan mencetak 2 gol. Di babak kedua, dengan lawan lebih bermain defense dan Persik Kediri berusaha untuk meningkatkan serangan meskipun tidak banyak peluang yang tercipta. Tapi ke depan kami akan berusaha untuk meningkatkan cara bagaimana untuk memaksimalkan peluang tersebut. Jadi untuk pertandingan hari ini saya cukup senang dan saya ucapkan selamat kepada tim. Sementara itu, pemain Persik Kediri, Sagi Ashraf, menilai bahwa pemain telah berusaha menjalankan instruksi pelatih serta menerapkan hasil latihan dalam beberapa pekan terakhir sehingga mampu meraih hasil maksimal dalam pertandingan tersebut.
4: Saya ingin berterima kasih kepada pelatih yang telah mempercayai saya untuk bermain. Kita melakukan semua instruksi dari pelatih. Alhamdulillah kita raih hasil maksimal. Dari latihan beberapa minggu kemarin kita melakukan hal yang terbaik di lapangan dan kita bawa ke pertandingan dan alhamdulillah ini hasil yang terbaik buat Persik Kediri.
2: Kemenangan 2 gol tanpa balas ini menjadi modal penting bagi Persik Kediri untuk melanjutkan persaingan di Super League musim 2026-2027. Berdasarkan klasemen sementara setelah pertandingan tersebut, Persik Kediri saat ini menempati posisi kelima dengan koleksi 7 poin dari 4 pertandingan. Hasil 2 kali menang, 1 kali imbang, dan 1 kali kalah. Tambahan 3 poin ini sekaligus memutus tren kemenangan Madura United dan menjaga peluang Macan Putih untuk bersaing di papan atas klasemen. Dari Kediri, Ana Kusuma melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Merah kuning hijaumu, oranye pink.
0: Dari kabar ArenaNet, tim bulu tangkis junior Indonesia terhenti di semifinal Piala Suhandinata 2026 setelah kalah 0-2 dari Malaysia 49-55, 42-55 di Kairo. Meski gagal ke final, capaian semifinal memenuhi target awal. Indonesia sebelumnya mengalahkan Uni Emirat Arab 2-0 di perempat final. 55-54, 55-31. Perjuangan belum berakhir, mereka akan fokus ke nomor perseorangan pada 12 hingga 17 Oktober. Masih dari ArenaNet, ratusan peserta siap ikuti kompetisi padel Octo Reverse Open 2026 pada 9 hingga 10 Oktober. Anik Hasanah menyampaikan laporannya.
5: Sebanyak 310 pasangan pemain akan mengikuti kompetisi padel melalui turnamen Octo Reserve Open 2026. Kompetisi ini diselenggarakan pada 9 sampai 11 Oktober 2026 di Reserve Octo Arena Surabaya. Panitia penyelenggara Steven Juana menjelaskan, turnamen ini menjadi salah satu wadah pembinaan atlet-atlet padel, serta diikuti para pemain dari berbagai kategori, baik amatir maupun profesional. Mereka akan bermain dalam 9 kelas atau kategori yang berbeda, mulai dari rookie, beginner, bronze, silver hingga open. Turnamen yang memperebutkan total hadiah sebesar 250 juta rupiah ini diikuti pemain dari berbagai daerah dan negara.
6: Ini adalah salah satu bentuk komitmen kami dalam membangun, membina atlet-atlet ataupun profesional maupun non-profesional untuk kita mengerjakan padel turnamen dengan baik. Di situ nanti akan dihadiri oleh 310 pasangan dari 9 kelas yang berbeda. Dan di situ juga kita akan melihat ada beberapa nasional, pemain nasional maupun internasional yang akan bergabung bersama.
5: Perwakilan sponsor, Rena Oktaria, mengatakan kolaborasi ini didorong oleh tingginya minat masyarakat dari berbagai kalangan terhadap olahraga ini. Tujuannya, padel tidak sekedar olahraga tetapi juga lifestyle.
7: salah satunya dengan olahraga, sehingga Resort Okto Arena ini merupakan salah satu ekosistem yang menggabungkan tidak hanya olahraga tapi juga sebuah komunitas dan juga memberikan dan juga ruang lifestyle yang relevan bagi nasabah.
5: Arena ini dirancang sebagai sebuah destinasi olahraga, komunitas dan lifestyle, diharapkan akan mampu menghadirkan pengalaman berbeda bagi masyarakat Surabaya dan Jawa Timur. Ani Hasana melaporkan.

0: Kabar dari Arena Basket. All Indonesia 2026 akan berlangsung 24 Oktober hingga 1 November di Gor Laga Tangkas Cibinong dengan tema Our Game, Our Turn. Turnamen ini menjadi panggung pembuktian pemain lokal untuk menunjukkan kualitas dan mengambil peran lebih besar. Analisis basket Indonesia Rizky Effendi dan legenda basket Dimas Mahendra berharap ajang ini melahirkan bintang baru dan mendorong persaingan kompetitif. All Indonesia juga menjadi kesempatan klub mengevaluasi kedalaman skuad. Turnamen ini diharapkan menghasilkan pertandingan menarik dan bintang baru bagi basket Indonesia. Informasi menarik lainnya. Timnas para renang Indonesia siap berlaga di Asian Para Games Aichi Nagoya pada 18 hingga 24 Oktober. Sebanyak 12 atlet telah menjalani pelatnas di Paralympic Training Center Karanganyar. Atlet para renang Indonesia Jendi Panggabean Akmal, andalan utama, siap tampil maksimal setelah meraih 7 emas di ASEAN Para Games 2025. Target para renang adalah 1 emas dan 2 perak.
1: Persiapannya sudah bagus, semuanya dalam kondisi baik. Saya dan tim juga sudah programnya juga sudah persiapan pra pertandingan, jadi banyak simulasi pertandingan. Jadi ya, kita semua sudah dalam kondisi siap tanding.
0: Target ini mendukung misi kontingen Indonesia yang membidik minimal 7 emas, 8 perak, dan 17 perunggu dari 12 cabang olahraga. Para atlet telah digembleng intensif untuk menghadapi persaingan di Jepang. Dari lintasan balap. Berfoto dan berburu tanda tangan dari pembalap dunia yang mengikuti MotoGP Mandalika menjadi salah satu aktivitas seru para penonton. Berikut laporan Hayatun Sofian.
2: Aksi menarik di sirkuit Mandalika Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat tidak hanya terjadi di lintasan balap. Para penonton juga antusias berburu tanda tangan dan foto bersama para pembalap MotoGP Jumat 9 Oktober 2026. Penonton dari berbagai daerah rela menunggu bahkan berlarian untuk bisa bertemu langsung dengan pembalap idola mereka. Salah satunya James Denu, remaja asal Bogor, Jawa Barat. Ia mengaku telah berada di Lombok sejak Kamis dan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menonton balapan sekaligus berburu tanda tangan pembalap. James berharap pembalap andalannya Jorge Martin mampu meraih kemenangan dan naik podium di MotoGP Mandalika tahun ini. Sementara itu, Hendra, penonton asal Surabaya, Jawa Timur, mengaku senang bisa bertemu langsung dengan pembalap. Ia bahkan berkesempatan bertemu dengan Marc Marquez. Menurutnya, bertemu langsung dengan pembalap MotoGP menjadi pengalaman istimewa yang tidak bisa didapatkan setiap orang.
3: Mak, ya senang aja ketemu sama pembalap-balap. Tadi baru ketemu Marquez aja sih.
2: MotoGP Mandalika 2026 berlangsung selama 3 hari, mulai 9 hingga 11 Oktober 2026. Selain menyaksikan aksi di lintasan, kesempatan bertemu langsung dengan para pembalap menjadi daya tarik tersendiri bagi para penonton. Dari sirkuit Mandalika Lombok Tengah, Hayatun Sofian, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Matiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program Matiga. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

Hari-hari dihabiskan di kantor untuk bekerja ataupun belajar. Tentu sangat menjenuhkan dan tidaklah nikmat jika tak diimbangi dengan refreshing ataupun jalan-jalan agar tidak stres ke tempat pariwisata ataupun mengunjungi kerabat. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh kepada kita ketika hendak bepergian ataupun jalan-jalan. Jangan lupa pamit, minta restu orang tua dan doa keluarga, terutama untuk perjalanan jauh dan juga lama. Selain itu, jangan lupa untuk sholat 2 rakaat sebelum meninggalkan rumah. Amaliah ini rutin beliau lakukan ketika hendak berpergian. Hal ini seperti yang dijelaskan Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab.

0: Ih, dari tadi senyum-senyum terus. Kenapa sih?
1: Ini loh, seneng aku tuh lihat komen-komen di postingan IG-ku.
0: Emang kamu posting apaan?
1: Aku posting tempat wisata yang aku kunjungi seputar Jawa Tengah. Borobudur, Dieng, Karimun Jawa, Sentra Batik, Kota Lama, Museum Kartini, Desa Wisata, banyak deh. Bangga aku tuh sama wisata Jawa Tengah.
0: Oh, tapi kalau sama aku, kamu bangga gak?

Semarang Siang ini masih akan hadir menemani segala aktivitas Anda pada hari Sabtu ini pendengar, sampai jam 3 sore nanti. Dan kami juga akan hadirkan ragam informasi lainnya, termasuk Lintas Siang ya, tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti, dan juga informasi Bumin Kaptipmas yang akan segera kami hadirkan untuk Anda. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami, Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

Peringatan pertempuran 5 hari di Semarang 2026 menghadirkan sejumlah penyesuaian dalam penampilan teatrikal, salah satunya menambahkan tokoh Bambang Suprapto. Penambahan tokoh tersebut melengkapi tokoh yang sebelumnya telah diangkat dalam pertunjukan, yaitu Dr. Karyadi dan Wongsonegoro.

Kekeringan yang terjadi di sejumlah wilayah Jawa Tengah membuat akses terhadap air bersih semakin terbatas. Lazis Jateng merespon kondisi tersebut dengan menyalurkan 961.600 liter air bersih kepada 5.693 penerima manfaat di 38 titik di Jawa Tengah. Pro 1.

0: Mama, ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya Mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih adek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adek jatuh.
2: Apa-apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya abang, terima kasih abang.
2: Sama-sama adek.
3: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

Hari Sabtu Pendengar, untuk Anda yang sekarang sedang menikmati weekendnya dengan di rumah saja, biasanya menghabiskan waktu dengan scroll media sosial atau mungkin bermain gadget lainnya ya. Nah, perlu Anda ketahui, dengan menatap layar komputer, laptop, atau ponsel dalam waktu yang lama, ini bisa menyebabkan mata terasa lelah, kering, dan menimbulkan rasa tidak nyaman ya. Terutama jika diimbangi dengan kebiasaan yang tidak tepat, seperti bermain ponsel sambil rebahan. Nah, demi menjaga kesehatan mata, ada beberapa langkah yang bisa Anda terapkan pendengar, mulai dari mengatur jarak pandang hingga memperhatikan asupan nutrisi supaya kesehatan mata Anda tetap terjaga. Namun di sisi lain, aktivitas menggunakan gadget juga masih bisa Anda lakukan. Ada beberapa hal yang bisa Anda lakukan pendengar di tengah aktivitas yang banyak melibatkan layar. Yang pertama adalah Anda bisa menerapkan aturan 20-20-20, yang dimana 20 menit menatap benda sejauh 20 kaki selama 20 detik, dan kebiasaan sederhana ini ternyata bisa membantu otot mata beristirahat dan mencegah kelelahan yang berlebihan. Dan atur juga untuk jarak pandang pendengar di layar sekitar 50-65 cm dari mata, dan posisikan sedikit di bawah ketinggian pandangan, karena pengaturan yang tepat membuat mata tidak terlalu terbuka lebar sehingga bisa mengurangi penguapan air mata. Dan jangan lupa untuk sesuaikan kecerahan layar pendengar, jangan terlalu terang dan juga redup, karena dengan cahaya yang seimbang ini bisa mencegah mata bekerja lebih keras untuk menangkap gambar di layar. Dan yang pasti, kurangi silau pada layar dengan menempatkan laptop jauh dari jendela atau lampu yang menyilaukan, karena silau yang berlebihan dapat menyebabkan mata cepat lelah dan juga sakit kepala. Nah, jikalau sudah melakukan beberapa tips tadi pendengar, namun ternyata sudah ada gejala seperti lelah atau berair, segera periksakan kesehatan mata secara rutin ke dokter pendengar, minimal 1 tahun sekali ya. Dan pemeriksaan dini juga membantu mendeteksi masalah lebih awal sebelum berkembang menjadi keluhan yang lebih serius.

Pendengar, untuk Anda yang sekarang mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital, jangan lupa untuk bisa memberikan segala informasi atau kabar di kolom live chat ya. Dan untuk Anda yang belum mendownload, sekarang bisa langsung cek di Play Store. Silakan ketik di kolom pencarian RRI Digital, dan ketika sudah ketemu, langsung saja di download pendengar. Dan ketika aplikasi sudah dipasang, jangan lupa untuk membuat akun terlebih dahulu ya, supaya bisa login dan mengakses segala fitur di dalam aplikasi tersebut. Yang pertama, Anda bisa mendapatkan segala informasi dari setiap wilayah pendengar, dan yang paling penting adalah Anda bisa mendengarkan siaran kami kapanpun dan juga dimanapun. Entah itu Pro 1, Pro 2, Pro 4 di seluruh Indonesia, Anda bisa mendengarkannya, tinggal klik play dan tinggal menggunakan sinyal internet saja. Jadi tidak perlu tanya lagi berapa frekuensi Pro 1, Pro 2, dan juga Pro 4, karena semuanya tersedia ya. Dan jangan lupa untuk bisa berkirim pesan atau bertegur sapa pada kolom live chat. Dan di sana pun Anda juga bisa melihat secara langsung aktivitas penyiar ketika berbagi informasi dan juga memutarkan lagu favorit Anda. Jadi tunggu apa lagi pendengar? Segera download aplikasi RRI Digital.

0: Benarkah orang berjerawat tidak boleh makan telur? Apakah itu hanya mitos? Inilah penjelasan dari Dr. Reni Yuniati, SPDVI.
1: Bukan telur sih, jangan makan pedas. Karena kalau pedas itu yang berkeringat itu hanya wajah dan rambut. Nah, gitu kan? Nah, sehingga kalau berkeringat itu jadi lem.
0: Jangan makan pedas. Jadi nah, protein gak masalah sebetulnya?
1: Protein harus wajib, karena protein itu menjadi sumber utama perbaikan tubuh kita. Kalau alergi dengan telur mungkin bisa menjadi merah-merah gatal. Tapi kalau tidak alergi dengan telur ya jangan tinggalkan. Karena telur itu sumber protein yang murah. Dibanding dengan misalnya harus makan daging yang stick-stick itu, apa yang
0: salmon, ya,
1: salmon. Itu lebih mahal dan gak terjangkau. Oleh karena itu mendingan makan telur itu, kalau memang ragu-ragu makan putih telurnya aja. Kemudian kita juga bisa gunakan protein-protein lain yang menggantikan telur. Misalnya kacang-kacangan tuh juga sebenarnya gak menimbulkan jerawat sih kalau gak alergi. Jadi intinya itu, kalau gak alergi dengan protein mati udang, telur, kacang-kacangan, itu bisa memakan itu walaupun berjerawat.
0: Iya.

Pendengar, jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, segera kami akan hadirkan untuk Anda informasi terkini untuk wilayah Kota Semarang dan juga sekitarnya pada program Lintas Siang. Dan nanti akan ada 100% Indonesia, pendengar. Kami siap hadir dengan menghadirkan lagu-lagu Indonesia tahun 2000-an hingga terkini dan pastinya dengan satu topik menarik lainnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami.

0: Bukan salahku melewatkanmu taman sayangmu.
1: Yang depan belok kanan ya.
0: Penuh hati.
1: Lurus? Belok kanan.
0: Kenapa?
1: Ih, kamu gak dengar aku tadi bilang belok kanan. Walah, pantas pakai headset.
0: Oh iya, maaf.
1: Bahaya tahu pakai headset pas naik motor kayak gini. Coba deh kamu bayangin, kamu naik motor sendirian terus pakai headset. Tiba-tiba di jalan ada orang yang ngasih tahu kalau jalan yang kamu lewati itu bahaya. Tapi kamu nggak dengar soalnya pakai headset. Lagian pakai headset pas naik motor kan juga bikin kita nggak fokus sama jalan.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Berita Lintas Siang, Pro 1 RRI Semarang.
2: Kita ada di bagian BP2JK, Pak, di Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi. Kita tidak ada intervensi apapun di situ. Kita menerima kontraktor atau pelaksana pekerjaan sesuai dengan mekanisme tender yang ada di BP2JK.
3: Diputuskan bahwa anak diikutsertakan dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial atau LPKS Antasena Magelang selama 6 bulan. Untuk dua anak sama-sama perlakuan, keputusannya sama-sama 6 bulan.
4: Mulai kapan, Pak?

0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas siang. Pendengar, proyek revitalisasi trotoar Jalan Panglima Sudirman Kabupaten Pati terus mendapatkan sorotan mulai dari anggaran sampai proses pengerjaannya. Dua anak yang terlibat dalam kasus pelajar SD meninggal di Pemalang akan menjalani rehabilitasi sosial di LPKS Magelang. Saya Galih Aji menyampaikan berita lintas siang selengkapnya. Proyek revitalisasi trotoar Jalan Panglima Sudirman Kabupaten Pati terus mendapatkan sorotan mulai dari anggaran sampai proses pengerjaannya. Nilai kontraknya 14,3 miliar rupiah, sementara untuk progres baru sekitar 40% dan sejumlah segmen masih dalam pengerjaan hingga akhir tahun. Berikut laporan selengkapnya.
1: Proyek revitalisasi trotoar di Jalan Panglima Sudirman Kabupaten Pati baru mencapai progres sekitar 40%. Sementara kontrak proyek ini akan berakhir pada 31 Desember 2026. Proyek bernilai kontrak 14,3 miliar rupiah itu memiliki pagu awal sekitar 18 miliar rupiah. Angka pagu ini disebut Dika Dwi Angga, pejabat pembuat komitmen pelaksana Balai Prasarana Permukiman Jawa Tengah. Dika mengakui beberapa segmen kini masih dalam tahap finishing.
2: Kita ada di bagian BP2JK, Pak, di Balai Pelaksana Pembinaan Jasa Konstruksi. Kita tidak ada intervensi apapun di situ. Kita menerima kontraktor atau pelaksana pekerjaan sesuai dengan mekanisme tender yang ada di BP2JK. Oh, kalau bahan lama tidak ada, Pak. Ini semuanya baru bahannya. Ini dari kontraktor, nanti bisa menjelaskan lebih detail lagi bahannya dari mana. Tapi untuk bahan yang lama sendiri, hasil pembongkaran itu sendiri dilakukan oleh Dinas PU dan diangkut ke gudang dari milik Dinas PU.
1: Dari pihak kontraktor, Dimas Aryawan dari PT Sembalan Teknologi Nusantara menyebut paving sudah menjadi spesifikasi yang diterimanya sejak lelang.
3: Kenapa berubah jadi paving gitu? Kalau konsep itu kan kita nggak tahu, kita hanya penyedia jasa pelaksanaan aja.
4: Speknya memang paving ya, Pak?
3: Paving, Pak. Yang kita lelang, yang kita terima dari lelang pun paving.
5: Ini jenis apa, Pak, paving?
3: Paving Holland, Pak. Paving Holland, warna merah, hitam, sama natural.
1: Proyek sepanjang 2,5 km itu terbagi 4 segmen. Pekerjaannya mencakup paving, lampu PJU, kanopi, kursi taman, dan TPS 3R. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Di sini itu meliputi dari pemasangan paving.
0: Dua anak yang terlibat dalam kasus pelajar SD meninggal di Pemalang akan menjalani rehabilitasi sosial di LPKS Antasena Magelang. Berikut laporan selengkapnya.
6: Akan wajib mengikuti pendidikan pembimbingan dan pembinaan di LPKS Antasena.
7: Dua anak yang berhadapan dengan hukum atau ABH dalam kasus perundungan yang mengakibatkan seorang pelajar kelas 2 SD meninggal dunia akan menjalani rehabilitasi sosial. Pengadilan Negeri Pemalang menetapkan penetapan keduanya di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial LPKS Antasena Magelang selama 6 bulan. Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Madya Bapas kelas 2 Pekalongan Anggono Bekti mengatakan penetapan tersebut dikeluarkan pada Kamis 8 Oktober 2026. Keputusan diambil berdasarkan hasil pengambilan keputusan bersama penyidik, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional. Ia menjelaskan pengambilan keputusan bersama tersebut mengacu pada pasal 21 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Ketentuan itu menjadi dasar penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam kasus itu.
6: Diputuskan bahwa anak diikutsertakan dalam program pendidikan, pembinaan dan pembimbingan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial atau LPKS Antasena Magelang selama 6 bulan. Untuk dua anak sama-sama perlakuan, keputusannya sama-sama 6 bulan.
8: Mulai kapan, Pak?
6: Mulai ditetapkan.
7: Sementara itu, pekerja sosial anak Kementerian Sosial Nur Alfiah Suhro mengatakan kedua anak akan memperoleh layanan rehabilitasi sosial di LPKS Antasena Magelang. Layanan itu mencakup pendampingan psikososial oleh tenaga profesional, pengembangan potensi diri, dan peningkatan kemandirian. Sebagaimana amanat undang-undang, hak-hak dasar anak seperti hak tumbuh kembang, kesehatan, pendidikan, dan rasa aman tetap melekat selama kedua APH tersebut menjalani penempatan.
9: Berkaitan dengan anak ketika di LPKS Antasena akan mendapatkan bimbingan secara komprehensif, baik dari peksosnya, kemudian psikolognya, dan lain-lain, karena sudah satu layanan di LPKS tersebut. Pun berkaitan dengan pendidikannya, insya Allah akan mendapatkan pembinaan juga pendidikan untuk si anak. Jadi tidak akan terputus, karena itu termasuk dalam hak anak, sekalipun anak itu terlibat dalam proses hukum seperti itu, Pak.
7: Sebelumnya, Polres Pemalang bersama Bapas Pekerja Sosial Profesional Kementerian Sosial, Dinas Sosial, dan UPTD PPA Kabupaten Pemalang menggelar rapat koordinasi pada Kamis 8 Oktober malam. Wakapolres Pemalang, Kompol Edi Purnama Lilah, mengatakan rapat itu membahas tindakan hukum terhadap kedua anak yang berusia di bawah 12 tahun. Lukis dalam melaporkan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Semarang bersama DPRD Kota Semarang mengesahkan dua rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah atau perda. Keduanya mengatur pendidikan Pancasila, wawasan kebangsaan dan toleransi, serta ketahanan pangan. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng menjelaskan dua perda tersebut penting karena berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat, ketentraman, hingga pertumbuhan ekonomi di Kota Semarang. Menurutnya, pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan menjadi fondasi untuk menjaga keberagaman yang selama ini menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Semarang. Ia juga menegaskan toleransi tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi juga harus dibangun sejak dini melalui pendidikan, keluarga, dan lingkungan masyarakat. Agustina juga mengapresiasi DPRD Kota Semarang yang telah menyelesaikan pembahasan kedua perda tersebut.
10: Kesejahteraan itu ada tiga ya, kemakmuran, keselamatan, ketentraman. Nah, kemakmuran ini yang berhubungan dengan perdamaian dan ketentraman. Ini yang berhubungan dengan perda pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan. Nah, perda yang pertama yang mengenai pendidikan Pancasila ini akan memberi arti bahwa Kota Semarang ini merupakan sebuah kota yang tumbuh karena keberagaman. Dan keberagaman itu terjaga sejak lama dalam kehidupan ekonomi, dalam kehidupan budaya, dalam kehidupan sosial, ini bersatu bersama-sama membentuk sebuah suasana yang memastikan Kota Semarang tumbuh perekonomiannya.
0: Menurutnya, edukasi wawasan kebangsaan perlu dilakukan secara rutin agar masyarakat memiliki pemahaman yang luas dan tidak mudah terprovokasi. Pemerintah Kota Pekalongan dorong organisasi perangkat daerah lahirkan terobosan yang bermanfaat untuk masyarakat. Berikut laporan selengkapnya.
11: Ada kick-off Festival Inovasi Daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah Kota Pekalongan.
12: Wakil Wali Kota Pekalongan Haji Balkis Diab mendorong seluruh jajaran pemerintah daerah untuk terus melahirkan inovasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Balkis mengatakan inovasi tidak selalu membutuhkan anggaran besar. Kreativitas dan kemampuan memaksimalkan sumber daya yang tersedia justru menjadi kunci agar inovasi memberikan manfaat nyata. Hal itu disampaikan Balkis saat membuka kick-off Festival Inovasi 2026 di Ruang Buketan Seda Kota Pekalongan.
11: Dengan festival inovasi ini tentu dapat menghasilkan inovasi-inovasi terbaik yang tujuannya bagaimana memberikan kemudahan pelayanan bagi masyarakat.
12: Ia meminta setiap organisasi perangkat daerah, kelurahan, puskesmas, rumah sakit, dan sekolah mengusulkan minimal satu inovasi aktif setiap tahun. Namun, Balkis menegaskan inovasi tidak boleh sekedar untuk memenuhi kewajiban administratif. Setiap terobosan harus menjawab kebutuhan dan persoalan yang dihadapi masyarakat. Sementara itu, Kepala Baperida Kota Pekalongan, Adrianto, mengatakan proses penjaringan ide dan inovasi berlangsung 8 Oktober hingga 6 November 2026.
13: Jadi penyelenggaraan Festival Inovasi ini di samping untuk meningkatkan semangat dari UPD untuk berinovasi di dalam peningkatan pelayanan publik, ini juga sebagai modal untuk Kota Pekalongan mengikuti Innovative Government Award untuk tahun 2027 selanjutnya.
12: Selanjutnya penilaian dan presentasi dilakukan 9 hingga 16 November oleh tim juri independen. Penghargaan untuk OPD dan ASN terinovatif ditargetkan diberikan paling lambat pada pekan pertama Desember 2026. Dari Kota Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Bantuan program Kartu Jateng Openi atau KJEN tahun 2026 di Kabupaten Kendal untuk 480 penerima sudah mulai tersalurkan. Penyerahan bantuan secara simbolis dilakukan oleh Bupati Kendal yang mendatangi kediaman ke sejumlah penerima. Berikut laporan selengkapnya.
14: JKN atau KJEN ini dari berbagai, ada yang karena tidak produktif lagi.
15: Bantuan program Kartu Jateng Openi atau KJEN tahun 2026 di Kabupaten Kendal untuk 480 penerima sudah mulai disalurkan. Penyerahan bantuan secara simbolis dilakukan oleh Bupati Kendal yang mendatangi kediaman ke sejumlah penerima kemarin. Bupati Kendal Dyah Kartika Permanasari mengatakan program bantuan sosial dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah ditujukan bagi masyarakat rentan, lansia tidak mampu, serta penyandang disabilitas berat yang belum tersentuh bantuan dari pemerintah pusat. Bantuan berupa uang tunai atau dukungan finansial berkala untuk meringankan beban ekonomi keluarga penerima. Pemda Kendal hadir untuk memfasilitasi penerima bantuan yang membutuhkan penanganan lebih lanjut. Beberapa di antaranya ada yang masih membutuhkan terapi untuk pemulihan kesehatan dan penanganan kanker.
14: Kalau kita hadir, terus kemudian sekaligus menerima bantuan dan membutuhkan tindak lanjut, nggih, kami tindak lanjuti seperti SIPI.
15: Penerima bantuan yang didatangi Bupati Kendal diantaranya Sulastri, 68 tahun, lansia penyandang disabilitas yang tinggal bersama kakak di rumah warisan orang tua. Kehidupan Sulastri ditanggung kakaknya yang bernama Ari Suyatno yang hidupnya pas-pasan. Winda Ayu Normawati, Kasih Pemberdayaan Kelurahan Pegulon Kendal mengatakan selama ini Sulastri belum pernah mendapatkan bantuan apapun dari pemerintah. Hal itu lantaran Sulastri tinggal di rumah yang cukup bagus sehingga masuk desil tinggi padahal kondisinya tidak produktif dan tinggal di rumah warisan. Setelah diusulkan oleh pihak kelurahan ke provinsi, desilnya turun ke desil 4 sehingga dapat bantuan dari program KJEN.
16: Ini karena kita usulkan apalagi ke pihak provinsi, desilnya itu turun jadi 4, alhamdulillah dapat bantuan KJEN ya?
15: KJEN. Bantuan program KJEN dicairkan untuk alokasi 6 bulan sekaligus dengan total Rp1.200.000 per keluarga penerima manfaat dengan rincian Rp200.000 per bulan. Dari Kendal Jawa Tengah, Rosikin melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP diminta untuk memperkuat pengawasan proyek strategis dan pengelolaan keuangan daerah guna untuk mendukung suksesnya pembangunan Jawa Tengah. Berikut laporan selengkapnya.
17: Ranah dari Bapak BPKP sehingga pembangunan di Jawa Tengah bisa terarah.
18: Pendengar, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP untuk memperkuat pengawasan proyek strategis nasional atau PSN dan pengelolaan keuangan daerah. Langkah ini penting untuk mengidentifikasi resiko sejak dini, mencegah penyimpangan anggaran, serta memastikan pembangunan di Jawa Tengah berlangsung sukses. Permintaan tersebut disampaikan Ahmad Lutfi saat mengukuhkan Ayi Rianto sebagai Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah di Gedung Gradika Bakti Praja Semarang kemarin. Ayi sebelumnya menjabat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan, menggantikan Buyung Wiromo Samudro yang kini bertugas di Provinsi Banten. Selain PSN, Ahmad Lutfi menegaskan cakupan pengawasan juga meliputi Badan Usaha Milik Negara BUMN, Badan Usaha Milik Daerah BUMD, serta Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD, termasuk rumah sakit.
17: Artinya para bupati wali kota kita adalah merupakan mitra strategis daripada BPKP, termasuk BUMN, BUMD, kemudian blut rumah sakit kita, dan proyek vital nasional di wilayah kita adalah ranah dari Bapak BPKP sehingga pembangunan di Jawa Tengah bisa terarah sesuai dengan RPJM nasional yang kita jabarkan menjadi RP.
18: Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Jawa Tengah sebelumnya, Buyung Wiromo Samudro, juga berpesan agar pengawalan proyek strategis nasional PSN menjadi pekerjaan penting yang harus dilanjutkan. Sejumlah program yang menjadi perhatian antara lain pembangunan koperasi Desa Merah Putih, program makam bergizi gratis, serta pembangunan tanggul laut raksasa atau Giant Seawall di kawasan Pantura yang kini mulai berjalan.
19: Penugasan PSN tadi Pak Gubernur sampaikan kan, tentu kita mengawal itu kan, ada MBG, ada apa namanya, KDMP kan. Tapi mungkin yang menarik juga ya, saya atau kemarin kita belum mulai karena belum ada, karena baru mulai juga ya. Ini apa, Giant Seawall kan udah mulai pasti awalnya di.
18: Adapun Kepala Perwakilan BPKP Jawa Tengah yang baru, Ari Rianto, menyatakan akan memprioritaskan peningkatan kualitas tata kelola keuangan pemerintah daerah guna mendukung pembangunan. Dinamika pengelolaan keuangan menuntut pengawasan berkelanjutan agar tata kelola pemerintahan semakin baik. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Kepala Dusun Kerajaan 2, Purwanto, maju menjadi bakal calon kepala desa Bener dalam Pilkada Serentak Kabupaten Semarang setelah mendapat dukungan dan restu dari sejumlah pihak. Berikut laporan selengkapnya.
20: Sudah selesai semua, tinggal nanti menunggu penetapan sebagai calon.
21: Kepala Dusun Kerajaan 2, Desa Bener, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang, Purwanto, maju menjadi bakal calon kepala desa yang sudah mengembalikan berkas pendaftaran Pilkades Bener periode 2027-2035. Ia menyerahkan berkas persyaratan kepada panitia pemilihan kepala desa Bener. Purwanto mengatakan keputusannya maju dalam Pilkades didasari dukungan dan doa restu dari sejumlah pihak. Ia mengaku telah melakukan berbagai persiapan termasuk berkoordinasi dengan warga menjelang tahapan Pilkades. Menurutnya langkah tersebut dilakukan mengingat pelaksanaan pemungutan suara Pilkades serentak Kabupaten Semarang dilakukan pada 14 Desember 2026.
20: Pendaftaran calon kepala desa Bener periode 2027-2035. Ini sudah pengumpulan berkas dan juga pengecekan persyaratan. Sudah selesai semua, tinggal nanti menunggu penetapan sebagai calon. Bukan sementara ini kita sosialisasi kepada masyarakat untuk memasukkan suara mulai menjelang pada Pilkades.
21: Sementara itu, Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Bener, Sunu Pancaryatno, mengatakan sejumlah warga telah mengambil formulir pendaftaran bakal calon kepala desa. Akan tetapi, baru Purwanto yang mengembalikan formulir beserta seluruh persyaratan administrasi yang sudah lengkap.
22: Berkaitan dengan persyaratan itu, tanggal-tanggal dan schedule yang ada sudah kami sampaikan waktu-waktu sosialisasi maupun yang sudah kami pasang di depan. Jadi kami mencoba untuk melakukan kegiatan sosialisasi itu lewat media maupun pengumuman-pengumuman yang memungkinkan untuk bisa kita sampaikan.
21: Lebih lanjut, Sunu mengatakan jumlah pemilih di Desa Bener saat ini mencapai 4.535 orang. Jumlah pemilih tersebut menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan para bakal calon dalam menghadapi tahapan Pilkades serentak di Kabupaten Semarang. Bowiranto melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
23: Berita olahraga. Berita olahraga. Olahraga.
0: Pendengar, melihat kesuksesan dan antusias peserta, Pemkab PBSI Batang meyakini akan menjadi DPRD Cup sebagai event kejuaraan tahunan yang diharapkan menjadi ajang tolak ukur kemampuan atlet. Berikut laporan selengkapnya.
24: Kejuaraan bulu tangkis DPRD Cup Batang 2026 yang digelar khusus bagi pebulu tangkis pemula akhirnya digelar sukses dengan dukungan banyak pihak serta semangat para atlet. Melihat kesuksesan dan antusias peserta, Pemkab PBSI Batang meyakini akan menjadikan DPRD Cup sebagai event kejuaraan tahunan yang diharapkan menjadi ajang tolak ukur kemampuan atlet sebelum bertanding ke tingkat provinsi maupun nasional. Diikuti dari seluruh wilayah ekskarus dan Pekalongan serta Kabupaten Kendal dan Kota Semarang membuktikan kualitas permainan para pebulu tangkis. Ketua Harian Pemkab PBSI Batang Teguh Lumaksono mengapresiasi partisipasi para atlet dari Batang maupun Kabupaten Kota tetangga yang turut mengambil bagian dalam menyukseskan kejuaraan bulu tangkis DPRD Cup Batang 2026.
25: Alhamdulillah berkat kerjasama panitia kejuaraan ini bisa lancar dan jalan sesuai dengan harapan kita. Dan kemungkinan agenda DPRD Cup itu kita jadikan agenda rutin mas, sampai tahunan. Setiap tahun kita ada mengadakan DPRD Cup. Jadi kita selaku penyelenggara DPRD Cup merasa sangat berterima kasih kepada semua peserta, baik itu yang dari Batang maupun dari luar kota, karena mereka merasa dengan DPRD Cup ini mereka bisa mencurahkan semua kemampuan dari semua atlet yang ada di DPRD Cup. Melihat dari hasil tadi, hasil penyelenggaraan dia, dari kita dari Batang banyak yang menjuarai. Jadi
1: ada berapa Batang, Pak?
25: Kalau nggak salah tadi untuk juara pertamanya ada sekitar 3 kategori atau 44 kategori saya. Ini kita setelah ini kita evaluasi untuk kejuaraan yang sudah kita laksanakan dan persiapan untuk pengiriman atlet kejuruan sama persiapan kejuruan multi di bulan Desember.
24: Salah satu atlet remaja Batang, Nino, siswa MTS Darussalam berhasil meraih juara 1 di kategori tunggal pemula utama putra setelah berjuang keras bertanding dengan beragam tipe lawan yang menguras tenaga. Diakuinya perbedaan pola permainan dari lawan membuatnya harus mengeluarkan tenaga ekstra hingga berhasil menyandang juara pertama di ajang DPRD Cup Batang.
2: Juara di kategori tunggal pemula putra utama.
1: Juara berapa ini?
2: Juara 1.
1: Gimana untuk menempuh beberapa kejuaraan ini selama beberapa hari ini? Ada susah, gampang, atau mungkin gimana?
2: Mungkin sedikit sulit karena lawannya juga ada yang teman, ada yang bukan, ada yang kenal, ada yang enggak.
1: Nah, ini dengan juara 1 ini gimana mungkin tanggapannya dan mungkin ke depan mungkin targetnya apa ini?
2: Kalau target ke depan, semoga bisa juara di sirkuit nasional. Dan besok kebetulan ada turnamen di internasional di Kudus.
24: Menyinggung kemampuan atlet bulu tangkis Batang, pengkap PBS Batang tak menampik ada 4 atletnya yang berhasil meraih juara pertama dalam kejuaraan tersebut. Meski telah menunjukkan penampilan terbaiknya, namun kesuksesan ini harus dievaluasi agar para atlet Batang mampu meraih hasil maksimal ketika bertanding di kancah provinsi. Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Eriki Syanto, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sekian berita lintas siang kali ini. Akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Galih menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.
23: Demikian berita lintas siang Pro 1 RRI Semarang. Berita lintas siang hadir setiap hari pukul 13 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Semarang.

0: Eh, Bori, kamu lagi flu ya?
1: Iya nih, Bora.
0: Ya udah, yuk aku temenin ke apotek yuk. Beli obat, diminum, terus istirahat biar sembuh. Cie, Bori, udah segeran nih. Udah sembuh ya?
1: Iya dong, udah sehat aku.
0: Nah, minum obat yang tepat sesuai anjuran sampai sembuh itu salah satu cara kita untuk menghargai tenaga farmasi.
1: Fluku yang kemarin udah sembuh sih, tapi ada flu lain yang belum sembuh.
0: Hah? Flu apaan?
1: Flu! Butuh fulus! Butuh duit!
2: 100% Indonesia.

0: Selamat siang pendengar Pro 1. Untuk Halo. Anda sekarang yang sedang menikmati hari Sabtunya di rumah saja, atau mungkin ada juga yang liburan, atau bahkan ada yang bekerja di weekend ini.
1: Semuanya pokoknya yang aktivitasnya siang-siang ini lagi nyantai ya.
0: Ada kita
1: berdua, Aldi sama Gali, yang menemani Anda pendengar
0: di 100% Indonesia sampai tapi, jam 3 sore nanti.
1: Ini ada sedikit cerita lucu dari teman aku, Li.
0: Gimana?
1: Kemarin kan sempat hujan deras kan, itu 2 hari lalu ya. Jadi karena udah lama gak hujan, dia tuh waktu balik ke kamar kosnya itu ambrol ternyata tuh. Ternitnya ya, karena bocor ya. Jadi udah 6 bulan kita gak kena hujan, kemarin ikut hujan, jadi kayak ada yang ambruk gitu Tapi gak sampai ini sih. Jadi hari ini dia lagi benerin gentengnya nih kayaknya nih.
0: Apa ya, di sisi lain kita dapat berkah karena setelah sekian lama gak dapat hujan, tapi sekalinya hujan kok
1: langsung terus ya.
0: Ya begitulah pendengar ya, tapi
1: gimana, ini musim kayaknya
0: transisinya sudah kita rasakan pendengar sejak 2 hari ini. Kira-kira bagaimana, apakah Anda sudah mulai siap untuk menyambut baik musim hujan yang diprediksi katanya entah itu Desember atau mungkin mundur di awal tahun nanti
1: ya. Ini udah dikasih kode satu hujan gede, bahkan juga di daerah Tembalang itu ada resto yang kebanjiran juga itu kan. Memang sebenarnya harusnya persiapannya dari sekarang sih, kayak hal yang simple, bersih-bersih selokan yang banyak daun kering kan.
0: Betul.
1: Juga apa coba perhatikan genteng rumah Anda nih pendengar.
0: Ya karena seperti tadi ya temannya Aldi, ternit kering karena terlalu sering kena panas, tiba-tiba hujan itu juga bisa menyebabkan hal-hal seperti itu tadi pendengar.
1: Dan kalau udah masuk musim penghujan tuh agak susah nih kalau kita mau nambal genteng ya, itu kan butuh panas. Jadi mumpung nih lagi Sabtu Minggu, pendengar juga boleh gabung kasih tahu kita berdua, ada nggak kegiatan atau aktivitas yang dilakukan Anda di rumah untuk mengantisipasi musim penghujan ya.
0: Ya, atau mungkin persiapan kesehatan pendengar karena masa pancaroba nanti pastinya akan ada.
1: Bakal banyak yang flu nih kayaknya ya.
0: Bersin-bersin
1: juga
0: loh. Itu kebersihan juga harus diperhatikan pendengar. Silakan yang mau bergabung sambil request lagu Indonesia ya di WhatsApp kami 081-6666-886 atau juga di telepon pendengar di 024-831-6686 dan juga di aplikasi RRI Digital. Pokoknya kami nantikan sampai jam 3 nanti di 100% Indonesia.

0: Lah, kok semua makhluk sakitnya terbang berdatangan ke arah kamu?
1: Gak tahu nih. Duh, kenapa ya?
0: Tapi kok makhluk sakitnya kelihatan nyaman sama kamu ya? Tuh, nempel dan diam di tubuhmu semua. Jangan-jangan kamu dianggap induknya karena aromanya sama.
2: Bau badan aja kecium,
3: apalagi bau bangkai. Ibaratnya nih ya, kayak peribahasa, sepintar-pintarnya bangkai ditutupi, baunya tetap tercium juga. Jadi, pikir-pikir dulu deh kalau kamu mau berbuat kejahatan.
4: 100% Indonesia.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar informasi IMF paksa Presiden Prabowo untuk terima pinjaman bunga tinggi. Mari kita ikuti faktanya. Unggahan di video YouTube berisi narasi malam ini IMF paksa Prabowo untuk menerima pinjaman besar berbunga tinggi, Republik Indonesia terancam alami krisis moneter. Faktanya, narasi International Monetary Fund atau IMF paksa Presiden untuk pinjam uang dengan bunga tinggi adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhawks.id, IMF tidak dapat memaksa sebuah negara untuk menerima pinjaman karena prosesnya bergantung pada permintaan dan persetujuan dari negara tersebut. Video yang diunggah juga berisi pembahasan tentang pergantian Purbaya dan reputasi Indonesia setelah Purbaya menolak tawaran pinjaman IMF. Demikian pendengar cek fakta dari laman komdiki.go.id siang hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Kalian ngerasa gak sih? Kadang yang salah malah kelihatan paling aman.
1: Iya banget, yang nyebar hoax, yang ngebully, yang nipu online, masih ngopi enak.
2: Nah, makanya pas banget nih di Hari Keadilan Internasional kita angkat suara.
0: Keadilan kan bukan cuma urusan pengadilan, tapi juga keberanian buat berdiri sama yang benar.
1: Bila teman yang dibully, laporkan konten jahat, speak up pas ada yang disalahin.
2: Bener banget tuh, keadilan bisa dimulai dari diri kita. Anak muda bisa jadi suara perubahan.

0: Masih bersama dengan kami di 100% Indonesia. Bagaimana pendengar, apakah juga Anda sudah merasakan hujan di wilayah Anda? Karena kalau saya cek di beberapa tempat, dua hari kemarin hujannya tuh kayak gantian. Di hari pertama untuk beberapa Semarang Timur tuh hampir merata, tetapi besoknya itu kayak mendapatkan jatah hujannya kurang lebih 10 menit saja. Tapi kalau di Semarang atas bagian ya? Atas itu curah hujannya tinggi. Terus banget, tinggi.
1: Iya, jadi mungkin tidak hanya sesuatu yang bersifat teknis nih kayak. Tapi kembali ya, kalau aku sih juga mulai mempersiapkan jadwal. Jadi kadang ada beberapa aktivitas yang bisa dilakukan di masa di kala hujan, ada yang enggak ya. Jadi mungkin itu sih yang bisa dipersiapkan lagi, apalagi mungkin buat pendengar pelatih yang suka aktivitas outdoor ya, apalagi suka lari, suka apa. Kadang tuh dilemanya seperti itu, susah kita berolahraga di musim penghujan gitu.
0: Nah, dan beberapa persiapan juga harus diperhatikan pendengar untuk jas hujan yang sudah lama kering tidak dipakai. Ini mungkin bisa dimasukkan kembali ke dalam jok motor ya.
1: Sudah mulai banyak yang beli.
0: Kemudian juga ini yang paling cukup sering menjadi perhatian kalau nanti musim hujan telah tiba, pohon rindang.
1: Dari kemarin sih aku lihat udah ada beberapa, kalau di Banyumanik ya, karena deket rumah tuh udah mulai ada yang dipangkasi. Jadi kalau daerah yang mungkin punya pohon-pohon besar ya, sebaiknya sih mulai dicek. Kalau misalkan belum dirapikan, bisa kita bisa langsung minta ke dinas, langsung potongan langsung atau apa.
0: Nah, ini sudah ada yang bergabung di WhatsApp. Siapa ya nih? Dari pendengar, ini tidak menyertai nama, kita coba cek 0852-2648 sekian. Selamat siang untuk 100% Indonesia edisi Semarang. Kalau saya sendiri mempersiapkan hujan adalah dengan prepare kesehatan pribadi ya, dan saya bersyukur hujannya masih seringnya di malam hari, tidak di pagi atau siang, jadi tidak mengganggu aktivitas bekerja.
1: Sebaiknya sih di siang hari sih.
0: Betul, setuju.
1: Kalau pagi satu pasti macet ya, berangkat kerja atau sekolah. Sama ketika hujannya sore juga itu pasti bikin traffic juga.
0: Apalagi ketika pulang beraktivitas biasanya jauh lebih padat kan ya. Nah, kalau malam tuh enaknya ketika jam istirahat, terus besok pagi bangun udaranya segar gitu.
1: Jadi hari ya, kita kalau misalkan tapi tuh kalau hujan subuh tuh bikin malas bangun tau.
0: Jadi makin lengket. Baik, dan dari Mbak Herlina tadi lagunya sudah kami hadirkan ya, terima kasih sudah bergabung. Kemudian juga dari Gendis yang ada di Boja, request Dewa 19 Pupus, salamnya buat Yogi di Batang. Baik, terima kasih Gendis, lagunya segera kami hadirkan ya. Dan silakan pendengar yang mau bergabung di 100% Indonesia, kira-kira seperti apa untuk persiapan Anda untuk menghadapi musim hujan. Betul, sekarang sudah mulai merasakan transisinya. Silakan yang mau bergabung WhatsApp, SMS, telepon dan juga di aplikasi RRI Digital.

0: nyariin upacara lagi ya. Duh, hari apa sih sekarang?
1: Loh, 1 Oktober kan hari kesaktian Pancasila.
0: Kesaktian? Emang Pancasila ada jimatnya?
1: Bukan gitu. Ini tuh hari dimana kita mengingat kalau Pancasila tuh pernah mau digulingkan.
0: Iya, serem banget.

0: Sebelum kita lanjutkan kembali pendengar untuk 100% Indonesia edisi kali ini, kami akan hadirkan terlebih dahulu informasi Babin Kaptipmas yang akan disampaikan Aibtu Sunardi dari Kelurahan Dukuh Pendengar yang akan menghadirkan informasi selengkapnya. Kami coba sapa terlebih dahulu. Selamat siang Pak Sunardi.
1: Selamat siang Bapak.
0: Baik, Pak Sunardi dengan saya Galih, kabar baik sehat ya untuk siang hari ini.
1: Selamat siang, baik sehat Pak Galih.
0: Baik, terkait dengan informasi Kaptipmas saat ini di wilayah Dukuh, apakah ada berita atau kabar menarik yang bisa disampaikan?
1: Siap Bapak, sesuai dengan perintah dari pimpinan Bapak Kapolres dan Bapak Kapolres Gedungukti, di musim kemarau saat ini kita menghimbau kepada warga masyarakat untuk berhati-hati membuang sampah maupun membakar sampah.

0: secara sembarangan, mengingat cuaca yang betul-betul sangat terik, antisipasi kebakaran lahan maupun terjadinya pembakaran liar yang ada di wilayah Bapak.
1: Baik, apakah sempat ada permasalahan terkait dengan kekeringan atau krisis air bersih di wilayah Dukuh, Pak?
0: Nah, alhamdulillah Bapak, untuk di wilayah Dukuh saat ini kita bekerja sama dengan pemerintah Kota Salatiga untuk airan air PDAM. Kebetulan satu tahun yang lalu baru saja membuat sumur bor, sehingga aliran air yang ada di wilayah Dukuh semuanya berjalan dengan lancar dan bisa terpenuhi.
1: Baik, untuk temuan kebakaran lahan apakah juga sempat ada?
0: Kita sosialisasi Bapak, kebetulan di wilayah Dukuh banyak lahan-lahan pertanian, namun demikian kita bekerja sama dengan Pak RT dan Pak RW serta unsur tripira di wilayah Kelurahan Dukuh untuk menghimbau agar tidak membakar sampah sembarangan. Namun demikian telah ada sekitar satu bulan yang lalu ada warga yang membakar lahan bekas pohon bambu karena sampahnya merembet, sehingga sempat kita tangani dan alhamdulillah semuanya tidak terjadi merambat ke lahan milik warga.
1: Baik, kemudian seperti apa peran masyarakat yang diharapkan bisa ikut berkontribusi dalam kondisi kekeringan yang saat ini dirasakan Kelurahan Dukuh?
0: Kita menghimbau ikut bersama-sama memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan maupun membakar sampah, dan edukasi kepada para pemilik lahan untuk tidak membakar sisa-sisa bekas ranting-ranting yang ada di lahannya. Kita memberikan edukasi kepada kelompok-kelompok tani. Begitu Bapak.
1: Baik. Pak Sunardi, terakhir bisa menyampaikan pesan kepada masyarakat di Desa Binaan supaya bisa terus saling jaga, khususnya pada musim kemarau seperti ini, supaya lingkungan Dukuh ini tetap terjaga. Silakan.
0: Terima kasih bahwa mari warga Kota Salatiga ikut menjaga lingkungan di sekitar kita, mengingat lahan pertanian, lahan yang ada adalah merupakan warisan anak leluhur kita. Jangan sampai terjadi api sedikit yang notabene bisa merembet lahan pertanian dan bisa membahayakan keberagaman yang ada di lahan pertanian yang ada di wilayah Kelurahan Dukuh.
1: Baik, terima kasih Pak Sunardi untuk laporan yang sudah dihadirkan pada siang hari ini. Selamat bertugas kembali.
0: Terima kasih Bapak, salam RRI untuk Indonesia semuanya.
1: Baik, demikian pendengar telah kami hadirkan untuk Anda informasi Babin Kaptipmas yang disampaikan oleh Aibtu Sunardi dari Desa Dukuh Pedegar, Polres Salatiga, yang menghadirkan informasi terkait dengan penjagaan kondisi kekeringan yang saat ini di wilayah Kelurahan Dukuh.

0: Halo Indonesia. Baru-baru ini, Badan Pusat Statistik atau BPS melaporkan penurunan angka kemiskinan di Indonesia. Capaian ini tentu saja menjadi angin segar dong bagi perekonomian nasional dan bukti bahwa berbagai program pemerintah mulai membuahkan hasil. Namun, di balik statistik yang menggembirakan ini, ada pelajaran berharga bagi kita sebagai pelaku bisnis dan UMKM. Penurunan angka kemiskinan berarti apa? Berarti daya beli masyarakat meningkat dong. Bagi para pengusaha, ini ada peluang emas untuk memperluas pasar dan meningkatkan penjualan. Namun, bagaimana kita bisa memanfaatkan momentum ini dengan bijak? Nah, pertama-tama, pahami kebutuhan konsumen. Dengan perubahan tingkat ekonomi, preferensi dan kebutuhan masyarakat juga berubah. Lakukan riset pasar untuk mengetahui apa yang benar-benar dibutuhkan oleh konsumen saat ini. Dengan begitu, produk atau layanan yang ditawarkan itu akan lebih tepat sasaran. Terus kedua, tingkatkan kualitas produk dan layanan. Persaingan bisnis akan semakin ketat seiring dengan meningkatnya daya beli masyarakat. Oleh karena itu, pastikan produk atau layanan Anda memiliki keunggulan kompetitif. Inovasi dan peningkatan kualitas harus menjadi fokus utama agar relevan di pasar. Terus ketiga, manfaatkan teknologi digital. Di era digital ini, kehadiran online menjadi sangat penting. Gunakan media sosial dan platform e-commerce untuk menjangkau lebih banyak konsumen. Selain itu, teknologi juga dapat digunakan untuk efisiensi operasional dan meningkatkan layanan pelanggan. Seperti kata pepatah, kesempatan itu tidak datang dua kali. Penurunan angka kemiskinan ini adalah momentum yang harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Dengan strategi yang tepat, para pelaku bisnis dan UMKM dapat bertumbuh dan berkembang bersama dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI. Untukmu.
1: 100% Indonesia.

0: Jadi dengan transisi musim panas menuju ke penghujan ini bisa menjadi satu berkah bergar setelah sekian lama kita merasakan siang hari 30 derajat Celcius.
1: Iya, bahkan lebih loh.
0: Iya.
1: Hampir 40 ya di
0: Betul.
1: Surabaya.
0: Betul. Jadi sambat kayak matahari di Semarang ada dua, mungkin akan segera selesai.
1: Iya, tapi ini juga karena masih di masa pergantian, jadi kan masih ada waktu ya harusnya.
0: Betul.
1: Pihak-pihak terkait ya, ini juga mempersiapkan kayak misalkan... sungai yang sudah banyak sedimen terus selokan-selokan sekarang udah banyak sih kita lihat ya perbaikan-perbaikan gorong-gorong ya
0: sudah
1: mulai dipersiapkan jadi mungkin bisa ditingkatkan ya seperti itu
0: ya semoga tidak seperti tahun lalu pendengar banjir di mana-mana dan semoga Anda juga sudah mempersiapkan beberapa hal pribadi seperti cucian ya.
1: Ini pasti bakal rame ya. Atau mungkin udah sepi nih karena orang pada malas nyuci
0: kan? Mungkin ya. Ya pasti terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah hadir di 100% Indonesia. Pokoknya kita besok akan berjumpa lagi di jam dan waktu yang sama. Hanya di 100% Indonesia.
1: Sampai jumpa.

0: Info pro zadu.
1: Pelaku UMKM di Kabupaten Magelang mendapat akses pasar baru lewat pasar UMKM di lingkungan sekretariat daerah yang tepatnya di depan halaman DPRD Kabupaten Magelang. Kepala Bidang UMKM Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan juga Menengah Magelang, Pujanto, mengatakan pasar itu dirancang sebagai wadah pemberdayaan sekaligus perluasan pemasaran produk lokal. Menteri Pertanian Andi Amran mengatakan pemerintah menyiapkan pembangunan 3 pabrik pengolahan tepung dan juga telur, serta tepung telur dan juga tepung daging sebagai solusi permanen untuk memperkuat ekosistem peternakan nasional. Dia menyampaikan pembangunan pabrik tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah membangun ekosistem peternakan yang terintegrasi.

Siang-siang menuju sore ya, sambil minum matcha atau teh hijau mungkin bisa menjadi salah satu pilihan ya untuk menikmati air pekan ini, pendengar. Sore ini ya, nanti ada Beranda Asta Cita yang akan disiarkan dari Pro 1 Semarang. Kita bahas topik ya, bagaimana terkait dengan pengembangan energi terbarukan, pendengar. Nanti kita akan mulai pukul 15 lebih 15. Tetap bersama kami.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: Beranda Astacita. Disiarkan Pro 1 RRI Yogyakarta, Pro 1 RRI Semarang, Pro 1 RRI Purwokerto, dan Pro 1 RRI Surakarta.
1: Selamat sore pendengar Pro 1, saya Aldi dari Pro 1 Semarang. Senang sekali ya menyapa semua pendengar yang sedang mendengarkan di Pro 1 Surakarta, Purwokerto, dan juga Yogyakarta. Karena sore hari ini pendengar Beranda Astacita ya tentang Green Radio ini disiarkan dari Semarang ya. Bagaimana ya kemarin kita warga Semarang ini udah mendapatkan cuaca yang menyejukkan ya, hujan langsung deres, langsung ada yang tergenang juga nih sepertinya nih pendengar ya. Nah ini kalau kita melihat dari lingkungan atau mungkin juga perkembangan kondisi yang ada, kita ini perlu ya sesuatu yang bernama terbarukan, alias sesuatu energi yang memang bisa berkali-kali digunakan supaya alam kita balance, tidak se-ekstrim ini perubahannya gitu ya pendengar ya. Nah kita pengen coba lihat ya bagaimana untuk bisa mendorong inovasi dan terutama partisipasi masyarakat untuk bisa membangun energi yang terbarukan. Bersama dosen teknik lingkungan Universitas Sungguh Semarang, Ahmad Fauzan Hidayatullah. Pak Ahmad, selamat sore.
2: Selamat sore, Mas Aldi.
1: Ya, senang sekali bisa kembali berbincang nih seputar Green Radio ya, Pak. Yeah. Ya. Mungkin di awal, menurut Pak Ahmad nih, yang juga sebagai dosen juga pengamat, ya melihat bagaimana kondisi lingkungan ini seperti apa nih, Pak. Kenapa kok memang sesuatu yang bernama terbarukan itu sangat dibutuhkan saat ini, Pak?
2: Terima kasih Mas Aldi. Sebelumnya ingin saya sampaikan bahwa kita semenjak mengenal teknologi jauh-jauh sebelum masuk peradaban abad 20 gitu, kita memang masyarakat, kita sebagai manusia itu sudah menggunakan energi yang berasal dari fosil ya, pengendapan fosil, baik itu berasal dari tumbuhan yang mati berjuta-juta tahun yang lalu, dan juga ataupun hewan yang mati cukup lama ya, gitu, yang dari tumbuhan itu lahirlah batu bara, dari hewan-hewan yang mati berjuta tahun yang lalu lahirlah minyak bumi. Nah hari ini, karena kita sudah hidup dalam bumi yang sama, tapi bumi telah dieksplorasi oleh semua manusia dan dieksploitasi juga oleh semua manusia, hingga hari ini, masyarakat hari ini harus sadar bahwa energi yang berasal dari fosil itu sudah sudah tidak layak lagi ya, sudah tidak layak, sudah tipis, sehingga untuk kita pakai terus-menerus tidak layak, artinya karena emisi atau hal-hal kotor, hal-hal merusak dalam dalam produksinya, dalam ekstraksinya, menggalinya, mengambilnya dari dalam perut bumi, dan juga dalam hal dampak pemakaiannya. Nah, maka masyarakat dunia sepakat bahwa perlu ada terobosan yang menggunakan energi-energi yang bukan berasal dari fosil itu tadi, Mas Alfi.
1: Mm-hmm. Baik, jadi memang itu dulu ditemukan dari zaman-zaman dulu ya, Pak ya, ketika memang resource masih banyak, revolusi industri berkembang. Jadi ini tandanya apa sih, Pak? Kok kita sekarang sudah dalam tahap apa ya, harus dan juga wajib gitu, Pak?
2: Nah, hari ini kayak gini, panasnya minta ampun. Ya, kaitannya kayak gini, Mas Alfi. Bahwa energi fosil, baik batu bara maupun minyak bumi, itu kan dipakai bukan hanya, jangan sampai pandangan masyarakat awam, masyarakat yang ada di tapak atau akar rumput itu menganggap bahwa penggunaan energi fosil itu semata-mata hanya untuk mobilitas kita, berpindah dari satu tempat ke tempat lain, misalnya untuk sepeda motor, untuk kendaraan umum, untuk roda empat, ya gitu. Bukan itu saja, industri yang melingkupi kita dalam kehidupan kita juga menggunakan energi fosil. Nah, energi-energi itu tanpa sadar itu telah pengambilan energi-energi fosil itu kan telah mempersempit ruang hidup kita. Mempersempit di sini artinya kayak gini. Ketika kita mengambil batu bara, otomatis harus diambil dari dalam tanah. Nah, ketika mengambil batu bara yang posisinya ada di perut dan lapisan atas dari batu bara itu adalah tutupan hutan hijau, otomatis ada ruang masyarakat yang terampas. Masyarakat mana? Masyarakat adat. Bukan kita yang di kota, Mas Aldi. Nah, itu kan makin menipis, akhirnya ya, karena Ndilala letaknya berada di dalam perut bumi, yang atasnya itu adalah hutan tropis, maka pepohonan hutan tropis itu jadi tidak ada. Misalkan pepohonan yang ada di Kalimantan, Papua, Sulawesi, yang itu diambil bukan hanya untuk ekstraksi batu bara, tetapi lebih dari itu bahan-bahan tambang lainnya, yang itu mengakibatkan padahal pepohonan itu adalah yang menyerap racun dari aktivitas manusia atau yang disebut dengan emisi karbon. Pepohonan itu yang menyediakan oksigen bagi semua sendi-sendi kehidupan, semua makhluk hidup. Nah, maka atas apa yang terjadi di hari ini yang panas sekali, lalu kemudian kita jadi heran mengapa di Kalimantan, mengapa di pegunungan sekarang udah banjir. Kan seperti itu, di wilayah pegunungan kok banjir, di wilayah hutan yang provinsi dengan hutan yang paling luas malah banjir. Ini anomali macam apa yang kalau bukan tidak disebabkan dari ulah manusia? Maka ada tiga pesan utama yang akan kita obrolkan sore hari ini, Mas Aldi. Yang pertama ya, Mas. Energi terbarukan itu perlu menjawab kebutuhan sehari-hari masyarakat secara umum, utamanya karena energi terbarukan dalam sebuah wilayah kenegaraan, negara bangsa itu harus disiapkan oleh negara. Dalam hal ini adalah pemerintah, meliputi apa aja, Mas? Listrik, air, kegiatan usaha, dan pelayanan publik. Jadi energi terbarukan itu harus mencakup empat hal tadi: listrik, air, kegiatan usaha, dan pelayanan publik. Yang kedua, inovasi mencakup teknologi, pembiayaan, dan cara masyarakat mengelolanya. Yang ketiga, masyarakat perlu terlibat sejak perencanaan, ikut mengambil keputusan, dan memperoleh manfaat yang adil. Misalkan kayak gini, Mas Aldi, dari tiga hal tadi itu, misalkan kayak gini, jangan sampai masyarakat hanya menerima dampaknya, hanya menerima sebagian kecil dari benefit yang dilakukan oleh pemerintah bersama swasta untuk melakukan apa yang disebut dengan transisi energi, ya, dari energi fosil menuju energi terbarukan. Misalkan contoh yang kita di Jawa Tengah lagi ramai di perbincangan itu adalah rencana pemerintah yang mau membangun geotermal di Gunung Ungaran. Itu seperti itu. Nah, bukan masalah bahwa saya mengingatkan bahwa ini bukan persoalan bahwa geotermal panas bumi itu energi terbarukan. Iya, karena negara kita itu adalah negara cincin api, nggih. Negara cincin api berada di selatan Katulistiwa, yang di mana sumber daya panas buminya itu luar biasa hebat, luar biasa banyak, gitu. terbukti dengan kita punya gunung berapi dari Papua sampai Aceh gitu. Tapi hal yang harus kita sadari bersama adalah energi terbarukan dari panas bumi itu juga harus berkeadilan. Harus berkeadilan yang seperti apa? Ingat, geotermal itu berada pada wilayah kehidupan masyarakat gunung, masyarakat yang di mana mereka hidup dari menggantungkan pada ritme alam, pada keseimbangan alam. Nah, masyarakat diikutkan enggak? Ya, yang mereka berhadapan langsung dengan situs-situs geotermal itu, ya, misalkan kayak di Guci, kayak di Ungaran, mereka di Nglimut, Gonoharjo itu ada panas air panas kayak gitu, karena di bawahnya itu mengandung panas bumi yang bagus itu, dan itu sangat potensial untuk energi terbarukan. Nah, masyarakat di sekitar situ diikutkan nggak dalam pembicaraannya, perumusan proyek ini? Jangan sampai hanya top down. Ini ada proyek strategi nasional, kamu harus ini mendukung, kayak gitu.
1: Masyarakat
2: nah,
1: ini posisinya,
2: gitu.
1: Perannya di mana Pak, kalau ada di hal seperti itu Pak?
2: Iya, harus anu, harus ikut mengambil keputusan,
1: Tidak
2: ikut
1: hanya di
2: terlibat. Iya, ikut sejak dalam perencanaan Mas Aldi, karena mereka nanti yang akan pada setiap ekstraksi ya, aktivitas pengambilan sumber daya alam, itu kan pasti ada dampaknya ya Mas ya. Nah, dampaknya itu yang paling pertama menyapa tentu kepada masyarakat yang ada di sekitar situs sumber daya alam itu. Nah, ini yang harus biar diikutkan dalam pembicaraan sejak awal, tidak hanya penerimaan manfaat saja, tidak hanya ya udah nanti kamu kerja di tempat saya, tidak hanya seperti itu. Ya, harus bahwa dampak-dampak itu harus dikritisi secara bersama. Harus dibicarakan secara bersama-sama dengan warga yang ada di tempat sekitar situs sumber daya alam itu. Bagaimana mungkin kita akan diiming-imingi bahwa ini loh energi bersih, kita menggunakan sepeda listrik, kita menggunakan motor listrik, kita menggunakan mobil listrik, gitu. Tetapi kalau baterainya itu juga mengambil dari litium yang ada di perut bumi, dan pengelolaan baterai pasca pemakaian electric vehicle

0: Ya berkeadilan juga. Adil bagi siapa? Adil bagi semuanya. Jangan sampai kita hanya nurut turun ini loh lebih murah, ini lebih murah. Tetapi kalau kalau pemerintah masih juga apa namanya melakukan aktivitas apa aktivitas pengambilan energi fosil dan listrik secara massal itu masih diambil dari energi fosil oleh pemerintah, oleh operator penyedia listrik, itu masih menggunakan energi fosil yang dihasilkan dari batu bara, ya sama aja dong, Mas. Itu hanya memindah dampak supaya
1: Baik.
0: bisa lebih hijau,
1: Ini
0: supaya
1: baru
0: lebih ada lapang hijau.
1: satu pesan ya Pak ya. Nanti ada dua pesan lagi ya. Jadi yang pertama kalau bisa disimpulkan berarti memang sesuatu yang sifatnya untuk hajat hidup orang banyak itu harus bisa di apa ya Pak ya, diterbarukan gitu ya Pak ya. Baik, kita jeda dulu ya Pak ya. Kita nanti akan kembali ke segmen
0: Siap.
1: berikutnya. Pendengar boleh nih kalau ada yang bertanya atau mungkin juga mau menyimak pendapatnya atau penjelasannya Pak Ahmad ya. Bagaimana nih kita juga bisa berpartisipasi untuk pengembangan energi terbarukan untuk lingkungan ya. Nanti kita akan bahas lagi tetap bersama kami di Beranda Asa Cita.
2: Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: sesuatu yang menjadi hajat hidup orang banyak ya, kayak listrik, air, juga mungkin juga bensin atau mungkin juga bahan bakar. Itu kan sesuatu yang kita butuhkan sekali ya pendengar. Kalau misalkan tidak segera diganti atau mungkin juga tidak diperbarukan gitu kan, itu pasti akan berdampak langsung pada tidak hanya alam tapi juga ekonomi gitu ya. Pak Ahmad, apalagi nih Pak, pesan yang bisa disampaikan supaya masyarakat juga bisa ikut, tidak hanya menjadi tim yang apa ya, selalu merasakan dampaknya aja tapi juga bisa ikut bertindak di sana gitu.
1: Ya, terima kasih malah Mas Aldi. Pendengar Green Radio Brenda Asta Cita pada sore hari ini, apa yang saya sampaikan di depan tadi, ya, sebenarnya ingin mengajak bahwa kepada seluruh audien bahwa energi terbarukan itu sudah hal yang sangat darurat, sudah hal yang sangat darurat yang wajib kita beralih ke situ. Tetapi ada hal yang harus kita ingat, semuanya harus menjadi komitmen bersama bagi masyarakat Indonesia, bahwa jangan sampai energi terbarukan itu hanya menjadi jargon, hanya menjadi jargon untuk pengalian sebuah dampak, supaya masyarakat awam, masyarakat kebanyakan, ya, itu jadi tidak terkonsentrasi kepada energi fosil yang itu terus-menerus masih dilakukan oleh pemerintah kita. Nah, maka jangan sampai kita terbuai oleh hal-hal yang seolah-olah itu hijau, seolah-olah itu ramah lingkungan, tapi sebenarnya itu hanya untuk pengalihan perhatian. Tetapi bahwa energi terbarukan itu sangat-sangat penting, sangat-sangat darurat. Nah, maka kita sendiri masyarakat juga harus ada kemandirian ya Mas Aldi, ada kemandirian di mana jangan sampai bahwa penggunaan energi selain energi fosil untuk kehidupan kita sehari-hari itu tidak harus menggantungkan kepada pemerintah ya gitu, yang karena hari ini ya sebagaimana yang kita lihat itu kan masih apa ya Mas, susah sekali saya ngomongnya ya. Ya, maka ada enam pokok yang harus kita sama-sama kita awali meskipun dari mulai perbincangan ya, tetapi semoga bisa terimplementasikan secara bertahap. Mulai dari manfaat yang dirasakan warga, itu tadi kayak misalkan untuk keseharian, untuk pendukung usaha, bahwa ya kita tahu bahwa energi terbarukan itu berasal dari sumber yang bisa diperbarui melalui proses alam seperti matahari, angin, aliran air, panas bumi, bahan organik tentu bisa dimanfaatkan, kotoran ternak yang menghasilkan biogas gitu. Cuman untuk mengoptimalkan hal-hal tadi kayak kotoran ternak, aliran air, panas bumi, angin itu butuh komitmen dan butuh apa ya Mas, konsistensi ya Mas ya, konsistensi. Karena jangan sampai pemerintah hari ini ya Mas, hari ini pemerintah itu masih tidak memperbolehkan penggunaan listrik dari panel surya untuk masyarakat yang ya paling banter hanya 20% Mas. Paling banter hanya 20%. Artinya begini, kita misalkan Mas Aldi punya kemampuan finansial atau kemampuan pengetahuan yang bisa menggunakan panel surya di rumah Mas Aldi. Tetapi tidak semerta-merta Mas Aldi itu bisa bebas menggunakan itu.
0: Ada aturannya ya Pak ya?
1: Ada aturannya, masih ada aturannya. Mas Aldi tetap harus masang listrik dari PLN. Masih tetap itu. Nah maka itu kan ya jadi double kan Mas. Jadi double, artinya masih tumpang tindih birokrasi kayak gitu, fragmentasi, ada fragmentasi tata regulasi. Itu kan membuat tidak ya ribet gitu Mas.
0: Tapi kalau jadi misalkan usaha mandiri masyarakat Pak yang tidak bertentangan dengan aturan yang saat ini masih ada itu bisa nggak kita lakukan di lini mana nih? Misalkan kayak air kita kan juga masih harus bisa nggak kita mandiri sendiri tapi juga sesuai dengan aturan yang diberikan sekecil apapun dari pemerintah kepada kita gitu.
1: Depend dari pengetahuan saya, atas nama komunitas bersama dalam sebuah masyarakat misalkan mengoptimalkan ada aliran air di desanya, ada apa ya upaya memanfaatkan biogas ya, itu dari masyarakat, itu pemerintah ya mendukung. Cuman kan nanti itu apa ya Mas ya, komitmen dari masyarakat. Belum-belum nanti ya anggota komunitas dari energi terbarukan di sebuah desa misalkan. Itu nanti ada yang ganti ketua, terus ada yang dikecewakan. Terus ini jadi malah jadi pertengkaran yang penyakit-penyakit sosial kayak gitu loh Mas. Yang sudah-sudah itu seperti itu. Gitu. Padahal dari awal ya bagus memang, tapi konsistensi yang berkesinambungan dan berkelanjutan itu yang sampai hari ini belum banyak kita temui itu seperti itu. Contoh gini ya, biodiesel, bioetanol itu kan energi terbarukan. Nah, pemerintah kita, negara kita itu punya luasan hutan tak sawit itu terbesar Mas, terluas. Tetapi yang dimanfaatkan untuk kepada masyarakat kita kan dalam hal minyak gorengnya Mas. Bukan untuk energi ini, energi keseharian. Jadi yang dijual pemerintah ke negara kita mengekspor CPO, minyak mentah kradel itu keluar negeri. Harganya tinggi, tapi di luar negeri sana ya digunakan untuk mobilitas warga, dalam hal ini untuk kendaraan biodiesel mereka, bioetanol mereka. Sementara di kita kan belum mengenal itu, tidak ada infrastrukturnya Mas.
0: Jadi ini memang kan tantangannya lebih kepada satu regulasi, kemudian juga baru dari ini ya Pak ya, teknologi yang belum mencukupi gitu ya Pak ya.
1: Iya. Dan delala SDM kita juga apa ya Mas ya? Belum seperti SDM negara-negara maju ya Mas. Negara maju ya kita SDM-nya lebih banyak penurut, pemaaf. Dan juga tidak mau ribet, itu kayak gitu.
0: Tapi kalau kita lihat dari kebiasaan masyarakat Pak, misalkan kalau kita lihat dari usaha sekecil apapun kan juga pasti bisa ya, kayak misalkan mengubah kayak gaya hidup nih dengan ada yang naik sepeda listrik juga gitu. Ini juga apakah menjadi solusi kecil gitu ya di antara tadi aturan apa tantangan yang masih harus kita hadapi gitu Pak? Ada nggak contohnya gitu?
1: Iya, sebenarnya itu juga contoh bagus ya Mas ya, contoh bagus. Tetapi pemerintah sekali lagi karena penyelenggara kehidupan di negara NKRI itu adalah pemerintah, maka pemerintah ketika masyarakat itu mulai beralih ke sepeda listrik lah atau kendaraan beroda empat yang dari listrik itu, ya disiapkan daur ulang baterainya, terus kemudian malah daripada beralih ke kendaraan listrik kan lebih baik pembatasan atau kalau lebih ekstrim lagi adalah melarang penggunaan kendaraan pribadi untuk aktivitas weekday misalnya.
0: Harus
1: Tapi
0: lebih ketat lagi
1: menggunakan,
0: aturannya gitu ya Pak ya.
1: Iya, supaya memang benar-benar angkutan transportasi umum itu memang benar-benar disediakan pemerintah, disediakan oleh negara pasang badan terhadap mobilitas warganya. Warga kan sebenarnya sangat simpel. Saya pengen ke tempat kerja, ke tempat sekolah itu aman, nyaman, murah. Nah kan udah ada solusinya, tetapi ya dibatasi. Pemerintah ya biar ikut menggunakan sarana transportasi umum supaya kendaraan pribadi tidak banyak berlalu-lalang di jalanan. Itu akan membantu jalanan tidak dipenuhi dengan kendaraan-kendaraan masalah gitu, kendaraan masalah gitu. Transportasi umum diperbaiki, tetapi kemudahan untuk memiliki kendaraan pribadi juga makin masif. Dan ya sama aja. Pada akhirnya kan, nopo nggih, jangan-jangan transisi energi kepada energi terbarukan itu hanya jargon, dan yang di mana kita ditempatkan hanya sebagai konsumen, Mas.
0: Jadi harus lebih real lagi ya Pak ya. Jangan cuma janji atau mungkin juga nanggung. Ya memang kalau emang tujuannya untuk masyarakat ya harus all out gitu ya. Kita kembali ke lagu ya Pak ya. Kita masih punya satu segmen real lagi. Ini semakin seru. Tapi juga saya harus kasih jeda dulu supaya bisa lebih bernafas lagi gitu ya. Kita juga akan menikmati lagu ini dulu ya pendengar ya. Sambil masih ada satu segmen terakhir bersama dengan Pak Ahmad di Beranda Asyik Cita sore hari ini.

0: satu produk untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
2: Sambo.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo, RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Pendengar, kalau membahas tentang partisipasi masyarakat, saya yakin sih ya, orang itu paling tertarik dengan hal-hal yang satu bisa menguntungkan dan juga bisa murah gitu ya. Tapi kalau dari sisi inovasi, Pak Ahmad menilai bagaimana sih Pak? Apakah memang kita ini sudah cukup banyak ya punya potensi-potensi anak muda atau mungkin juga siapapun ya, bahkan juga petani yang sudah mulai paham dan juga atau arti penting dari energi terbarukan juga mulai mencoba berbagai macam hal gitu Pak?
1: Masyarakat kita, meskipun tidak banyak terekspos, gitu, itu sebenarnya masyarakat yang sangat kreatif ya, Mas. Mereka bisa melakukan kemandirian energi. Contoh, itu kayak masyarakat Desa Bunder di Kecamatan Jatinom, Klaten. Jadi masyarakat yang menamakan diri Kandang Udan itu melakukan ini pemanenan air hujan itu sudah lama sekali sampai hari ini, karena mereka sadar bahwa mereka masyarakat petani di mana segala kebutuhan kesehariannya itu ditopang oleh yang namanya air. Di Desa Bunder itu ada mata air yang mulai mengering karena ya yang 5 tahun lalu itu udah hampir sampai kering karena memang pohon-pohon penguat di sekitar mata air itu ditebangi oleh mereka itu untuk kebutuhan keseharian ya Mas ya. Ya, tapi akhirnya mereka cepat-cepat sadar gitu. Cepat sadar di bawah waktu itu di bawah binaan Romo Kirjito Muntilan itu mereka melakukan kembali sakralitas istilahnya ada upacara-upacara atau yang disebut di Semarang itu merti deso gitu loh Mas, di sekitar itu. Nah, ditanamin lalu kemudian di sekitar mata air yang gundul itu mereka tanami, lalu kemudian di warga-warga itu menampung air hujan. Air hujan mereka tampung, dari penampung. Air hujan itu kan belum bersih ya Mas ya. Mereka melakukan filterisasi itu dengan alat sederhana, apa yang disebut dengan elektrolisis itu loh Mas. Nah, dilalah ada salah satu tokoh desa yang memang pinter-pinter fisika elektronik gitu kayak gitu. Jadi dari air hujan yang ditampung ke dalam tandon-tandon yang sependek pengetahuan saya waktu saya ke sana itu di setiap warga itu mempunyai 6 blung itu loh Mas. Blung tempat air yang per tongnya 200 liter apa ya. Itu pada setiap rumah itu ada 6 itu. Danau lalu kemudian untuk yang itu disimpan untuk kebutuhan apa saja. Nah, yang untuk kebutuhan minum, untuk masak apa-apa itu mereka dilakukan dengan cara elektrolisis. Jadi bisa langsung steril, higienis itu seperti itu. Nah, dari penampungan air hujan yang meskipun hujannya juga intensitasnya tahun ini lagi menghadapi kemarau panjang, tapi mereka sudah sangat tidak lagi menggunakan air tanah gitulah, mengurangi penggunaan air tanah. Nah, inovasi-inovasi semacam ini itu kan sebenarnya mereka melakukan apa yang di Desa Bunder itu melakukan sebuah penghematan energi, sadar bahwa air itu terbatas. Ya mereka memanfaatkannya ya secara terbatas pula menggunakan air yang dari langit kayak gitu. Jadi penggunaan air sumur di desa sana itu mulai berkurang Mas. Sudah mulai berkurang. Lalu kemudian ada masyarakat yang menggunakan energi panas matahari, masyarakat nelayan itu di waktu musim penghujan mereka untuk pengeringan pengeringan ikan, pengeringan hasil tangkapan laut untuk membuat gereh atau apa ikan asin itu ya. Itu menggunakan menggunakan panel surya. Tentu panel surya ini hari ini ya tidak digunakan karena panasnya ngentah-ngentah kayak gini. Tapi ketika musim musim hujan itu mereka gunakan banyak.
0: Jadi ada yang terdorong karena keadaan, ada yang memang sudah punya apa ya kreativitas tinggi untuk bisa mengantisipasi permasalahan tadi ya Pak ya. Baik singkat mungkin bisa Pak pesannya apa nih kepada generasi muda terutama atau mungkin juga siapapun yang punya ide kreatif untuk bisa membuat sebuah pengembangan energi terbarukan Pak, apa nih silakan.
1: Ya, pesan buat kita bahwa kenali kebutuhan energi. Artinya ya tentu kita bukan melawan ya, bukan melawan kepada pemerintah, tetapi bahwa pemerintah juga harus peka bahwa kebutuhan energi pada masing-masing masyarakat, energi terbarukan itu tentu berbeda-beda. Nah, maka masyarakat-masyarakat di pedesaan yang selama ini menopang pangan nasional itu dekati, lalu kemudian kenali kebutuhan energinya untuk usaha rumah tangga mereka, usaha dan pertanian mereka, pelayanan masyarakat itu gunakan energi terbarukan yang bisa didapatkan dari itu. Lalu kemudian petakan potensi lokal bersama tenaga ahli, libatkan warga.
0: Baik.
1: Nah, dalam itu.
0: Baik. Pak Ahmad, terima kasih sekali. Ini waktunya kita sudah sangat mendekati waktu berita, jadi saya harus tutup perjumpaan kita dulu. Harusnya kita bahas 15 jam juga mungkin masih kurang, tapi yang jelas pesannya kita mendapatkan. Semoga ini bisa menjadi pengingat kita. Terima kasih Pak Ahmad Fauzi. Selamat sore Pak, sampai jumpa.
1: Matur nuwun Mas Ardi, sampai jumpa.
0: Dosen Teknik Lingkungan dari UIN Wali Songo Semarang, pendengar Ahmad Fauzi Hidayatullah sudah menjelaskan ya bagaimana inovasi ya yang bisa dilakukan dan juga partisipasi masyarakat untuk pertimbangan energi terbarukan. Kami tutup dulu perjumpaan kita dan kita akan segera mendengarkan ya warta berita lintas di Jateng dari Pro 1 Purwokerto.
2: Beranda Astacita. Disiarkan Pro 1 RRI Yogyakarta, Pro 1 RRI Semarang, Pro 1 RRI Purwokerto, dan Pro 1 RRI Surakarta.

0: Selamat sore pendengar Info Lintas Jateng DIY kembali hadir menyajikan beberapa informasi dari Yogyakarta, Semarang, Surakarta, dan Purwokerto. Persoalan sampah di Desa Mulyorejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan mulai diarahkan menjadi peluang ekonomi sekaligus juga upaya menjaga lingkungan. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Kota Surakarta, YF Sukasno, meminta PT KAI tidak melakukan penertiban maupun pembongkaran bangunan warga di Ledoksari, Kampung Rejosari, Kecamatan Jebres. Inilah Buletin Lintas Jateng DIY selengkapnya bersama saya Desi Natalia. Kami awali dari RRI Semarang, pendengar persoalan sampah di Desa Mulyorejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan mulai diarahkan menjadi peluang ekonomi sekaligus upaya menjaga lingkungan. Desa Mulyorejo menyiapkan sentra pengelolaan sampah berbasis teknologi pirilosis. Selengkapnya disampaikan oleh Miftahuddin Teddy.
1: Jejak dampak Nusantara.
2: Persoalan sampah plastik di Desa Mulyorejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan mulai diarahkan menjadi peluang ekonomi. Sampah plastik selama ini hanya dikumpulkan dan dijual kepada pengepul. Kini disiapkan untuk diolah menjadi bahan bakar menggunakan teknologi pirolisis. Upaya tersebut dilakukan melalui pembangunan sentra pengelolaan sampah yang mendapat dukungan Corporate Social Responsibility dari Otoritas Jasa Keuangan bersama Yayasan Jejak Dampak Nusantara. Disampaikan Kepala Desa Mulyorejo Samproni, bantuan yang diberikan berupa pembangunan gedung pengelolaan sampah, mesin piolisis, mesin pemilah sampah, serta kendaraan roda 3 untuk mendukung pengangkutan sampah dari masyarakat menuju sentra pengelolaan.
3: Ya, tanggapnya, terima kasih lah untuk pengembangan bank sampah di Desa Mulyorejo. Desa itu kan wilayahnya wilayah abrasi. Kalau nggak ada penanganan secara maksimal untuk bantuan-bantuan yang masuk ke Desa Mulyorejo, kita itu selalu terhambat masalah.
2: Sementara itu, Ketua Yayasan Jejak Dampak Nusantara Asep Nugraha mengatakan Desa Mulyorejo sebenarnya telah memiliki bank sampah dan komunitas pengelola. Namun selama ini belum tersedia fasilitas yang mampu menampung sekaligus meningkatkan nilai ekonomi sampah. Menurut Asep, sebagian besar sampah yang dikumpulkan selama ini hanya diambil dan dijual kepada pengepul.
4: Di sini kita mencoba untuk inovasikan, terutama untuk sampah-sampah plastik, terutama yang di pesisir, di sungai-sungai kecil, kita coba nanti olah menjadi energi bahan bakar di mana itu menggunakan teknologi pirolisis gitu.
2: Kehadiran sentra pengelolaan diharapkan dapat mengubah pola tersebut, khususnya untuk sampah plastik yang bisa diolah menjadi bahan bakar melalui teknologi pirolisis. Asep juga mendorong masyarakat mulai memilah sampah dari rumah berdasarkan jenisnya sebelum diserahkan kepada bank sampah maupun sentra pengelolaan. Ia berharap program tersebut tidak hanya menyediakan fasilitas tetapi juga membangun kebiasaan baru masyarakat dalam pengelolaan sampah sejak dari sumbernya. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin tadi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Pertamina akan menindak tegas penyalahgunaan barcode untuk pembelian bahan bakar minyak BBM bersubsidi. Berikut kita dengarkan laporan Heri Suliastiaros.
5: Ya, sebenarnya pertemuan-pertemuan audiensi seperti ini kita sebenarnya sangat kita manfaatkan ya Pak ya, karena dengan adanya seperti ini kita bisa menjelaskan langsung.
6: Saudara, Pertamina akan melakukan langkah tegas dengan melakukan pemblokiran barcode pembelian BBM bersubsidi bila disalahgunakan. Hal itu terungkap dalam sebuah audiensi bersama perwakilan sopir di Kudus dengan Pertamina Semarang. Sales Branch Manager 3 Semarang, Nur Fitriani, mengatakan dalam pertemuan tersebut sejumlah persoalan disampaikan, mulai dari antrian pengisian solar di stasiun, pengisian bahan bakar umum atau SPBU, penyalahgunaan barcode, hingga permintaan pengawasan distribusi BBM bersubsidi. Dikatakan pertemuan audiensi menjadi kesempatan bagi Pertamina untuk menjelaskan secara langsung berbagai persoalan yang dihadapi sopir di lapangan. Pertamina juga melakukan pemblokiran apabila menemukan ketidaksesuaian antara data kendaraan dan barcode.
5: Itu kendalanya lebih ke barcode mereka dipakai sama pihak lain gitu ya. Makanya ada hari ini kita berkoordinasi, jadi bukan cuma dari Pertamina tapi juga tadi mau disupport sama Pemda dan juga ke kepolisian untuk penyalahgunaan barcode seperti ini nanti akan kita tindak tegas ya. Dan untuk dari Pertamina-nya, jika memang ada penyalahan barcode, sesuai dengan SOP Pertamina, QR tersebut atau barcode tersebut pasti akan segera kita blok.
6: Sementara itu, PLT Kepala Dinas Perdagangan Muhammad Fitrianto mengatakan, berdasarkan hasil audiensi, kuota BBM di Kudus disebut masih aman. Namun pengawasan distribusi tetap perlu dilakukan untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi sesuai ketentuan. Dinas Perdagangan bersama Pertamina dan PT Hiswana Migas berkomitmen meningkatkan pengawasan sesuai kewenangan masing-masing. Apabila ditemukan pelanggaran standar operasi prosedur atau SOP, temuan tersebut akan ditindaklanjuti sesuai aturan.
7: Kami dari Dinas Perdagangan ini memfasilitasi aspirasi dari teman-teman driver yang dibantu oleh Kaukus Benteng Rakyat Kudus yang minta atau memohon untuk dilakukan media audiensi bersama dengan dinas terkait dan juga Pertamina. Dan pada siang hari ini sudah kita laksanakan dan sudah membuahkan beberapa informasi yang sudah dapat diterima oleh teman-teman yang minta permohonan audiensi.
6: Permasalahan BBM bersubsidi dengan pembatasan melalui kuota, diharapkan pengeluaran BBM bersubsidi akan terkendali. Jangan sampai masyarakat malah dirugikan. Beri Sulistarso melaporkan untuk RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kami beralih ke RRI Surakarta. Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Kota Surakarta YF Sukasno meminta PT KAI tidak melakukan penertiban maupun pembongkaran bangunan warga di Ledoksari Kampung, Rejosari, Kecamatan Jebres. Kita akan dengarkan laporannya bersama Diki.
8: Nanti kalau warga ini memang harus pergi, pengadilan memutuskan, ya sudah, mereka akan pergi.
9: Sengketa lahan antara warga Ledoksari dan PT KAI masih bergulir di Pengadilan Negeri Surakarta. Lahan di barat stasiun Jebres tersebut diklaim PT KAI sebagai aset perusahaan. Sementara warga mengajukan gugatan terkait sertifikat hak pakai atau SHP nomor 23 tahun 1996. Warga tercatat mengajukan gugatan perdata terhadap PT KAI Daup 6 Yogyakarta dan Kepala Kantor ATR BPN Kota Surakarta dengan nomor perkara 256/PDT.G/2026/PN/SKT. Di tengah proses hukum tersebut, Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Kota Surakarta YF Sukasno meminta PT KAI tidak melakukan penertiban atau eksekusi terhadap bangunan warga. Ia menilai penyelesaian sebaiknya menunggu proses hukum yang sedang berjalan.
8: Solo kan nggak pernah terjadi semacam itu, ya kan? Jadi Solo itu nggak perlu ada penertiban, ada eksekusi. Pada saatnya nanti, semua katanya panglimanya hukum. Nah, kalau ini bergulir di pengadilan ya biar bergulir. Terus nanti kalau warga ini memang harus pergi, pengadilan memutuskan, ya sudah, mereka akan pergi. Tapi kalau dengan cara penertiban, eksekusi, enggak, itu bukan Solo. Solo nggak pernah terjadi semacam itu.
9: Sukasno mengatakan persoalan Ledoksari tidak hanya menyangkut tempat tinggal warga. Menurutnya, sebagian warga juga telah lama menggantungkan mata pencaharian di kawasan tersebut, sehingga penyelesaiannya perlu mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi warga. Ia juga meminta PT KAI tidak melakukan pembongkaran secara paksa maupun menggunakan kekerasan. Menurut Sukasno, penyelesaian sengketa lahan di Kota Surakarta sebaiknya dilakukan melalui komunikasi dan musyawarah.
8: Tempat tinggal itu nggak sebegitu mewujudkan bagi mereka. Tempat cari nafkah itu. Mereka itu sejak dulu kan cari nafkahnya di sini, seputaran sini. Yang berat itu. Maka PT KAI harus memahami itu.
9: Sukasno berharap kedua pihak dapat mencari solusi tanpa tindakan penertiban di lapangan. Ia meminta persoalan tersebut dibicarakan hingga menemukan kesepakatan, sembari tetap menghormati proses hukum yang sedang berlangsung di Pengadilan Negeri Surakarta. RRI Surakarta, Riana Sidiki melaporkan.
0: Pendengar, pemilik kabel Wi-Fi internet provider kemarin mendatangi rumah korban terjerat kabel Wi-Fi, Sumiatun, 41 tahun, warga di Desa Karangtalun, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen, untuk menawarkan ganti rugi. Berikut laporan Mulato Isan.
10: Kenapa nak suka nyongko iki ya nek rinciane lagur waton nyongko ta sandine ora teko lha iso ngomong nyongko semene iki rinciane di
11: pemilik kabel WIT yang membuat celaka di Jalan Tanon Sumber Lawang Sragen kembali menemui Sumiatun 41 tahun dan keluarga di rumahnya Desa Karangtalun Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen pada Kamis sore. Pertemuan mereka untuk kembali menawarkan ganti rugi kepada korban dan keluarganya. Hanya saja, dari pertemuan tersebut tidak membuahkan kesepakatan antar kedua belah pihak. Sunarimo, 47 tahun, suami korban, mengatakan pihak penyedia layanan internet asal Kabupaten Klaten yang merupakan pemilik kabel Wi-Fi itu datang ke rumahnya pada Kamis 8 Oktober sekitar pukul 16. Sunarimo mengatakan pada awalnya senang kedatangan mereka ke rumah untuk menaikkan penawaran ganti rugi yang sebelumnya nominalnya 10 juta rupiah plus 1 juta per bulan selama 6 bulan. Namun ia mengaku kecewa kedatangan mereka ke rumah hanya menegaskan tawaran yang disampaikan sebelumnya di kantor Diskominfo Sragen. Ia mengatakan pihaknya tetap menolak tawaran dari internet provider. Menurutnya tawaran itu dinilai tak sebanding dengan kerugian apa yang dialami istrinya bersama keluarga.
10: Sederhana bodi yang pengacaranya gak bisa naik soki masalah ngono yo dirampung ini rasa gue bulanan ngono masalahnya kadang naik sitam di atas uti tapi bulan dua bulan lancar besiku gue bolong bolong itu mau membuat gue proses kan yo dalam arti gak sesuai.
11: Tawaran nilai kompensasi dari pihak provider dinilai sangat rendah dan tidak sebanding dengan kondisi cedera dialami korban. Ketua Panitia Khusus Pansus Raperda Telekomunikasi DPRD Kabupaten Sragen Fatur Rahman mengatakan informasi bahwa dalam mediasi tersebut pihak provider sebenarnya telah mengakui kesalahan dan menyampaikan permohonan maaf kepada korban. Namun persoalan ganti rugi masih mengambang karena nominal yang diajukan oleh pihak korban dan keluarga mencapai 80 juta rupiah.
12: Mintanya korban seperti apa? Harus ada ganti rugi ketika harus perawatan di rumah sakit sampai kakinya patah dan sebagainya. Nah ini kasus ini sudah terjadi kemarin di Plumbon ya, sambung matan, bakul apa itu, geto, akhirnya kan kompensasinya ada dan ini harus segera dilakukan oleh provider yang ada.
11: Fatur Rahman menilai tawaran total kompensasi sebesar 16 juta tersebut tidak realistis jika melihat kondisi fisik korban, di mana kaki korban mengalami remuk serta jari jempol patah. Dampak dari kecelakaan akibat jeratan kabel jaringan WiFi yang menjuntai di jalanan itu tidak hanya meninggalkan luka fisik, tapi juga memukul perekonomian keluarga korban. Sumiatun yang menjadi korban dalam insiden tersebut kini hanya bisa terbaring di tempat tidur dan terancam tidak dapat beraktivitas secara normal hingga 6 bulan ke depan. Dari Surakarta, Melati Isan melaporkan.
0: Pendengar, kita masih bersama di Lintas Jateng DI. Jajaran pengurus Partai Buruh berambisi menempatkan kader mereka ke kursi legislatif di Senayan pada pemilu mendatang. Kita dengarkan laporannya bersama Wahyu Suryo.
13: Partai Buruh Daerah Istimewa Yogyakarta memastikan kesiapan mereka untuk maju di pemilu 2029 mendatang. Kesiapan ini setelah mereka membentuk jajaran kepengurusan yang dikukuhkan Dewan Pimpinan Pusat Partai tersebut di salah satu hotel berbintang di Yogyakarta baru-baru ini. Presiden Partai Buruh Said Iqbal juga memastikan kesiapan struktur kepemimpinan partai di DIY hingga ke kabupaten dan kota.
14: Ketua Exco Provinsi Jogja Partai Buruh, Saudara Ali Rashid. Sekretarisnya adalah Aprio. Dan sudah terbentuk juga kepengurusan di 5 kabupaten kota se-Jogja. Dengan demikian, Partai Buruh Provinsi Yogyakarta sudah siap untuk diverifikasi dan menjadi peserta pemilu 2029.
13: Dalam pemilu mendatang, Said Iqbal bertekad agar parpol non-parlemen seperti Partai Buruh bisa menempatkan perwakilan mereka di kursi DPR di Senayan.
14: Parliamentary Threshold, Partai Buruh bersama Gerakan Perolehan Suara Rakyat sedang memperjuangkan parliamentary threshold-nya 1%. Sehingga nanti partai-partai non-parlemen ini bisa masuk ke parlemen.
13: Selain itu, Presiden Partai Buruh Said Iqbal juga menyiapkan strategi alternatif jika kadernya gagal tembus ke Senayan lewat hasil pemilu. Strategi alternatifnya dengan memperjuangkan terbentuknya fraksi gabungan di Senayan.
0: Pendengar, kita akan dengarkan laporan bersama Rosian Anwar terkait dengan Bawaslu DIY menegaskan proses mengawal tahapan pemilu menuju pesta demokrasi serentak di tahun 2029 mendatang.
15: Meningkatkan partisipasi dalam pengawasan partisipatif.
16: Meski pemilu 2029 masih cukup jauh, namun Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta menegaskan pengawasan terhadap tahapan pemilu sudah dilakukan sejak dini. Sutrisnowati selaku anggota Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa menyebutkan mengawal tahapan pemilu sejak dini penting artinya agar pelaksanaan Pesta Demokrasi Nasional di tahun 2029 lebih berkualitas. Sutrisnowati menyatakan ada sejumlah titik kritis yang menjadi perhatian Bawaslu dalam mengawal tahapan-tahapan pemilu.
15: Yang pertama adalah pemutakhiran data pemilih. Hal ini terkait dengan akurasi dan juga inklusivitas daftar pemilih sehingga mencegah pemilih ganda atau pemilih yang tidak memenuhi syarat. Yang kedua, terkait pencalonan. Titik fokus atau titik kritis dari pencalonan ini adalah pemenuhan syarat administrasi, kemudian keterwakilan perempuan, dan kesetaraan perlakuan dari calon. Yang ketiga adalah kampanye. Hal ini terkait dengan netralitas ASN atau aparat, kepatuhan dana kampanye, dan juga adalah larangan lokasi kampanye.
16: Sementara itu, Ketua Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta Muhammad Najib menekankan pengawasan terhadap seluruh tahapan pemilu menjadi perhatian dan salah satu tugas pokok Bawaslu. Selain itu, Bawaslu juga menekankan pentingnya mengedukasi masyarakat tentang bahaya politik uang dan juga hoax sejak dini.
17: Mencegah dan menindak pelanggaran sengketa proses. Ketiga, mengawasi persiapan dan pelaksanaan tahapan pemilu. Keempat, mencegah praktek politik uang. Kelima, mengawasi netralitas ASN, TNI, dan Polri. Keenam, mengawasi pelaksanaan putusan DKPP dan pengadilan.
16: Salah satu perhatian utama dalam pengawasan pemilu di tahun ini diantaranya adalah berkaitan dengan pemutakhiran data pemilih yang telah dilakukan oleh KPU Kabupaten Kota. Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta terus mencermati data yang diperbaharui agar tidak ada hak pilih warga yang tercecer maupun terabaikan.
0: Ya, pendengar, kita beralih ke RRI Purwokerto. Pemerintah Kabupaten Banyumas terus mempercepat penanganan rumah tidak layak huni atau RTLH. Kita akan dengarkan laporannya bersama Faryansyah.
18: Pemerintah Kabupaten Banyumas terus mempercepat penanganan rumah tidak layak huni atau RTLH guna meningkatkan kualitas hunian masyarakat kurang mampu. Pada tahun 2026, pemerintah menargetkan perbaikan sebanyak 3.000 unit rumah dengan realisasi hingga saat ini telah mencapai hampir 1.500 unit atau sekitar 50% dari target awal. Kepala Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas, Syaihun, mengatakan calon penerima bantuan harus memenuhi sejumlah kriteria. Di antaranya merupakan warga kurang mampu, memiliki dan telah menempati rumah sendiri minimal 1 tahun, serta belum menerima bantuan sejenis dari pemerintah selama kurang lebih 5 tahun. Dalam pelaksanaannya, masyarakat mengajukan bantuan kepada bupati untuk selanjutnya dilakukan verifikasi lapangan. Setelah dinyatakan memenuhi syarat, bantuan ditransfer ke rekening penerima untuk digunakan membeli material dan melaksanakan perbaikan rumah. Dengan waktu pengerjaan sekitar 3 bulan serta pemantauan dari fasilitator dan koordinator wilayah.
19: Pendataan memang kita sedikit kendala. Respon dari pemerintah desa ini ada yang kurang lah. Sudah kita 3 bulan ini baru sekitar 70 desa kelurahan yang menyelesaikan pendataan. Kemudian terkait dengan kondisi rumah, memang kalau kita bandingkan antara kerusakan dengan nilai bantuannya, ini kalau rusak parah nilai bantuannya hanya untuk stimulan saja, ini juga menjadi permasalahan bagi penerima bantuan seperti itu.
18: Selain pendataan, kendala lain yang dihadapi adalah ketidaksesuaian antara tingkat kerusakan rumah dan nilai bantuan yang tersedia. Untuk rumah dengan kesulitan berat, bantuan yang diberikan masih bersifat stimulan, sehingga belum sepenuhnya menjawab kebutuhan perbaikan rumah tersebut. Syaihun berharap penanganan RTLH tidak hanya mengubah kondisi rumah menjadi layak huni, tetapi juga meningkatkan kepercayaan diri penerima bantuan. Menurutnya, hunian yang lebih layak dapat membawa perubahan positif bagi kondisi psikologis masyarakat, sehingga mereka lebih nyaman menerima kunjungan dan berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Fakhriansyah melaporkan.
0: Pendengar, kita masih bersama dan kita akan dengarkan laporan bersama Faisal Rehan. Gekraf Banyumas mendorong kolaborasi lintas subsektor untuk memperkuat ekosistem ekonomi kreatif di daerah. Sinergi berbagi pihak dinilai penting agar potensi ekonomi kreatif dapat berkembang dan memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat.
20: Sektor ekonomi kreatif di Banyumas dinilai memiliki potensi yang cukup beragam mulai dari kuliner, fashion, musik, hingga industri digital. Pengembangan subsektor tersebut dinilai dapat memperkuat ekosistem ekonomi kreatif di daerah. Ketua DPC Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional Gekrafs Banyumas Muhammad Erlangga Adinugraha atau Erik mengatakan, keberagaman subsektor tersebut menjadi modal untuk membangun ekosistem ekonomi kreatif yang lebih kuat di Banyumas. Menurutnya, pengembangan ekonomi kreatif perlu melibatkan pelaku usaha, komunitas, pemerintah, dan masyarakat dari berbagai subsektor. Kolaborasi menurutnya diperlukan agar pelaku ekonomi kreatif dapat saling terhubung dan mengembangkan usaha maupun karya yang dimiliki. Erik mengatakan Gecraft Banyumas terbuka terhadap kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mendorong perkembangan ekonomi kreatif di daerah.
1: Banyumas punya potensi ekonomi kreatif yang sangat luar biasa. Kreativitas tidak hanya bicara terkait dengan seni atau dunia hiburan, tetapi ekonomi kreatif bisa muncul dari kuliner, musik, event, lalu otomotif, fashion, digital, dan sebagainya. Ekonomi kreatif itu sederhana. Ketika sebuah ide kreativitas atau keterampilan bisa menghasilkan nilai ekonomi dan membuka peluang bagi orang lain, disitulah ekonomi kreatif bekerja. Banyumas punya modal yang sangat besar untuk membangun ekosistem ekonomi kreatifnya sendiri.
20: Sementara itu, Bupati Banyumas Sadewo Trilastiono menyampaikan bahwa ekonomi kreatif memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan di Kabupaten Banyumas. Terlebih, Banyumas memiliki sumber daya manusia yang kreatif dan inovatif, serta kekayaan budaya yang dapat menjadi kekuatan ekonomi kreatif. Namun, ia berpesan pengembangan ekonomi kreatif tidak hanya terpusat di wilayah perkotaan. Menurutnya, potensi kreatif yang berada di desa-desa, kecamatan, maupun berbagai komunitas perlu mendapatkan kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang. Dengan kolaborasi antara pemerintah daerah, K-Crafts, pelaku usaha, komunitas, dan masyarakat, Sadeo optimistis ekosistem ekonomi kreatif di Banyumas dapat semakin kuat sekaligus membuka lebih banyak kesempatan bagi generasi muda. Faisal Raihan melaporkan.
0: Baik pendengar, kami akhiri kebersamaan kita di segmen Lintas Jateng DIY sore hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

sudah mulai menyiapkan agenda nih weekend mau ngapain nih, karena sudah masuk apa ya akhir tahun, banyak orang yang mungkin juga berhati-hati kalau milih tempat wisata, apalagi kalau ngelihat hujan yang turun kemarin yang deras tuh kayak agak takut ya pendengar ya. Tapi ada loh pendengar, ini satu sungai yang dipercaya sebagai sungai justru yang ini banyak airnya ketika musim kemarau. Nah pas penghujan malah surut, kok bisa gitu ya? Jadi Kali Odo di Tuntang ya, ini dikenal sebagai mata air sungai yang mengalir ketika musim kemarau panjang dan jujurnya kering nih kalau musim penghujan. Ini dipercaya oleh warga setempat ya, kalau Kali Odo itu punya 7 mata air yang mati ketika musim penghujan tiba. Hujan yang disertai petir itu bakal menjadi penanda pendengar. Jadi salah satu pengurus wisata ya, Agung, ini mengatakan kalau dia nggak tahu kenapa Kali Odo itu bisa langsung kering ketika musim penghujan. Jadi warga itu menganggapnya sebagai ciri khas unik di sana gitu ya. Nah menjelang musim kemarau, warga juga biasanya membersihkan sungai, sampah-sampah yang menumpuk ketika kering akan dibersihkan. Dan begitu airnya kembali muncul ketika kemarau, warga ini selalu menggelar sadranan atau semacam ritual rasa syukur karena air kembali mengalir. Jadi ini menjadi fenomena unik ya, anomali ya. Bahkan juga guru besar keairan teknik sipil Undip, Profesor Ignatius Riana, mengatakan kalau dari temuan lapangan, fenomena tidak lazim, di mana ketika musim hujan, volume air tanah tersebut mengecil, bahkan justru tidak mengalir, pendengar.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
0: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih. Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
3: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
4: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi

0: Sore ini pendengar, kita akan coba dengarkan prakiraan cuaca dari BMKG kelas 2 Matian di Semarang. Kira-kira seperti apa nih nanti malam ya? Kita akan coba dengarkan dulu. Selamat sore dengan prakirawan siapa ini?
1: Ya, selamat sore Mas dengan Winda.
0: Silakan rekan Winda, laporan Anda.
1: Oke, baik. Terima kasih. Selamat sore pendengar. Berikut kami sampaikan selengkapnya untuk prakiraan cuaca wilayah Kota Semarang dan juga wilayah Jawa Tengah yang lainnya untuk hari ini hingga awal malam hari nanti. Untuk wilayah Kota Semarang, secara umum kondisi cuaca sore hingga awal malam hari ini berawan. Kemudian untuk wilayah selatan berpotensi hujan ringan, terutama yang berbatasan dengan wilayah Kabupaten Semarang. Kemudian untuk arah angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Kemudian suhu udara berkisar antara 27 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 40 hingga 80%. Kemudian Jawa Tengah yang lainnya, sore hingga awal malam hari ini kondisi cuaca secara umum berawan. Potensi hujan ringan tersebar tidak merata terutama di sebagian wilayah pegunungan tengah. Untuk sore hari ini terpantau kondisi hujan di sebagian wilayah Kabupaten Kendal bagian selatan, kemudian Temanggung dan juga sebagian wilayah Kabupaten Semarang. Untuk perakiran tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Di perairan selatan Jawa Tengah berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian perakiran cuaca untuk hari ini.
0: Baik, terima kasih laporannya. Selamat kembali bertugas.
1: Baik, terima kasih. Selamat sore.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar dan informasi, Presiden Prabowo meminta KPK periksa Jokowi terkait dugaan korupsi 700 miliar rupiah. Kita cek faktanya terlebih dahulu. Beredar sebuah unggah di media sosial yang menampilkan tangkapan layar sebuah artikel yang memuat foto Presiden Prabowo Subianto dengan narasi bahwa Presiden meminta Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa Jokowi terkait dugaan korupsi. Faktanya, klaim tersebut tidaklah benar. Dilansir dari antara.co.id, maksud kami antaranews.com, tidak ditemukan pernyataan atau informasi kredibel dari pihak istana maupun media resmi yang membenarkan adanya pemerintahan tersebut. Dulu juga tangkapan layar terhadap artikel tersebut dimanipulasi dari berita asli milik CNBC Indonesia yang sebenarnya membahas Presiden Prabowo saat menghadiri resepsi 100 tahun Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo dengan topik swasembada pangan. Demikian cek fakta Komdigi untuk hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Kang Deddy.
1: Weh, Pak Jaya.
2: Panennya udah beres.
1: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
2: Aduh, sama Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
1: Betul, tapi harga gabahnya.
2: Kalau dulu, setiap panen raya itu hasilnya mah melimpah, tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
1: Tapi sekarang alhamdulillah, Pak, lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti.
1: Betul.
2: Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
1: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
2: Iyalah, apa lebih semangat lagi tuh.
3: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.

0: Sore ini pendengar, bagaimana kawasan wilayah Anda? Semoga aman, tentram ya. Ini kalau dari Simpang 5 Semarang, Jalan Ahmad Yani terpantau ramai lancar. Sepertinya banyak masyarakat yang mulai beraktivitas nih ya. Kita akan coba geser dulu dari Semarang ke Salatiga. Saya pengen lihat ya bagaimana situasi Kamtipmas di sana ya. Bersama dengan Babai Kamtipmas Kelurahan Salatiga ada Aibtu Darsono yang siap melaporkan. Pak Darsono, selamat sore.
1: Selamat sore, Bang.
0: Ya, sore hari ini kondisi Kelurahan Salatiga seperti apa nih, Pak? Ini dari sisi kegiatan masyarakat dan keamanannya seperti apa?
1: Jadi pada kesempatan ini perlu kami sampaikan bahwa untuk wilayah Kelurahan Salatiga secara umum, situasi Kamtipmas dalam keadaan aman, tertib, dan kondusif, yang mana hal ini bisa terwujud dengan adanya jalinan kemitraan antara kepolisian dan masyarakat dengan dilaksanakannya kegiatan PAM Swakarsa melalui kegiatan pos ngamling pada malam hari. Jadi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menjaga keamanan di lingkungan, di malam-malam tertentu kita melaksanakan sambang di pos ngamling dengan harapan antusias warga untuk menjaga lingkungan bisa berjalan dengan baik. Tapi perlu kami sampaikan juga bahwa di kota Salatiga ini, khususnya di wilayah Kelurahan Salatiga, istilahnya mendapat julukan Indonesia Mini dengan adanya keberadaan Universitas Kristen Satya Wacana yang mana mahasiswanya terdiri dari berbagai etnis suku yang ada di wilayah Indonesia, yang mana hubungan antar etnis ini sangat terjalin dengan baik dengan adanya silaturahmi, yang mana di masing-masing etnis ini ada yang dituakan atau sebagai ketua paguyuban etnis di masing-masing wilayah, sehingga dalam bidang sosial bermasyarakat antar etnis ini terjalin dengan baik.
0: Baik, pesannya apa nih Pak, supaya juga mungkin wilayah lain yang juga banyak pendatangnya, banyak anak-anak mudanya bisa tetap akrab, ramah, nih apa nih pesannya?
1: Terkait hal itu perlu kami sampaikan bahwa untuk menjalin hubungan silaturahmi dengan baik, jadi perlu adanya jalinan komunikasi yang baik, mungkin bisa diagendakan di waktu-waktu tertentu, apakah sebulan sekali, dua bulan sekali, dengan mempertemukan perwakilan kepengurusan dari masing-masing etnis untuk bisa terjalin komunikasi, supaya ke depannya jangan sampai terjadi gesekan atau terjadi pertikaian antar etnis.
0: Baik, Pak Sudarsono, terima kasih informasinya. Ini semoga akhir pekan wilayah Salatiga aman terus ya Pak ya. Kami ucapkan selamat sore dan juga salam presisi. Demikian pendengar Babi Kamtipmas Kelurahan Salatiga, Aibtu Darsono sudah memberikan tips dan juga melaporkan giat Kamtipmas di wilayahnya ya. Saya punya satu pesan untuk Anda, tepatnya untuk Anda yang sekarang sedang menggunakan internet dan tiba-tiba lemot ya pendengar. Tenang, oksigen.id jawabannya pendengar. Internet cepat tanpa FUP dan tanpa khawatir kuota habis. Mulai Rp200.000 per bulan, Anda bisa menikmati internet kencang karena oksigen.id juga memberikan fasilitas instalasi gratis dan juga STB tanpa biaya. Langsung, yang tertarik bisa WhatsApp ke 0877-5030-1112 atau bisa cek ya www.oksigen.id untuk informasi lebih lanjut. Oksigen.id, net for life.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimu shalihah wa bi fadlihi tatanazzalu khairatu wal barakah wa bi tawfiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Para pendengar RRI program 1 Semarang, hafidhakumullah. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita berharap syafaat jadi hari kemudian. Para pendengar RRI program 1 Semarang, hafidhakumullah. Dalam beberapa waktu terakhir ya, kami mencermati sebuah potongan video pendek di media sosial yang menarik perhatian banyak orang ya. Jadi ada seorang dokter sekaligus pegiat neuroscience ya, yaitu Dr. Liu Hassan melontarkan pertanyaan yang sederhana tapi bagi kami sangat menggelisahkan ya. Ia bertanya, apakah doa-doa yang kita panjatkan selama ini benar-benar efektif? Ya? Sudah berapa kali Allah mengabulkan doa-doa kita? Jadi pertanyaannya cukup menggelitik ya. Jadi terlepas dari siapa yang mengajukan pertanyaan itu, sesungguhnya pertanyaan tersebut layak menjadi bahan muhasabah bagi kita semua. Bukankah hampir setiap selesai sholat kita memohon agar Allah Subhanahu wa taala melapangkan rezeki kita? Ya. Bukankah setiap hari kita berdoa agar diberi kesehatan, ya, umur yang berkah, keluarga yang bahagia, usaha yang berhasil, ya, anak-anak yang saleh dan salehah, ya, bahkan husnul khotimah pada akhir kehidupan. Ya. Ya. Namun mengapa seringkali kehidupan justru berjalan di tempat ya. Mengapa ada orang yang bertahun-tahun memohon rezeki tetapi tetap saja miskin ya? Kemudian mengapa ada yang terus meminta kesehatan tetapi tetap mengabaikan pola hidup sehat ya? Mengapa juga ada yang setiap hari mendoakan anak-anaknya menjadi soleh tetapi di rumahnya sendiri miskin keteladanan ya? Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti itu mungkin pernah singgah dalam hati kita ya. Bahkan tidak sedikit orang yang kemudian bertanya, mengapa Allah belum juga mengabulkan doa-doa kita? Jadi ma'asyiral muslimin, para pendengar RRI hafidhakumullah, sebelum kita menyalahkan keadaan, bahkan sebelum kita mempertanyakan mengapa Allah belum mengabulkan doa-doa kita,

bahkan tidak jujur dalam bekerja. Ya, kita mohon kesehatan, tapi kita mengabaikan amanah tubuh yang Allah titipkan kepada kita dengan pola hidup yang rusak misalnya. Kita meminta anak-anak yang soleh dan solihah, tetapi lisan kita mudah dan marah. Ya, rumah kita miskin kasih sayang, dan anak-anak kita ya lebih banyak belajar dari perilaku kita daripada dari nasihat dan ucapan. Ya, kita memohon masyarakat yang damai, tetapi kita sendiri mudah menyebarkan kebencian, fitnah dan prasangka misalnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ar-Ra'd ayat 11 misalnya, innallaha la yuhayyiru ma biqaumin hatta yuhayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Ayat ini bukan semata-mata berbicara tentang perubahan sosial ya. Ayat ini juga mengajarkan bahwa perubahan hidup dimulai dari perubahan diri. Karena itu doa menjadi pintu harapan. Tetapi perilaku adalah jalan menuju pengabulan harapan itu. Karena itu, doa dan ikhtiar bukanlah dua hal yang saling menggantikan. Ya. Jadi doa adalah ruh yang menghidupkan ikhtiar. Ya. Sedangkan ikhtiar adalah bukti bahwa doa yang kita panjatkan benar-benar lahir dari kesungguhan hati. Ya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menjumpai paradoks yang menarik. Ya. Ada orang yang berdoa agar usahanya maju, tetapi enggan meningkatkan kualitas pekerjaannya. Ada yang meminta keluarganya harmonis, tetapi lisannya lebih sering melukai daripada menenangkan. Ada yang memohon dijauhkan dari utang, tetapi gaya hidupnya terus melampaui kemampuan. Nah ini masalahnya. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, akhirnya kita perlu menyadari bahwa doa bukanlah sekedar rangkaian kalimat yang diucapkan dengan lisan. Doa adalah cerminan isi hati, ya, arah hidup, ya, sekaligus komitmen untuk memperbaiki diri. Maka ketika kita memohon rizki, kita pun harus menjemputnya dengan kerja keras dan kejujuran. Ha? Maka Allah mengatakan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ya. Tuhan berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa doa bukanlah tanda kelemahan, melainkan bentuk ibadah, bentuk penghambaan dan ketundukan seorang hamba kepada Tuhannya. Ya, akan tetapi doa yang lahir dari hati yang ikhlas semestinya melahirkan perubahan dan sikap, ya, dalam sikap dan perilaku. Jangan sampai lisan kita meminta petunjuk sementara langkah kaki kita justru jauh dari jalan yang lurus. Jangan sampai tangan kita mengadahkan memohon keberkahan, tetapi tangan yang sama digunakan untuk melakukan kemaksiatan dan kezaliman. Jadi, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hafidhakumullah, maka tetap berdoalah kepada Allah, terlepas dari doa kita dikabulkan atau belum dikabulkan. Yang jelas esensi daripada doa adalah ibadah. Maka artinya apa? Kalaupun kita berdoa kemudian kita merasa doa kita belum dikabulkan, kalau kita berdoa secara ikhlas kepada Allah, insya Allah kita sudah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau

Terima kasih untuk pendengar yang masih bergabung bersama dengan Semarang sore ini. Kami juga mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk warga Semarang dan sekitarnya. Kami informasikan ada surat kehilangan, ya, kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor rekening 9000205983 atas nama Ani Medawarni. Akta kelahiran juga hilang atas nama yang sama. Kemudian juga ada kartu keluarga atau KK nomor 33741 304170015. Kemudian juga ada akta cerai antara Ani Medawarni binti Supono dengan Giri Sunanto bin Sujono yang hilang di sekitar rumah di Jalan Sinar Pelangi 33 RT RW 61 Kedung Mundu, Tembalang, Kota Semarang.

0: Info pro zadu.
1: PT BPR BKK Jawa Tengah menjadi salah satu bank yang ditunjuk sebagai proyek percontohan program pembiayaan pekerja migran Indonesia Jawa Tengah. Program tersebut menargetkan menjangkau 6.000 lebih peserta pada tahun ini lewat skema pendidikan dan pelatihan calon pekerja migran yang didukung oleh beasiswa dari pemerintah. Direktur Utama PT BPR BKK Jawa Tengah Rudi Wahyu mengatakan program ini merupakan bagian mendukung pengurangan pengangguran sekaligus membuka kesempatan kerja bagi lulusan sekolah menengah hingga perguruan tinggi. Pemprov Jawa Tengah mendorong atlet panahan Nurisa Dian Asriha untuk melanjutkan prestasi hingga Olimpiade Los Angeles 2028. Hal itu setelah meraih 2 medali emas Asian Games Aichi Nagoya di Jepang. Dukungan tersebut merupakan atau dikemukakan saat penyambutan kepulangan Nurisa di stasiun Kota Semarang pada Jumat sore.

0: Bagaimana menangani kulit berjerawat agar tidak semakin parah? Ikutilah tips dari Dr. Reni Yuniati, SPDVI.
1: Bersihkan, jangan sampai lupa dengan cara yang benar. Kalau kita nggak memakai make up nih, kita cukup memakai sabun. Jangan sampai mengeringkan kulit sabunnya. Kalau sabunnya mengeringkan kulit, kan jadi gatal nih.
0: Okay.
1: Digaruk malah jadi lubang-lubang lagi, malah bakteri juga masuk. Jadi kalau pakai sabun, pilihlah, jangan beli online lah. Beli yang offline dulu, coba dulu. Ya. Kemudian kalau sudah mantep, sudah bagus, tubuh kita nggak kering sama sekali karena habis digosok, itu gosoknya gini, dihitung 21, 2, 3, dimasak 5 sampai 20 hitungan.
0: 20 kali ya?
1: 20 detik.
0: Oh, 20 detik.
1: Nah, itu yang pas. Lebih kering, kurang nggak bersih.
0: Oh.
1: Nah, itu yang menjadi titik pangkal masalah kenapa kotoran tidak tuntas. Kemudian kita menggunakan namanya toner untuk menggunakan kulit yang habis dihajar sama sabun tadi. Itu kan bentuknya kan basah kan, jadi kita jadi agak kering. Ini kita kasih toner yang untuk melembabkan, pelan-pelan aja. Kemudian kita kasih serum untuk memberikan nutrisi pada kulit. Nah, kalau kita mempunyai kebiasaan memakai foundation, memakai cushion, itu harus double cleansing. Artinya pertama pakai minyak dulu. Ada oilnya kan, ada dua fase.
0: Betul.
1: Yang make up remover itu harus dipakai yang fase minyaknya itu dicampurkan, atau pakai yang oily cleanser itu juga bisa, yang bentuk oil. Itu dioleskan lembut aja.

Cuaca masih menjadi sesuatu yang ditanyakan banyak orang nih pendengar. Ada yang udah mulai mengharapkan hujan, ada yang takut hujannya kebanyakan gitu ya. Tapi kalau kita melihat dari kemarin kan El Nino itu disebut-sebut ya, dan masih menjadi sesuatu yang akan berlanjut sampai dengan tahun 2027. Jadi WMO atau Organisasi Meteorologi Dunia mengatakan kalau kemungkinan hampir 100% El Nino-nya kan bertahan sampai dengan tahun depan. Jadi memperbesar kemungkinan pola curah hujan dan juga curah cuaca panas itu akan semakin bergeser, pendengar. Jadi suhu permukaan laut Pasifik dilaporkan akan meningkat mencapai rekor tertinggi selama Oktober sampai dengan Desember. Kemudian juga untuk perkiraan ini ya, berdasarkan hasil konsensus yang sudah disepakati oleh dunia. Jadi 13 pusat pengamatan iklim nasional dan juga internasional ini juga sudah merumuskan hal tersebut, pendengar. Indeks El Nino sendiri ini diukur dari suhu permukaan laut Pasifik ya, yang menjadi pusat El Nino, dan ternyata hasilnya meningkat cukup tajam. Kemudian untuk perakhirannya seperti apa gitu kan ya, kita bisa melihat nih bagaimana Agustus bulan kemarin itu menjadi salah satu Agustus yang paling panas dalam sejarah. Kemudian pada periode Oktober, November, Desember itu rata-rata diperkirakan suhu juga akan meningkat dari 34 sampai menjadi 3,7, pendengar. Jadi kalau ini benar-benar terjadi, ini bakal menjadi salah satu bumi ya, kondisi bumi yang paling panas dibandingkan dengan rekor-rekor sebelumnya yang ditetapkan di tahun 2015. Jadi karena saat ini ya curah hujan juga masih mendatang, masih akan diperkirakan akan datang, jadi kita harapkan semoga kalau misalkan hujan dengan kondisinya hujan yang secukupnya, kalau kering atau panas ya panas yang secukupnya aja, pendengar.

Hello Indonesia. Pagi itu, kabar duka menyebar perlahan namun pasti. Di usia senjanya, HM Alwihamu, tokoh besar di dunia pers Indonesia, telah berpulang. Nama beliau begitu lekat dengan integritas, dedikasi, dan komitmen terhadap jurnalisme yang berimbang. Ia tak hanya membangun media yang berpengaruh, tapi juga meninggalkan jejak moral yang kuat di hati banyak orang. Kepergian HM Alwihamu tidak hanya meninggalkan kesedihan, tapi

integritas dan bisnis tercermin dari transparansi kita, dari konsistensi kita. Ketika kata-kata kita sejalan dengan tindakan, maka kepercayaan akan tumbuh. Nah, kepercayaan inilah yang menjadi aset tak ternilai baik dari pelanggan, mitra, maupun rekan kerja kita. Integritas adalah jangkar yang menjaga kita tetap berada pada jalur yang benar. Selain itu, tanggung jawab sosial adalah elemen penting lainnya. Semua bisnis yang tidak hanya berfokus pada keuntungan, tapi seharusnya juga peduli pada dampak sosialnya. Dan itulah yang akan meninggalkan jejak yang lebih besar. Ini seperti yang dikatakan oleh Warren Buffett, butuh 20 tahun untuk membangun reputasi dan hanya 5 menit untuk menghancurkannya. Jadi mari jadikan pelajaran dari HM Alwihamu sebagai pengingat untuk menjaga nilai-nilai moral dalam setiap langkah kita. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Sore ini pendengar yang mau bergabung memberikan informasi dari wilayahnya boleh ya, saya tunggu ya. Telepon, SMS, WhatsAppnya silakan. Ke apa ya? Informasi cuaca boleh, kejadian juga boleh, lalin juga kami tunggu pendengar. Tapi untuk bisa mengantisipasi kebakaran yang juga kita nggak boleh apa ya, nggak boleh lupa ya, meskipun juga kemarin hujan udah turun sekali, masih ada ancaman kekeringan juga dan juga kebakaran pendengar. Nah, jadi pihak Perum Perhutani Kesatuan Pemangku Hutan Telawa ini di Boyolali bersama dengan masyarakat Desa Cermai membuat ilaran api dan membersihkan lingkungan tempat penimbunan kayu atau TPA ngipik pendengar. Karena ini menjadi potensi bahaya ya ketika tumpukan-tumpukan kayu kering ya, ada satu yang terselut api bisa langsung cepat menyebar gitu pendengar. Nah, makanya untuk antisipasi kebakaran ya, ini menjadi bagian dari program yang dilaksanakan perhutani secara rutin pendengar. Dan program ini bertujuan untuk menjaga kebersihan, kerapian, dan kesehatan lingkungan kerja sekaligus juga memelihara aset perusahaan negara. Dan ini juga menjadi salah satu kegiatan ya yang bisa menumbuhkan gotong royong juga untuk masyarakat dan juga pihak pengelola kawasan perhutani pendengar. Karena tidak hanya petugas tapi juga bersama dengan warga ya, itu juga sama-sama membersihkan, sama-sama menjaga wilayah hutan yang juga pasti sangat berguna untuk masa depan.

0: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
1: Apanya abang ini? Cinta-cinta di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan?
2: Hey.
1: Sana kau. Cuy.
3: Wow. Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan.
4: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
5: Abang, aku kan jadi malu.

Sore ini pendengar akan segera berganti ke malam ya, dan nanti akan dilalui lewat Semarang malam ini ya bersama dengan Agil. Tapi sebelumnya pukul 19 ada Warta Berita yang akan dihadirkan dari Pro 3 Jakarta. Terima kasih sudah mendengarkan siaran sepanjang hari ini pendengar. Saya Aldi mengucapkan selamat berakhir pekan untuk kalian semuanya, dan sampai jumpa.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya di sini tegaskan komitmen pemerintah Republik Indonesia untuk menghormati dan mengamankan semua investasi dari manapun yang ditanamkan di bumi Indonesia.
2: Kami mengapresiasi berbagai macam perbaikan yang telah dijalankan oleh Badan Gizi Nasional, sehingga sekarang lebih tertib.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinannya untuk menjaga nama Indonesia di mata para mitra dan investor. Kementerian Keuangan menilai pelaksanaan anggaran program makan bergizi gratis sudah semakin membaik. Tiongkok dan Uni Eropa bersepakat untuk menjaga stabilitas hubungan perdagangan dan ekonomi bilateral. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 10 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinannya untuk menjaga nama baik di nama Indonesia di mata para mitra dan investor. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
1: Saudara-saudara sekalian, apa yang telah dihasilkan dalam beberapa tahun ini sungguh sesuatu yang patut kita banggakan.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan bahwa perkembangan bangsa Indonesia tidak terlepas dari peranan para investor, baik dari dalam maupun luar negeri, yang menaruh kepercayaan besar dalam berinvestasi di Indonesia. Hal ini diungkapkan kepala negara saat meresmikan peluncuran perdana ekspor baterai kendaraan listrik dan 11 proyek hilirisasi di kawasan Weda Bay, Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara pada Kamis 8 Oktober kemarin. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo menyebut bahwa kepercayaan para investor yang mau menanamkan sahamnya di Indonesia ini harus dijaga sebagai upaya menjaga hubungan baik kemitraan Indonesia. Kepala negara bahkan menilai komitmen menjaga hubungan baik kemitraan dengan para investor asing maupun dalam negeri ini adalah sebagai bentuk menjaga kehormatan bangsa Indonesia.
1: Saya di sini tegaskan komitmen pemerintah Republik Indonesia untuk menghormati dan mengamankan semua investasi dari manapun yang ditanamkan di bumi Indonesia. Kita berkomitmen untuk menjaga kemitraan kita dengan sebaik-baiknya. Adalah masalah kehormatan bagi bangsa Indonesia untuk menjaga mitra-mitra kita.
3: Bahkan lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto menuturkan dalam menjaga hubungan baik kemitraan dengan para investor ini juga harus diliputi dengan rasa kekeluargaan. Sebab Presiden Prabowo mengatakan para investor yang menanamkan investasinya di Indonesia ini tidak hanya terkait urusan bisnis semata, namun juga para investor ini kerap membantu meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah yang menjadi perhatian dalam pengembangan investasinya.
1: Mereka yang percaya sama Indonesia, mereka yang berani bekerja sama di wilayah baru sama Indonesia, kita anggap saudara kita, adalah tradisi bangsa Indonesia, adalah adat bangsa kita. Saya kira di setiap suku, mereka yang datang, mereka yang bekerja sama kita, mereka yang membantu kita, kita angkat sebagai saudara kita. Dan kita menjaga mereka sebagaimana kita menjaga keluarga kita sendiri.
3: Untuk itu, lebih lanjut Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasinya kepada seluruh investor yang mau menanamkan investasinya di Indonesia, khususnya dalam pengelolaan kekayaan sumber daya alam. Dengan kolaborasi yang harmonis antara pemerintah dan para investor ini, dikatakan Presiden Prabowo dapat mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat dan bangsa Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Memberi kepercayaan kepada kita untuk bersama-sama dengan kita membangun suatu kesejahteraan bersama, untuk menciptakan suatu kemakmuran bersama.
0: Kementerian Keuangan menilai pelaksanaan anggaran program makan bergizi gratis sudah semakin membaik, sehingga pagu anggaran untuk Badan Gizi Nasional dapat diefisienkan hingga Rp38 triliun. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
2: Kami mengapresiasi berbagai macam perbaikan yang telah dijalankan oleh Badan Gizi Nasional. Sehingga sekarang lebih
4: Kementerian Keuangan mengapresiasi perbaikan yang telah dilakukan Badan Gizi Nasional atau BGN dalam melaksanakan program makan bergizi gratis MBG sehingga programnya lebih tepat sasaran. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG juga sudah semakin selektif melalui sertifikasi. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers APBN kita di Kementerian Keuangan pada Jumat 9 Oktober 2026. Menteri Keuangan Suhasil mendorong Badan Gizi Nasional untuk terus melakukan perbaikan karena akan berpengaruh pada alokasi anggarannya.
2: Kami mengapresiasi berbagai macam perbaikan yang telah dijalankan oleh Badan Gizi Nasional sehingga sekarang lebih tertib, dan saya memahami bahwa teman-teman di BGN terus mencari upaya perbaikan terus. Ini bagus, sehingga nanti anggarannya ngikut, anggarannya itu menyesuaikan berapa yang nanti diperlukan, kita akan sediakan.
4: Pada kesempatan yang sama, Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Sudarto mengatakan, hingga September 2026, Kementerian Keuangan telah melakukan efisiensi di Badan Gizi Nasional yang nilainya mencapai Rp38 triliun dari pagu anggaran BGN sebesar Rp268 triliun. Namun Sudarto menegaskan, Kementerian Keuangan fokusnya tidak hanya pada masalah efisiensi, tetapi juga bagaimana program MBG dapat mencapai target seperti yang diharapkan.
5: Pada awal tahun DIPA, pagu anggaran dari BGN itu adalah Rp268 triliun. Saat ini pagu efektifnya menjadi Rp229 triliun. Artinya sudah sekitar 38 triliun sudah terjadi efisiensi. Kita sangat-sangat mendukung langkah-langkah perbaikan yang dilakukan terus oleh BGN. Fokusnya tentunya tidak sekedar efisiensi, tapi lebih ke arah bagaimana program pemerintah yang sangat baik tersebut bisa mencapai target dan outcome yang diharap.
4: Berdasarkan data Kementerian Keuangan hingga 30 September 2026, anggaran MBG yang sudah terrealisasi mencapai Rp153,2 triliun dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 57 juta penerima. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Palangkaraya memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan akibat kondisi kabut asap semakin pekat. Laporan selengkapnya bersama dengan Edi Suroso.
6: Nah, jadi begini, kita lihat juga suasana sampai saat ini kan kabut asap tetap ya, masih pekat.
7: Pemerintah Kota Palangkaraya kembali memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan Karhutla serta kekeringan hingga 9 November 2026. Keputusan ini diambil guna memperkuat penanganan bencana melalui evaluasi berkala dan koordinasi lintas sektor. Hal ini disampaikan Wali Kota Palangkaraya Farid Nafarin melalui Wakil Wali Kota Ahmad Jaini. Saat ini kondisi kabut asap di Palangkaraya masih pekat dan berisiko terhadap kesehatan masyarakat.
6: Kebakaran tidak hanya terjadi di Palangkaraya, ya. Nah, di luar Palangka juga terjadi kebakaran. Nah, saat ini memang kita tergantung dengan kondisi cuaca termasuk angin, begitu ya. Anginnya juga mempengaruhi asap kita. Nah, jadi begini, kita lihat juga suasana sampai saat ini kan kabut asap tetap ya, masih pekat, ya, pekat sekali, tetapi hasil patroli kita di lapangan dengan berbagai pihak, yakni Polri, Lerawan, kebakaran kemarin, bahan bakaran yang masih tersisa karena gambut ya otomatis asap gitu ya.
7: Perpanjangan masa tanggap darurat ini merupakan langkah strategis untuk memantau perkembangan situasi harian sekaligus memastikan kesiapsiagaan seluruh unsur yang terlibat. Karena penanganan karhutla membutuhkan keterlibatan aktif dari berbagai elemen. Sinergi yang kuat mutlak diperlukan agar langkah di lapangan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi terkini. Sementara itu, dalam rangka pemadaman titik api, Polda Kalimantan Tengah terus melakukan berbagai upaya, termasuk mengoptimalkan cairan ash fire, bahan dari serbuk tepung dicampur air. Hal ini terbukti efektif memadamkan api di lahan gambut. Hal ini disampaikan Kabid Humas Polda Kalimantan Tengah Budi Rahmat.
8: Menerapkan cairan expire dalam rangka mengoptimalkan proses pemadaman karhutla. Jadi cairan ini dinilai lebih efektif, efisien. Ya, efektifnya bisa memadamkan api lebih optimal, kemudian menggunakan efisien, menggunakan air yang lebih hemat, lebih sedikit. Di musim kemarau saat ini, khususnya wilayah Palangkaraya, memang kendalanya untuk air.
7: Ia mengatakan saat ini Kapolda Kalteng, Irjen Polisi Iwan Kurniawan, tur langsung memantau penanganan kebakaran hutan di kawasan Jalan Cirikriwut, kilometer 39. Karena pengecekan lapangan ini dilakukan guna memastikan penanganan dan pemadaman titik api di kawasan rawan karhutla berjalan secara maksimal serta efektif di lapangan. Langkah ini diambil mengingat jalur Trans Kalimantan merupakan akses vital masyarakat yang rawan terdampak asap dan paparan kebakaran. Edi Suroso melaporkan.
0: Upaya pencegahan stunting di Kabupaten Kediri, Jawa Timur terus diperkuat, yang salah satu langkah konkretnya dikirakan oleh Puskesmas Badas melalui inovasi Gerdu Penting. Anne Kusuma menyampaikan laporannya.
9: Pencegahan stunting di Kabupaten Kediri diperkuat melalui gerakan terpadu penanganan stunting atau Gerdu Penting yang dilaksanakan oleh Puskesmas Badas. Upaya ini dilakukan melalui intervensi gizi bagi balita serta pengoptimalan pemantauan kesehatan ibu hamil sebagai bagian dari pencegahan gangguan pertumbuhan sejak dini. Penanggung jawab klaster 2 Puskesmas Badas, Dr. Farita Dirhardian, menjelaskan bahwa penanganan stunting perlu dilakukan secara berkesinambungan sejak masa kehamilan hingga anak memasuki usia balita. Kondisi kesehatan dan juga kecukupan gizi ibu hamil menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan, termasuk penanganan anemia dan juga kekurangan energi kronis.
10: Kedepannya itu kan kita tata laksana balita stunting kan dari ibunya ya. Dari ibunya. Jadi kalau ibunya ada kendala-kendala seperti ibu hamil yang anemia, ibu hamil yang kurang energi kronis, itu kita tata laksana dulu. Nah, nanti pada balitanya ada lagi, kalau misalnya sudah terlanjur jadi anaknya stunting, ya itu melalui inovasi Gerdu Penting. Jadi angka stunting per Agustus kemarin 7,2% ya. Bulan September sudah ada, tapi ada beberapa sedikit kenaikan, tapi nggak terlalu banyak. Dengan adanya Gerdu Penting itu, alhamdulillah ada penurunan ya, ada penurunan angka stunting di wilayah Kecamatan Badas ini.
9: Sementara itu, kader penyuluh kesehatan Desa Canggu, Sukatiawani Hayati, menjelaskan bahwa pencegahan stunting ini juga perlu memperhatikan periode 1000 hari pertama kehidupan, mulai dari masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun.
11: Kita menghimbau kepada masyarakat, khususnya untuk ibu hamil ya, harus mengkonsumsi dengan gizi seimbang. Kita juga mengadakan penyuluhan mas, penyuluhan ke posyandu-posyandu. Terus ada juga untuk kelas ibu hamil di Desa Canggu, dilakukan 1 bulan sekali. Imbauan kita untuk masyarakat mungkin ya kedepannya bisa lebih baik, bisa kita bisa kerjasama, bisa mengatasi stunting paling enggak ya lebih menurun untuk Desa Canggu ya, untuk stuntingnya, wastingnya.
9: Melalui Gerdu Penting ini, Puskesmas Badas berupaya untuk memperkuat kolaborasi tenaga kesehatan, kader dan juga keluarga dalam pencegahan stunting di Kabupaten Kediri. Pemantauan gizi ibu hamil dan juga pertumbuhan balita secara berkala diharapkan dapat membantu mendeteksi risiko lebih dini sehingga intervensi dapat diberikan secara tepat dan juga berkelanjutan. Anu Kusuma melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar Kereta Api Indonesia atau KAI mematangkan rencana pengembangan stasiun Tugu dan Lempuyangan, Yogyakarta, menjadi stasiun intermoda yang terintegrasi. Laporan selengkapnya bersama dengan Dian Parwanto.
12: Kita harus mengkampanyekan integrasi antar moda, pengembangan transportasi publik yang lebih nyaman, dan kita juga mendukung adanya pengembangan-pengembangan seperti di
13: PT Kereta Api Indonesia Persero terus mematangkan rencana pengembangan stasiun Yogyakarta dan stasiun Lempuyangan sebagai stasiun intermoda masa depan. Langkah ini diambil guna merespon lonjakan mobilitas masyarakat serta mendukung integrasi transportasi publik secara berkelanjutan di daerah istimewa Yogyakarta. Vice President Corporate Communication PT KAI Anne Purba menyampaikan bahwa peningkatan volume pengguna jasa kereta api di wilayah Daop 6 Yogyakarta terus menunjukkan tren positif. Tercatat kinerja hingga September kemarin mengalami peningkatan lebih dari 11% atau hampir 12 juta penumpang. Ana menjelaskan, arah pengembangan stasiun-stasiun ini, baik stasiun Lempuyangan maupun stasiun Yogyakarta, mencakup 4 fokus utama, yakni perbaikan akses, integrasi antar moda, peningkatan kualitas layanan stasiun, hingga penataan kawasan berbasis transit oriented development atau TOD.
12: Kita utamakan akses dulu, karena kita mobilisasinya tadi targetnya 15 juta pelanggan. Ini harus ada aksesnya kan? Safety itu akses harus nomor 1 gitu ya. Kemudian ada integrasi antar moda supaya mengurangi kemacetan di Jogja. Pengembangan stasiun Lempuyangan dan juga Jogja itu adalah terkait dengan integrasi antar moda ya. Jadi itu harus ada ya. Kemudian untuk pelayanan stasiun, jalur masuk, jalur keluar, area parkir, kemudian ada area-area layanan, layanan untuk komersil dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah penataan kawasan. Jadi KAI nggak sendiri.
13: Sementara itu, manajer humas KAI Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragih, menekankan pengembangan khususnya stasiun Lempuyangan tetap memperhatikan aspek pelestarian sejarah.
12: Jadi stasiun Lempuyangan itu untuk saat ini pengembangan tahap pertama. Pengembangan tahap pertama itu kita fokus untuk membangun jalan raya baru khusus untuk akses masyarakat umum yang tidak perlu mengakses ke stasiun. Jadi jalan existing yang ada saat ini nantinya akan hanya untuk pelayanan naik turun penumpang yang ingin mengakses ke stasiun saja. Untuk masyarakat umum saat ini sedang kita bangun. Nah, karena memang kapasitas stasiun Lempuyangan itu sekarang kan sangat terbatas. Sementara proyeksi sampai 2029 kita mungkin akan mengangkut 15 juta penumpang nantinya. Makanya kita butuh ruang yang lebih untuk bisa menampung semua kebutuhan itu.
13: Melalui langkah transformasi ini, PT KAI berharap stasiun Yogyakarta dan stasiun Lempuyangan tidak hanya menjadi pusat layanan transportasi kereta api yang andal, melainkan juga bertransformasi menjadi simpul transportasi terpadu yang terhubung langsung dengan berbagai kawasan wisata, bisnis, dan moda transportasi publik lainnya di Yogyakarta. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan keprihatinannya terhadap banyaknya karya-karya ulama Nusantara yang tertimbun, rusak, dan belum terkelola dengan baik. Faiz Putra menyampaikan laporannya.
14: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan keprihatinannya terhadap banyaknya karya-karya ulama Nusantara atau Turats yang tertimbun, rusak, dan belum terkelola dengan baik. Hal tersebut disampaikan Gubernur Khofifah saat menghadiri acara launching program studi Magister Kajian Turats dan beasiswa Gubernur Jawa Timur di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Sabtu 10 Oktober 2026. Sebagai langkah penyelamatan, Pemprov Jatim berupaya melakukan inventarisasi dan digitalisasi naskah-naskah kuno langsung dari sejumlah pesantren. Sempat menemui keraguan dari pihak pesantren yang khawatir naskahnya rusak atau dibawa keluar, Gubernur Khofifah memastikan bahwa naskah tersebut tetap berada di pesantren asalnya, sementara tim ahli melakukan proses digitalisasi.
15: Saya menyampaikan bahwa naskah itu akan tetap di masing-masing pesantren di tempat yang sama, tim akan mendigitalkan dan seterusnya, sampailah kemudian ada 400 turos, 200 sudah didigitalkan, ada 2 ikhtisar, 2 kitab, dan itu bahkan saya pernah menyerahkan langsung kepada Grand Syekh Al-Azhar.
14: Sementara PLT Direktur Pascasarjana UINSA Profesor Haji Masdar Hilmi mengungkapkan apresiasi kepada Gubernur Khofifah dan Pemprov Jatim atas upaya pelestarian turats di pondok pesantren hingga dapat diwujudkan menjadi program studi di UINSA.
16: Ini hadir karena perhatian, keprihatinan seorang pimpinan, seorang kepala daerah, seorang gubernur. Begitu pedulinya beliau dengan dunia keilmuan di perguruan tinggi, dengan pelestarian turos di pondok pesantren, akhirnya beliau mencetus, menggagas prodi ini agar dimunculkan di kampus kita.
14: Beragam bidang keilmuan yang terkandung dalam turas karya ulama Indonesia, mulai dari geopolitik, geostrategi, hingga astronomi, menunjukkan betapa luar biasanya nasab dan sanad keilmuan para ulama Nusantara. Harapannya melalui launching program studi tersebut, mampu meningkatkan kualitas keilmuan dan memberikan kontribusi di bidang terkait bagi Indonesia. Faiz Putra melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Tiongkok dan Uni Eropa bersepakat untuk menjaga stabilitas hubungan perdagangan dan ekonomi bilateral. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kesepakatan Tiongkok dan Uni Eropa tersebut juga diharapkan membuat stabilitas ekonomi menjadi lebih berimbang sambil menjadwalkan pertemuan lanjutan untuk mekanisme konsultasi perdagangan dan investasi pada Maret 2027 mendatang. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Saat ini sedang berlangsung laga eksibisi legenda Manchester United dan Arsenal bertajuk Champions Impact in Jakarta di Revolary Returns yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
17: Baik, terima kasih dan terima kasih. Saat ini kami tengah berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, dari tempat kami melaporkan di tribun media yang berada di sisi kanan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Marsi berlangsung atau tengah berlangsung laga yang mempertemukan para legenda dari dua tim raksasa Liga Inggris, yaitu tim dari North London yang terdiri dari para legenda dari tim-tim para legenda dari Arsenal, sementara dari tim United Legends terdiri dari para pemain ataupun pensiunan dari tim Manchester United, di mana skor saat ini imbang 1-1, di mana beberapa saat yang lalu, tepatnya menit ke-20, baru saja gol diciptakan atau dibuat oleh Emmanuel Adebayor, ini dari tim United Legend, North London Legend, yang menyeimbangkan gol yang sebelumnya diciptakan atau yang dibuat sebelumnya oleh Manchester United ataupun United Legend, yaitu oleh Ashley Young yang membukukan gol pertama tadi di menit ke-15. Dan saat ini gol ataupun skor masih 1-1. Dan pada pertandingan malam hari ini yang dijalankan ataupun pada ajang Champions Impact in Jakarta, the rivalry comeback between North London Legends versus United Legends ini juga dihadiri tentunya oleh masyarakat ataupun para supporter yang sudah lama menantikan kehadiran dari tim-tim ataupun para legenda yang sudah lama tidak menyambangi Indonesia, di mana tentunya ini dinantikan oleh mereka yang memang mencintai kedua klub tersebut dan sudah lama menanti hadirnya para legenda tersebut untuk bisa datang ke Jakarta dan bisa menyaksikan mereka bertanding. Dan pada malam hari ini, dari yang bisa kami sampaikan, ini memang tidak terlalu penuh untuk ukuran sebuah pertandingan yang dinanti, memang karena yang bisa kami sampaikan yang baru cukup terisi itu di sisi sebelah barat, sementara untuk sisi timur ini cukup menyebar di bagian kategori tiket 1 dan 2 serta di kategori upper yang di bagian atas dari sisi timur. Sementara yang cukup terisi juga di bagian atau sisi selatan. Sementara untuk sisi utara ini sudah ada terbentang salah satu spanduk raksasa bertuliskan Arsenal Indonesia, namun memang tidak terlalu terisi penuh. Sementara itu juga terpantau tidak jauh dari tempat media ataupun tribun media di sisi kategori tiket 1 ini ada Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka beserta keluarganya yang juga ikut hadir untuk nonton. Dan ini cukup unik karena beliau nonton berbaur bersama dengan masyarakat di kategori untuk tiket kategori 1, sementara biasanya tamu-tamu VIP sebentar ini harusnya hadir di Royal Box ataupun di tribun VIP di Royal Box. Namun nampaknya pada malam hari ini beliau memilih untuk berbaur dengan kalangan masyarakat biasa di kategori tiket kategori 1. Dan sampai saat ini di menit ke-24, sudah memasuki menit ke-24, tapi skor masih 1-1 antara North London Legend kontra United Legend. Mungkin sementara pendengar yang ingin sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nirapulit 23 RRI terus memudar untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Selamat malam pendengar Pro 1. Terima kasih untuk Anda yang terus bersama kami 89 FM Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali pendengar, malam hari ini ada saya Agil yang siap temani Anda ya sampai jam 12 malam. Tentunya informasi, lagu-lagu pilihan kami hadirkan untuk edisi hari Sabtu ini ya. 10-10 pendengar, atau 10 Oktober 2026. Sudah belanja apa saja ini ya? Ada yang bilang dalihnya adalah ya kita harus belanjakan semua uang kita ya di bulan Oktober ini, karena untuk self reward pendengar itu nanti jatuhnya ke kesehatan mental biar moodnya bagus terus. Apakah iya pendengar? Tapi ya monggo, bebas, silakan kalau memang sekali-sekali gak apa-apa. Tapi kalau keterusan, kalau sampai banyak barangnya, menurut saya ada yang lebih bijak deh pendengar ya. Karena kalau kita ngomongin soal kesehatan mental, itu tidak melulu soal kita membelikan suatu barang, tapi dengan kita beristirahat ataupun cara yang lain itu juga bisa pendengar. Kenapa kok tiba-tiba saya ingin ngomongin kesehatan mental sedunia? Ya karena tanggal 10 Oktober ini diperingati sebagai Hari Kesehatan Mental Sedunia atau World Mental Health Day pendengar. Nah, coba deh nanti saya akan ajak Anda mengawali Semarang malam ini dengan sebuah kisah inspiratif pendengar. Ada satu tokoh yang menjadi pelop

Por gerakan kesehatan mental dalam peringatan hari kesehatan mental sedunia ini ya. Siapa? Nanti deh kita akan bahas. Jadi pastikan Anda jangan kemana-mana terlebih dahulu ya. Tetap bersama kami Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Tonight.

Tahukah Anda, kopi hitam tanpa gula tidak hanya minuman penyemangat. Di usia 35 tahun ke atas, kopi hitam dapat menjadi sahabat sehat Anda. Meminum kopi hitam tanpa gula dapat membantu mempercepat metabolisme tubuh, sehingga berat badan lebih mudah terjaga. Kandungan antioksidannya dapat melindungi tubuh dari radikal bebas yang disebabkan oleh berbagai penyakit kronis. Kopi hitam juga dapat membantu meningkatkan fokus dan daya ingat. Mulai menikmati kopi hitam tanpa gula, membantu tubuh selalu terjaga.

Pendengar Pro 1 RRI Semarang, seperti yang sudah saya sampaikan ketika opening tadi, ya, kita akan membahas salah satu peringatan, ya, pada hari ini 10 Oktober pendengar, yaitu Hari Kesehatan Mental Sedunia. Tapi sebelum kesana, ini ada Mbak Kartika yang sudah bergabung, katanya kesehatan mental penting, tapi juga ada penyakit stres yang akhirnya membuat penyakit jiwa. Iya benar ya. Jadi kadang ketika stres yang berlebih itu juga bisa mempengaruhi kondisi seorang pendengar. Makanya saya selalu berpesan gitu ya, ketika closing, sebisa mungkin kita harus selalu bersyukur. Karena dengan bersyukur kita tidak memikirkan hal aneh-aneh pendengar, melainkan dengan apa yang kita rasakan, dengan apa yang kita hadapi, ya berkecukupan saja dan rasakan secara normal begitu ya. Tidak ada yang dilebih-lebihkan. Namanya bersyukur ya pasti akan adem ayem pendengar, itu kuncinya. Tapi memang tidak semua orang bisa, harus dilatih ya. Itu kalau menurut saya pendengar. Oke, kita bahas dulu Hari Kesehatan Mental Sedunia pendengar, di mana 10 Oktober ini diperingati sebagai World Mental Health Day, bahasa Inggrisnya ya. Kesehatan bukan hanya tentang tubuh yang kuat, tetapi juga tentang pikiran dan jiwa yang sehat. Di balik perjuangan untuk meningkatkan kepedulian terhadap kesehatan mental, ada sosok inspiratif yang bernama Clifford Whittingham Beers pendengar. Seorang tokoh yang berani mengubah pengalaman pahit dalam hidupnya menjadi gerakan yang membawa harapan bagi banyak orang. Clifford pendengar lahir di Amerika Serikat tahun 1876. Dalam perjalanan hidupnya, ia mengalami masalah kesehatan mental dan pernah menjalani perawatan di sejumlah institusi kesehatan jiwa. Di sana, ia menyaksikan sendiri perlakuan yang tidak manusiawi terhadap pasien. Pengalaman tersebut meninggalkan kesan mendalam baginya. Namun, Clifford tidak membiarkan penderitaannya menjadi akhir dari cerita hidupnya. Ia memilih untuk bangkit, bersuara, dan memperjuangkan perubahan agar orang-orang yang mengalami gangguan mental mendapatkan perawatan yang lebih baik, penuh empati, dan bermartabat. Pada tahun 1908, pendengar, Clifford menerbitkan sebuah buku berjudul A Mind That Found Itself, yang menceritakan pengalaman pribadinya menghadapi gangguan mental dan perlakuan yang dialaminya selama menjalani perawatan. Buku ini menjadi saksi ya, dan membuka mata masyarakat tentang pentingnya memahami kesehatan mental serta memperlakukan pasien dengan rasa hormat. Setahun kemudian, di tahun 1909, Clifford mendirikan Komite Nasional untuk Kebersihan Mental atau National Committee for Mental Hygiene di Amerika Serikat. Melalui gerakan ini, ia mendorong peningkatan pelayanan kesehatan jiwa, pencegahan gangguan mental, dan edukasi masyarakat. Perjuangannya turut menginspirasi perkembangan gerakan kesehatan mental yang lebih luas. Dari kisah Clifford ini, pendengar mengajarkan bahwa kita dan juga semuanya saja, bahwa pengalaman sulit tidak harus berakhir dengan keputusasaan. Luka dapat menjadi sumber kekuatan, dan pengalaman pribadi dapat menjadi awal perubahan bagi banyak orang. Ia menunjukkan bahwa mereka yang mengalami masalah kesehatan mental bukanlah pribadi yang harus dijauhi atau dihakimi. Mereka adalah manusia yang membutuhkan dukungan, pengertian, dan kesempatan untuk pulih. Semangat Clifford juga meningkatkan atau mengingatkan agar berani mendengarkan tanpa menghakimi, memberikan dukungan tanpa merendahkan, serta menghapus stigma yang masih melekat pada masalah kesehatan mental.

0: Pilihan bantuan yang Anda punya hanya tinggal phone a friend. Tentukan pilihan Anda sekarang.
1: Saya bingung. Saya tidak punya teman.
0: Anda bisa telepon keluarga Anda loh.
1: Saya tidak pernah berbicara dengan keluarga saya.
0: Anda bisa telepon saudara Anda.
1: Saya juga tidak pernah berbicara kepada saudara saya.
0: Itulah masalah Anda. Mulailah bersosialisasi dari sekarang dengan lingkungan yang positif, orang-orang yang positif, maka jiwa Anda akan sehat dan hidup Anda akan lebih baik. Selamat Hari Kesehatan Jiwa Sedunia. Bersama saling menjaga, karena jiwa begitu berharga.

0: Prosatu.
1: Perusahaan Daerah Air Minum PDAM Tirta Modal Kota Semarang menyiapkan 3 unit mobil unit reaksi cepat URC untuk mempercepat penanganan pengaduan pelanggan, terutama gangguan pipa sambungan rumah berdiameter di bawah 4 inci. Direktur Utama PDAM Kota Semarang, Adi Setiawan di Semarang Sabtu mengatakan, setiap mobil akan disiagakan satu regu yang terdiri atas 5 personil, yakni 1 pengemudi dan 4 operator. Tim tersebut akan menangani gangguan jaringan yang terhubung langsung dengan pelanggan, dan layanan tersebut ditargetkan mampu menangani pengaduan dalam waktu 1 kali 24 jam. Musim angin barat yang terjadi bulan Oktober menghambat aktivitas nelayan Tanjung Mas. Fenomena ini menyebabkan cuaca buruk dan gelombang tinggi menyebabkan nelayan tidak melaut. Lurah Tanjung Mas, Vivin Kurnia Setiawan, mengatakan pendapatan nelayan bergantung pada hasil tangkapan dan kondisi cuaca. Kondisi pancaroba turut menyulitkan nelayan memperoleh tangkapan seperti biasanya. Ketika gelombang tinggi, nelayan tidak melaut. Berkurangnya penghasilan nelayan turut mempengaruhi kemampuan keluarga memenuhi kebutuhan sehari-hari. Info Pro 1.

Ada manusia yang lahir tanpa memilih siapa orang tuanya. Ada pula yang sejak bayi harus menerima kenyataan bahwa dirinya tidak dibesarkan oleh orang tua kandung. Namun terkadang, keluarga bukanlah tentang darah. Keluarga adalah tentang siapa yang tetap tinggal, merawat, menyayangi, dan menerima kita apa adanya. Inilah kisah Alia, seorang anak yang sejak bayi diasuh oleh pasangan suami istri yang bukan orang tua kandungnya.

0: Jangan nangis, Nak. Jangan nangis. Mulai sekarang, ibu yang akan menjagamu. Ibu tidak tahu seperti apa masa depanmu. Tapi ibu berjanji, selama ibu masih punya tenaga, kamu tidak akan kekurangan kasih sayang.
1: Hari berganti hari. Bayi kecil itu tumbuh menjadi seorang anak yang ceria. Bu Salma dan suaminya merawat Alia dengan penuh kasih sayang. Mereka menyekolahkan Alia, mengajarinya sopan santun, dan satu hal yang selalu ditanamkan. Jangan pernah membalas keburukan dengan keburukan.
0: Alia, kalau suatu hari nanti ada orang yang menyakitimu, jangan langsung membalas. Kita tidak tahu, mungkin orang itu sedang berjuang dengan masalahnya sendiri.
2: Kalau begitu, Ali harus bagaimana, Bu?
0: Tetap berbuat baik, karena kebaikan tidak pernah benar-benar hilang.
2: Iya, Bu. Alia ingat.

0: Waktu berlalu, Alia kini telah dewasa. Namun, setelah kedua orang tua angkatnya tiada, kehidupan Alia berubah drastis. Saudara dari orang tua angkatnya, Pak Rudi, tidak menerima keberadaan Alia. Baginya, Alia hanya anak angkat yang tidak memiliki hak apa-apa.
1: Alia, mulai hari ini, kamu tidak boleh lagi tinggal di rumah ini. Titik!
2: Tapi Pak, ini rumah yang selama ini saya tinggali bersama ayah dan ibu.
1: Ah, ayah dan ibumu sudah tidak ada. Dan kamu bukan anak kandung mereka. Jangan kamu merasa rumah ini milikmu. Tak tahu malu.
2: Saya tidak pernah bermaksud berbuat apapun, Pak. Saya hanya ingin tetap tinggal di sini.
1: Tidak. Kamu pergi saja. Sana. Pergi.
0: Alia berdiri sendirian. Tak ada tempat untuk pulang. Tak ada pula keluarga yang menerimanya. Namun, ia teringat pesan ibunya. Kalau ada yang menyakitimu, tetaplah berbuat baik. Dan akhirnya, Alia pun pergi. Dia menjalani kehidupan sederhana, bekerja apa saja yang halal. Dan meski hidupnya tidak berlebihan, namun Alia selalu berusaha membantu orang lain.
3: Ini uangnya.
4: Tapi ini uangnya kurang, Nak.
3: Tidak apa-apa, Bu. Ambil saja. Besok saya bisa bekerja lagi.
0: Hari demi hari, Alia selalu melakukan kebaikan. Tak ada kamera, tak ada yang memuji, dan tak ada yang tahu. Ia menolong karena memang ingin menolong. Sampai suatu hari, datang seseorang yang pernah merasakan kebaikan Alia bertahun-tahun sebelumnya.
5: Alia, ada seorang yang ingin bertemu denganmu.
3: Siapa, Pak?
5: Saya juga tidak tahu, tapi katanya ini sangat penting.
0: Alia kemudian menerima sebuah kabar yang sama sekali tidak pernah ia bayangkan. Seseorang yang pernah ia bantu di masa lalu dan kini membalas seluruh kebaikannya. Dan nilainya bukan 1 juta, bukan 100 juta, bukan juga 1 miliar. Tetapi 100 miliar rupiah.
6: Apa? 100 miliar? Saya?
5: Iya, ya. Orang itu mengatakan dia tidak pernah melupakan kebaikanmu.
6: Saya tidak tahu harus berkata apa. Saya tidak pernah membantu orang dengan harapan mendapatkan uang sebanyak ini. Saya hanya melakukan apa yang dulu ibu ajarkan.
0: Air mata Alia jatuh bukan karena jumlah uangnya, tetapi ia ingat kepada pesan orang tua yang membesarkannya dan pesan sederhana yang tak pernah ia lupakan.
6: Ibu, ternyata kebaikan yang ibu ajarkan benar-benar tidak pernah hilang.
0: Namun yang lebih mengejutkannya lagi, setelah menerima rezeki yang sangat luar biasa, Alia tak pernah berubah menjadi orang yang hidup bermewah-mewah. Ia tetap sederhana, rumahnya sederhana, pakaiannya pun sederhana. Kehidupannya pun seperti dulu. Justru semakin banyak ia bantu orang. Dia membangun tempat tinggal untuk orang-orang yang membutuhkan, membiayai pendidikan anak-anak kurang mampu, dan sebagian besar hartanya ia sedekahkan. Suatu hari, Alia kembali bertemu dengan Pak Rudi, orang yang dulu mengusirnya dari rumah.
7: Alia, saya ingin minta maaf. Saya sadar, dulu saya salah. saya telah menganggap kamu bukan bagian dari keluarga ini. Bahkan saya mengusirmu. Tapi sekarang, justru kamu yang datang membantu saya. Kenapa ini? Kenapa?
6: Karena dulu ibu mengajarkan saya satu hal. Kita tidak menjadi baik karena orang lain baik kepada kita. Kita menjadi baik karena itu pilihan kita. Pak, saya tidak ingin membalas apa yang dulu Bapak lakukan. Saya hanya ingin membantu.
7: Alia, setelah semua yang saya lakukan, kamu masih tetap saja mau membantu saya.
6: Iya Pak, saya sudah memaafkan. Semoga bantuan ini bisa membantu kehidupan Bapak dan keluarga menjadi lebih baik.
7: Maafkan saya, Alia. Maafkan. Maafkan saya.
6: Sudah, Pak. Yang lalu biarlah menjadi pelajaran. Yang penting mulai hari ini kita menjadi keluarga yang lebih baik.
8: Alia mendapatkan 100 miliar rupiah. Namun sesungguhnya yang paling berharga bukanlah uangnya, melainkan hati yang tetap bersih ketika memberi hidupnya kekayaan. Ia pernah dibuang ketika tidak memiliki apa-apa, namun ketika memiliki segalanya, ia memilih untuk tidak membuang orang lain. Ia membalas keburukan orang dengan kebaikan. Ia membalas luka dengan maaf. Dan ia menjadikan rezekinya sebagai jalan untuk membantu sesama. Karena terkadang kebaikan yang kita lakukan hari ini mungkin tidak akan langsung kembali kepada kita. Bisa jadi bertahun-tahun kemudian melalui orang yang tak pernah kita sangka. Dalam bentuk rezeki yang tak pernah kita bayangkan. Jadi jangan pernah lelah berbuat baik. Karena kebaikan tidak pernah benar-benar hilang. Ia mungkin tidak kembali dari orang yang kita bantu. Tetapi Tuhan selalu punya cara untuk mengembalikan kepada kita pada waktu yang paling tepat.

0: Pendengar Pro 1 RRI Semarang, terima kasih untuk Anda yang terus bersama kami baik melalui 89 FM, streaming di rri.co.id ataupun yang menyimak melalui aplikasi RRI Digital ya. Semarang malam ini pendengar masih menemani Anda untuk hari Sabtu 10 Oktober 2026 ya. Setelah tadi rangkaian drama radio Info Pro 1 sudah saya perbarui juga pendengar, kita ingat ya, sudah saya buka dengan sebuah kisah inspiratif. Tanggal 10 Oktober ini diperingati sebagai Hari Kesehatan Mental Sedunia, pendengar. Bagaimana kalau kita lihat kondisi di era sekarang ini, nampaknya semua orang sudah terpaku ya dengan standar di media sosial, pendengar. Nah ini apakah ada dampaknya ya kan? Kita akan coba bahas lebih lanjut dalam segmen Ngobras malam hari ini. Kata FYP, aku kenapa-kenapa? Emang iya pendengar? Coba deh, kami akan bincangkan dan saya berkesempatan untuk berbicara bersama psikolog Sobat Sambat dari PKBI Jawa Tengah ya, Hasna Pratiwi Kuswardani, MPSI psikolog yang sudah tersambung di ujung telepon. Mbak Hasna, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Apakah suara saya terdengar dengan jelas?
0: Mbak Hasna ini memakai headset ya?
1: Oke.
0: Coba bisa dicopot dulu Mbak Hasna biar lebih jelas ini.
1: Iya, sudah terdengar dengan jelas?
0: Lebih jelas ini, apa kabarnya Mbak Hasna?
1: Okay. Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar, yes biasanya gitu ya.
0: Semangat banget ini Mbak Hasna malam-malam ya kan?
1: Iya, semangat.
0: Oke, siap Mbak Hasna, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya di malam minggu ini untuk bisa sharing ya kan kepada pendengar Pro 1. Nanti silakan pendengar Anda juga dapat bergabung ya, line telepon, berkirim pesan lewat WhatsApp atau komentar di aplikasi RRI Digital. Kami akan tunggu sampai jelang pukul 21 waktu Indonesia Barat. Mbak Hasna, boleh dong diberikan prolog terlebih dahulu. Kenapa topik ini harus kita bahas dan seberapa penting ini Mbak Hasna?
1: Wah, okay. Terima kasih, salam kenal dulu. Saya Hasna, psikolog dari Sobat Sambat PKBI Jawa Tengah. Jadi mungkin Sobat Sambat sendiri itu layanan konseling untuk teman-teman yang butuh tempat cerita begitu ya. Kenapa akhirnya ini menjadi penting bahasan terkait dengan FYP gitu. FYP, self-diagnosis, kesehatan mental dan sebagainya. Apalagi hari ini kan memang memperingati Hari Kesehatan Mental Sedunia dan pas sekali begitu. Ini mungkin dari berawal dari di dalam hati kita, pernah nggak sih scroll malam-malam lalu muncul video 5 tanda kamu punya masalah mental kah, atau tiba-tiba merasa loh kok bener ya ini sesuai sama aku ya. Ini kan permasalahan-permasalahan apalagi yang remaja sekarang ya, kalau udah dikaitkan dengan hal seperti itu mudah sekali akhirnya kalau bilang bujuk rayu dengan diagnosa dan sebagainya akan lebih memberikan kesimpulan secara self-diagnosis gitu.
0: Okay, baik. Jadi untuk anak muda ini jam-jam rawan biasanya jam 11 malam sampai jam 2 pagi lah ini scroll-scroll TikTok, Instagram. Betul, tiba-tiba kan. Ada itu tadi ya Mbak Hasna mencontohkan 5 tanda. Nah ini kok kayaknya aku banget ya. Harus hati-hati pendengar. Tapi berarti ini sangkut pautnya tadi sudah di-mention juga self-diagnosis. Mungkin ada pendengar yang masih awam atau bahkan belum tahu sama sekali ini Mbak Hasna, mungkin bisa dijelaskan kalau kita berbicara soal self-diagnosis ini yang dimaksud seperti apa dan contohnya nanti seperti apa, silahkan.
1: Okay, self-diagnosis itu menyimpulkan sendiri bahwa kita mengalami gangguan tertentu atau masalah tertentu yang hubungannya dengan mental atau psikologis tanpa pemeriksaan tenaga profesional. Apalagi kan banyak sekali ya sekarang yang tadi di TikTok, di Instagram atau sebagainya itu gitu. Dari video pendek kah, quiz online kah, utas media sosial, bahkan bisa jadi dari cerita teman yang kita jadikan satu yang akhirnya membuat kesimpulan, oh kayaknya aku kayak gini ya, kayak gitu. Lah, ini merasa ada yang tidak beres itu bagus sebetulnya. Artinya kita peduli pada diri sendiri. Masalahnya muncul ketika dugaan langsung dijadikan vonis lah. Itu akhirnya mengarah ke self-diagnosis sendiri.
0: Bagaimana kondisi pribadi seseorang ini sudah mulai menyimpulkan sendiri bahwa ada gangguan tertentu begitu ya. Tapi kalau dilihat di 2026 ini sebenarnya fenomena yang terjadi seperti apa Mbak Hasna?
1: Okay, fenomena yang terjadi ini menggambarkan dulu terkait dengan fenomena yang terjadi. Sebagai psikolog sendiri atau psikiater, biasanya itu kalau kita mau mendiagnosa orang, itu kan lebih banyak kita melakukan observasi dulu begitu, lihat gejalanya, banyak gejala yang kira-kira, oh ini mengarahnya kemana sih, ada diagnosa awal, selanjutnya berapa lama sih permasalahan itu muncul, seberapa berat, seberapa mengganggu, baik itu di sekolah, kerja, atau hubungan, atau apakah ada penyebab lainnya begitu. Sedangkan sekarang ada satu dua gejala sudah langsung memvonis diri sendiri untuk merasakan, oh aku kayaknya punya masalah kesehatan mental yang ini nih, aku ADHD nih, aku OCD nih, kayak gitu. Itu salah satu contoh nyata yang akhirnya sudah merebak ya di apa namanya remaja-remaja saat ini. Contohnya lagi, susah fokus belajar, bisa karena kurang tidur, terlalu lama main HP, sedang ada masalah di rumah, cemas menghadapi ujian, atau memang ada kondisi tertentu. Gejalanya sama, penyebabnya bisa berbeda, penanganannya pasti juga berbeda gitu kan. Akhirnya kita melihat, kalau psikolog melihat biasanya akan banyak sekali ini karakteristiknya permasalahan apa sih begitu. Tetapi di self-diagnosis bisa jadi gejala itu luput dari pantauan gitu.
0: Oke, baik Mbak Asna, tapi sebenarnya apakah bisa digeneralisir bahwa self-diagnosis ini hanya terjadi pada remaja saja, atau karakteristiknya biasanya gimana ini Mbak Asna?
1: Oke, self-diagnosis bukan berarti hanya di remaja aja ya. Semuanya kalangan juga bisa, bahkan anak kecil, anak yang anak SD yang belum remaja, anak-anak bahkan juga dewasa bisa akhirnya melakukan self-diagnosis sendiri. Apalagi kan apa ya, media sosial itu banyak bisa diakses oleh banyak orang gitu.
0: Oke, jadi harus diwaspadai ini pendengar Pro 1 ya, tidak hanya remaja saja. Barangkali Anda juga bisa apa ya, menyimpulkan diri sendiri ini ada something begitu ya. Oke, tapi dari self diagnosis ini ya, Mbak Asna, sebenarnya apakah ada sisi positif juga yang bisa kita ambil, atau self diagnosis ini ya semuanya negatif begitu, atau bagaimana?
1: Sebetulnya self-diagnosis itu pertanyaannya begini, apakah kita tidak boleh mencari tahu sih tentang kesehatan mental kita sendiri? Itu kan tentu saja boleh ya, dengan self-diagnosis itu bukan berarti kita bisa menarik kesimpulan, tapi sebagai alarm. Oh, kita sepertinya ada masalah, tapi masalah itu apakah akan diambil kesimpulannya atau tidak gitu. Biasanya self-diagnosis setelah itu kan kita langsung mengambil kesimpulan. Contohnya gini, kalau kita dengan banyaknya pertanyaan-pertanyaan permasalahan yang muncul di media sosial, itu kan kita perlu untuk tahu, ini sebetulnya kita ada permasalahan atau tidak sih? Akhir-akhir ini aku sulit fokus nih dan gampang capek. Dugaan terbuka untuk bisa dicek gitu. Sedangkan kalau sudah self-diagnosis, kita sudah langsung mengarah, oh kayaknya aku ADHD nih, sudah tertutup diagnosanya, sehingga rentan bagi kita untuk gak mencari tahu apa sih sebetulnya yang menjadi permasalahan kita sebenarnya gitu.
0: Baik. Jadi bagaimana sebenarnya ya, dari diri sendiri ya Mbak Asna, kalau memang ingin mencari tahu, ya itu sisi positifnya ada self-diagnosis. Tapi kalau sudah dikit-dikit overthinking, kepikiran banget sampai mengganggu aktivitas sehari-hari, nah itu patut dipertanyakan. Tapi Mbak Asna, saya penasarannya begini, kadang kan apa ya, video-video yang muncul di TikTok atau Instagram itu seperti tahu kondisi kita gitu loh, seolah-olah apa yang kita rasakan bisa tergambarkan oleh media sosial begitu. Nah ini kan pasti ada yang namanya algoritma, saya juga belajar lah sedikit-sedikit. Nah ini apakah algoritma juga bisa menjadi sumber permasalahan, atau menanggapi algoritma ini seperti apa melihatnya Mbak Asna?
1: Iya betul, algoritma itu sudah erat sekali dengan kita, apalagi algoritma yang itu bisa apa ya, satu garis lurus menggunakan, contohnya menggunakan email yang sama dengan media sosial. Email kita digunakan untuk Instagram, email kita digunakan untuk akun Google, YouTube, dan sebagainya gitu. Algoritma ini akhirnya bisa membaca kebiasaan kita, video mana yang sampai ditonton habis, diulang-ulang, disukai, bahkan nanti juga dibagikan. Nah, sekali kita menonton video, contohnya resep seblak, sampai habis nih. Besoknya
0: Oke.
1: brandnya mungkin pentuh seblak, bahkan nanti ada di e-commerce ada jualan seblak kayak gitu kan. Lah ini begitu kita juga apa ya, menonton video, ada 7 tanda kamu overthinking, bisa jadi besoknya juga ada muncul video-video serupa. Jadi lama-lama kita merasa bahwa wah, semua orang bilang begini nih sama aku dari media sosial, lalu dari YouTube, bahkan dari Google. Berarti benar kayaknya aku mengalami permasalahan yang itu tuh. Lah ini akhirnya muncul permasalahan seperti itu. Algoritma ini tidak menilai akhirnya benar salah, tapi ia menghitung hanya satu, apakah kita betah menonton atau enggak kayak gitu. Atau bisa
0: Oke.
1: membacanya atau enggak gitu.
0: Iya, baik. Jadi itu ya pendengar, sebenarnya kalau ditelisik lebih dalam ya bisa dijabarkan lah kenapa algoritma itu selalu memberikan kita paparan konten-konten yang belakangan mungkin menjadi perhatian kita begitu ya. Tapi Mbak Asnah tadi kan sempat di-mention bahwa memang tidak semuanya self-diagnosis ini terjadi pada remaja, tapi nampaknya yang sering curhat di thread ya kan atau di X ini remaja. Apakah memang remaja ini lebih rentan atau bagaimana, Mbak Asna?
1: Oke, remaja ya. Dikatakan remaja, remaja itu kalau dikatakan rentan tergantung individunya sendiri. Tetapi secara perkembangan, kalau kita melihat dengan perkembangan remaja sendiri, ini memang posisinya dia itu mencari jati diri. Masa remaja adalah masa yang akhirnya bertanya sih, aku siapa? Aku itu sebetulnya mau ngapain sih? Gitu. Akhirnya sebagai label, bahwa kadang sebuah label itu sebagai sebuah jawaban gitu. Jadi butuh merasa dimengerti, komentar sama kayaknya aku juga ada permasalahan, aku ingin dong dimengerti, aku ingin dong didengarkan gitu. Bahkan ada juga di kolom komentar memberi rasa yang diterima atau memvalidasi permasalahan yang ada di remaja. Ini sebetulnya kebutuhan manusiawi, tetapi ini akan sering muncul dan sering didapatkan pada remaja itu sendiri dibanding dari anak-anak maupun dewasa awal maupun atau dewasa madya begitu. Itu kenapa akhirnya remaja lebih rentan. Ada juga terkait dengan akses bantuan atau batas. Kalau kita dewasa pasti akan tahu ya cara untuk lebih tahu, lebih memahami bagaimana cara mengakses. Kalau kita mau konsultasi kemana sih? Selanjutnya biasanya kalau di pekerjaan itu kan ada tentang konseling karir, konseling di apa namanya, di pekerjaan di kantor kayak gitu. Lalu kalau remaja ini untuk mencari tempat konseling selain di bimbingan konseling di sekolah kan juga sangat jarang ya gitu. Jadi banyak remaja yang ingin cari tapi dia bingung, bingung kemana, khawatir biayanya berapa, malu, bahkan takut dicap macam-macam. Kadang kalau ada remaja bertanya terkait dengan permasalahannya, bisa dari satu orang tersebar ke semuanya, bahkan satu sekolah juga tahu dengan masalahnya. Ini yang akhirnya membuat remaja rentan untuk mengalami permasalahan gitu.
0: Baik. Nah ini semakin menarik mendengar. Nanti deh kita akan coba bahas lagi ya, Mbak Asnah. Ada dua segmen, kita akan jeda terlebih dahulu ya, jangan ditutup. Dan pendengar, kami ingatkan, silahkan bagi Anda yang tertarik ingin bertanya, konsultasi, boleh ya. Telepon 024-8316-686 atau berkirim pesan lewat WhatsApp 081-666-686. Komentar di aplikasi RRI Digital, kami akan tunggu.

0: Kok kamu kelihatan capek banget sih akhir-akhir ini?
1: Iya.
0: Kerjaan numpuk.
1: Mm-mm. Capek wajar lah ya, namanya juga hidup. Lagian ngeluh soal mental tuh lebay. Tinggal tidur, kelar.
0: Lana, kalau cuma lelah biasa sih iya. Tapi kamu udah gampang marah, susah fokus, makan gak teratur. Itu tuh tanda tubuhmu minta berhenti sebentar tahu.
1: Aku masih kuat, gak perlulah drama-dramaan self-care begituan.
0: Ini bukan drama, Lana. Kesehatan mental itu sama pentingnya kayak jantung sama paru-paru. Kalau gak dirawat ya bisa drop. Kadang yang kita butuh cuma jeda, ngobrol sama orang yang dipercaya atau minta bantuan lah ke profesional. Itu bukan lemah, itu justru berani tahu.
1: Jadi menurutmu aku harus istirahat dulu?
0: Iya, cukup berhenti sebentar, dengerin dirimu, karena gak semua masalah itu harus kamu pikul sendirian.
1: Oke deh, mungkin memang aku butuh nafas sebentar kali ya.
0: Emang dari tadi gak nafas?
2: Baik, pendengar Pro 1 RRI Semarang, terima kasih untuk Anda yang masih menyimak ngobras malam hari ini bersama psikolog Sobat Sambat PKBI Jawa Tengah ya. Ada Mbak Asna, kata FYP, aku kenapa-kenapa, emang iya ya kan? Mbak Asna masih bersama kami.
3: Oke, masih.
2: Baik, Mbak Asna, ini kan juga diperingati sebagai Hari Kesehatan Mental Sedunia 10 Oktober. Kalau Mbak Asna menilai sebenarnya ini hanya sekedar pengingat saja atau dengan adanya Hari Kesehatan Mental Sedunia ini, apa kira-kira yang harus masyarakat pahami dan harus diimplementasikan juga ini dalam kehidupannya?
3: Oke, terima kasih. Jadi Hari Kesehatan Mental Sedunia itu sebetulnya bukan hanya pengingat, tapi sebagai alarm kita sendiri gitu ya, untuk mengetahui apa sih yang seharusnya kita lakukan untuk kita bahagia. Biasanya kalau kita sehat mental itu kan sehat bahagia, sejahtera begitu kan. Inginnya apa? Mungkin kalau teman-teman semuanya pendengar bisa melakukan introspeksi diri, apa sih sebetulnya yang ingin aku lakukan dalam perjalanan hidupku gitu. Jadi bisa melihat nih, aku maunya ini, aku maunya ini, apakah dengan perjalanan itu kita sudah benar atau tidak, ataukah ada permasalahan yang timbul khususnya dalam hal kesehatan mental sendiri, dan ini bisa menjadi introspeksi kita semua gitu.
2: Oke, baik, jadi mari pendengar bareng-bareng ya, bagaimana ya kita bisa berkaca dan apa sih sebenarnya yang masih kurang bisa diperbaiki satu persatu begitu ya. Oke, saya sapa dulu yang sudah bergabung. Terima kasih banyak, ada Mas Theo di Magelang ya. Selamat malam Pro 1. Saya mau bertanya, bagaimana cara terbaik bagi seseorang untuk memvalidasi informasi yang mereka dapatkan dari FYP agar tidak langsung terjebak dalam kecemasan atau rasa takut? Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Theo. Nah ini gimana Mbak Asna, mungkin ada tanggapan, silahkan.
3: Oke, okay. Memvalidasi

0: dasi gitu ya. Jadi untuk Mas Teo, terima kasih atas pertanyaannya. Kita bisa jeda sebentar gitu, jeda dulu sebelum akhirnya kita percaya. Tanyakan dulu siapa pembuatnya, apakah ia tenaga profesional atau tidak, dan memang apakah sumbernya itu bisa terpercaya atau tidak. Biasanya kan kita dengan AI sekarang kan banyak sekali yang akhirnya dia membuat konten mencopot AI tanpa ada sumber yang terpercaya
1: Betul.
0: gitu. Nah, itu perlu hati-hati juga gitu. Nah, akhirnya iya gimana?
1: Tadi soal memvalidasi informasi yang mereka dapatkan dari FYP agar tidak langsung terjebak dalam kecemasan atau rasa takut.
0: Oke. Selanjutnya yang pertama tadi, jeda dulu sebelum percaya. Selanjutnya kita tahu bahwa permasalahan itu apakah benar-benar ada di kita ataukah hanya sementara. Kalau hanya sementara, oh itu tidak bisa langsung diambil diagnosa. Tapi kalau itu memang menjadi permasalahan sehari-hari yang akhirnya berdampak kepada permasalahan fisik, kita perlu untuk mencari bantuan tenaga profesional. Gitu. Kita juga bisa menceritakan permasalahan itu kepada orang yang dipercaya. Bukan berarti orang dipercaya kita minta untuk mereka melakukan diagnosanya, bukan seperti itu, tetapi dengan dia menceritakan permasalahan-permasalahan yang ada, dia tahu bahwa oh, saya perlu untuk mengarahkan diri saya sendiri untuk mencari bantuan profesional seperti itu.
1: Oke, baik. Terima kasih, Mas Teo ya. Ini jauh-jauh WhatsApp dari Magelang. Terima kasih banyak. Oke, baik. Basna, kalau tadi kita juga sudah panjang lebar berbicara soal mulai dari self-diagnosis, fenomenanya, ya kan, algoritma, terus juga kenapa remaja lebih rentan. Kalau berbicara dampaknya ini, apakah sebenarnya ada dampak yang signifikan bisa dirasakan? Atau bagaimana nih ke depannya kalau memang remaja khususnya ini terlalu memvonis dirinya?
0: Oke. Dampaknya sebetulnya banyak sekali, tetapi ada poin awal atau poin penting ya yang perlu saya sampaikan bahwa ketika kita tahu bahwa self-diagnosis itu bisa akhirnya mengarahkan ke hal yang sebetulnya tidak menjadi permasalahan kita sendiri. Kita tahu salah label di situ atau salah diagnosis, itu bisa jadi kita salah langkah. Ibaratnya begini, kalau kita sakit perut tapi akhirnya kita minum obat batuk. Niatnya baik, tapi tidak menyelesaikan permasalahan. Kalau ternyata sulit fokus karena kurang tidur, yang dibutuhkan adalah akhirnya memperbaiki pola tidur kita, bukan akhirnya mencari permasalahan-permasalahan atau diagnosa baru. Begitu. Jadi, jangan sampai akhirnya dampak yang terjadi di diri kita, salah satunya adalah salah diagnosa, salah langkah. Yang kedua juga dampak yang bisa terjadi adalah adanya penundaan bantuan. Jadi merasa sudah tahu jawabannya, jadi merasa tidak perlu cerita ke siapa-siapa, bahkan ke profesional gitu. Itu juga bisa menjadi dampak dari self-diagnosis sendiri. Yang ketiga, bisa jadi terlalu memantau diri sendiri. Jadi sedikit-sedikit lupa langsung dicurigai, sedikit langsung dicek. Cemasnya bukan ber apa ya namanya berkurang tapi malah bertambah. Kok tadi aku kayak gini loh, kok sama lagi kayak tadi, kok semakin semakin apa ya namanya permasalahanku kok semakin parah seperti ini. Akhirnya dia cari lagi diagnosanya, diagnosanya yang lainnya gitu kan, bukan semakin apa ya baik tapi akhirnya semakin memperparah diagnosanya sendiri gitu.
1: Oke. Tapi sebenarnya apakah ada tanda-tanda dari seseorang itu sudah mulai cemas berlebihan ini? Kadang kan orang ketika apa ya sudah self-diagnosis, dia tidak bisa membedakan apakah memang sudah terjerumus atau tidak ini. Apakah ada tandanya ini, Mbak Asna?
0: Oke, ada batasannya gitu. Kira-kira batasannya sampai mana akhirnya kita perlu untuk mencari bantuan profesional begitu ya. Gini, jadi kalau biasanya kita akan memberitahukan kepada beberapa klien kita kalau perlu tenaga profesional ketika Anda merasakan permasalahan yang itu sudah memberikan apa ya dampaknya di kehidupan sehari-hari. Bahkan setiap hari itu kita merasakan kecemasan. Kecemasan bukan karena pikiran juga, tapi fisik juga gemeter di setiap saat, bahkan gemeter kalau ketemu orang, itu juga bisa menjadi pertanda bahwa kita ada permasalahan. Gitu. Dan itu segeralah cari bantuan. Sekarang itu kan banyak sekali yang bisa diakses, bahkan puskesmas juga ada, lalu di Sobat Sambat juga ada, di PKBI. Lalu ada banyak tempat yang sebetulnya bisa diakses atau konseling, bahkan secara gratis. Ada juga hotline 119,
1: Betul.
0: itu juga bisa diakses, begitu.
1: Oke, jadi itu ya, mendengar bagaimana untuk bisa bertindak nanti ke depannya ya. Oke, tadi juga saya penasaran dengan apa yang sudah di-mention ketika kita sendiri ini mencari tahu tentang kesehatan mental begitu. Tentu diperbolehkan tadi bahasnya berbicara seperti itu ya, tapi bagaimana caranya membedakan antara mengenali diri dan juga memvonis diri? Ini kan dua hal yang nyerempet-nyerempet tapi berbeda juga, Mbak Asna.
0: Oke, ini sebetulnya sudah saya mention di depan ya Mas ya, terkait dengan mengenali diri dan memvonis diri. Mengenali diri, kalau kita sudah tahu FYP itu sendiri, sebetulnya boleh curiga, tapi jangan sampai akhirnya memvonis atau mengambil kesimpulan bahwa kita memang punya permasalahan ini gitu. Kalau mengenali diri, contohnya kita berpikir bahwa oh, akhir-akhir ini aku sulit untuk fokus nih dan gampang capek. Itu mengenali diri nih. Tapi kalau sudah sampai akhirnya memvonis diri dengan permasalahan tadi, langsung, oh sepertinya aku ADHD. Oh aku pasti ADHD nih atau hiperaktif kayak gitu. Itu sudah akhirnya sudah memvonis diri. Kalau kita mengenali diri, kita masih terbuka nih untuk ada dugaan atau terbuka untuk lebih mencari tahu lebih dalam, mendorong mencari bantuan, bahkan kita bisa fokus dengan apa yang kita rasakan. Tetapi kalau memvonis diri itu, kita sudah ada di kesimpulan, sudah ditutup, jadi sering akhirnya kita berhenti mencari bantuan dan fokus pada diagnosa yang ada, begitu.
1: Oke, baik. Jadi curiga memang boleh, tapi jangan sampai kebablasan juga ya, Mbak Asna.
0: Iya,
1: Ini
0: betul, betul.
1: penting, pendengar. Oke, lantas pasti masyarakat juga penasaran. Sebenarnya soal FYP lah atau informasi yang sangat cepat ini, bagaimana tipsnya mungkin Mbak Asna agar semua orang ini bisa sehat dalam bermedia sosial dan juga mengenali dirinya sendiri?
0: Oke, tips pertama tadi sesuai dengan pertanyaan Mas yang di Magelang
1: Mas
0: terkait
1: Theo.
0: dengan jeda dulu sebelum Mas Tio, jeda dulu sebelum akhirnya kita percaya bahwa memang permasalahan itu ada pada kita. Yang kedua, ganti diagnosa dengan cerita dulu. Jadi bukan aku depresi, tapi sudah 2 minggu nih aku sedih dan susah bangun pagi. Cerita itu lebih lebih akan membantu psikolog daripada langsung kita ke arah diagnosisnya. Yang ketiga, kalau memang ada permasalahan dan tidak mau cerita kepada orang-orang yang dirasa aku malu dan sebagainya, kita bisa mencatat dulu apa yang kita rasakan. Jadi tulis catatan di HP boleh, apa yang dirasakan, sejak kapan, lalu seberapa sering itu muncul, lalu bahkan ada dampaknya nggak sih dengan permasalahan-permasalahan yang kita alami ke lingkungan sekolah, lingkungan kerja, bahkan hubungan interpersonal kita itu juga bisa. Yang keempat, karena FYP itu kan algoritma ya, kita bisa akhirnya membersihkan dulu. Jadi menghapus riwayat histori kita, pencarian kita pada konten-konten yang akhirnya membuat membuat kita mengarahkan ke permasalahan yang sebetulnya bukan menjadi permasalahan kita, termasuk tadi kecemasan, lalu permasalahan-permasalahan kesehatan mental yang lainnya, begitu. Itu ada juga yang terkait dengan boleh cerita ke orang yang dipercaya, itu bisa mereduksi dari kecemasan yang terjadi. Dan yang terakhir, silahkan untuk periksa ke profesional bila memang keluhan ini berlangsung bahkan setiap hari dan mengganggu aktivitas dari yang merasakannya. Jadi contoh bisa ke psikolog, bisa ke psikiater, atau bahkan ke puskesmas terdekat.
1: Oke, baik. Ada beberapa tips yang bisa Anda simak, pendengar. Baik, Mbak Asna, masih ada satu segmen terakhir nanti yang sudah bergabung. Saya bacakan di sana. Pastikan Anda jangan kemana-mana dulu, pendengar, karena ada yang mau lewat. Tetap bersama kami.
2: Indonesia. Baru-baru ini, Badan Pusat Statistik atau BPS melaporkan penurunan angka kemiskinan di Indonesia. Capaian ini tentu saja menjadi angin segar dong bagi perekonomian nasional dan bukti bahwa berbagai program pemerintah mulai membuahkan hasil. Namun, di balik statistik yang menggembirakan ini, ada pelajaran berharga bagi kita sebagai pelaku bisnis dan UMKM. Penurunan angka kemiskinan berarti apa? Berarti daya beli masyarakat meningkat dong. Bagi para pengusaha, ini ada peluang emas untuk memperluas pasar dan meningkatkan penjualan. Namun, bagaimana kita bisa memanfaatkan momentum ini dengan bijak? Nah, pertama-tama, pahami kebutuhan konsumen. Dengan perubahan tingkat ekonomi, preferensi dan kebutuhan masyarakat juga berubah. Lakukan riset pasar untuk mengetahui apa yang benar-benar dibutuhkan oleh konsumen saat ini. Dengan begitu, produk atau layanan yang ditawarkan itu akan lebih tepat sasaran. Terus kedua, tingkatkan kualitas produk dan layanan. Persaingan bisnis akan semakin ketat seiring dengan meningkatnya daya beli masyarakat. Oleh karena itu, pastikan produk atau layanan Anda memiliki keunggulan kompetitif. Inovasi dan peningkatan kualitas harus menjadi fokus utama agar relevan di pasar. Terus ketiga, manfaatkan teknologi digital. Di era digital ini, kehadiran online menjadi sangat penting. Gunakan media sosial dan platform e-commerce untuk menjangkau lebih banyak konsumen. Selain itu, teknologi juga dapat digunakan untuk efisiensi operasional dan meningkatkan layanan pelanggan. Seperti kata pepatah, kesempatan itu tidak datang dua kali. Penurunan angka kemiskinan ini adalah momentum yang harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Dengan strategi yang tepat, para pelaku bisnis dan UMKM dapat bertumbuh dan berkembang bersama dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia

0: Oke, pendengar Pro 1 RRI Semarang, ada satu segmen terakhir untuk malam hari ini. Jadi silahkan yang ingin bergabung ya, kami ingatkan kembali bisa berkirim pesan lewat WhatsApp 081 66 66 886, atau komentar lewat aplikasi RRI Digital ya. Masih bersama Mbak Hasna. Mbak Hasna, saya bacakan dulu, ini ada satu pesan yang sudah masuk dari Bu Sri di Jatingale. Assalamualaikum Mas Agil dan juga Mbak Narasumber. Saya mau bertanya, kondisi sekarang saya di rumah bersama dua anak saya, dan suami itu merupakan seorang tentara yang dimana pulangnya itu kadang-kadang saja, ada dinas di luar kota. Ini kadang saya overthinking karena banyak sekali FYP-FYP terkait dengan perselingkuhan. Saya kadang cemas yang berlebihan juga tidak baik karena takutnya bisa mengganggu pekerjaan suami. Apa yang harus saya lakukan? Mohon pencerahannya, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Sri. Mbak Hasna, gimana ini? Silahkan.
1: Oke, terima kasih Bu Sri atas pertanyaannya. Sehat selalu Bu Sri. Oke, izin jawab dari pertanyaan Bu Sri terkait dengan cemas karena ini LDR ya, dengan suaminya gitu. Oke. Jadi begini, kalau kita biasanya kita cemas itu ketika kita tidak ada kegiatan.
0: Oke.
1: Bu Sri bisa mencari kegiatan yang memang Bu Sri sukain, atau Bu Sri bisa mencari kegiatan yang entah itu membaca buku, lalu menonton apa film, itu juga bisa mengurangi dari rasa kecemasan sendiri. Selanjutnya biasanya ketika kita sudah merasa sangat cemas, kita mencoba untuk menarik nafas dulu. Kalau biasanya ada relaksasi otot gitu kan Mas. Relaksasi otot ini mencoba kita melepaskan pikiran dulu, bagaimana akhirnya kita menarik nafas panjang dulu, akhirnya dihembuskan dulu gitu. Ini untuk jeda sejenak yang seharusnya bisa mengurangi atau mereduksi dari kecemasan. Setelah itu kita bisa mencari tahu atau melakukan menghubungi suami kita, suami Bu Sri sendiri, untuk mencari tahu kabarnya. Selanjutnya, kalau memang tidak bisa dihubungi atau waktu itu memang ada kegiatan dalam pekerjaan, Bu Sri bisa mencari kegiatan lainnya gitu. Jadi biasanya kegiatan lainnya itu untuk mereduksi dari kecemasan gitu.
0: Baik, terima kasih Bu Sri. Mungkin bisa pedel ya. Sedang rame pedel Bu Sri, atau apalah, bebas gitu ya. Yang penting memang ada kegiatan yang bisa mengalihkan fokus, atau ya jangan sampai hening ya kan, terus akhirnya kepikiran yang enggak-enggak. Baik, terima kasih sekali lagi Bu Sri ya. Mbak Hasna, ini kalau semisal pendengar Pro 1 ingin mengakses program-program dari PKBI Jawa Tengah ini apa saja dan bisa kemana saja ini Mbak Hasna?
1: Oke, terima kasih. Kalau program PKBI Jawa Tengah bisa langsung ke website-nya sendiri dari PKBI Jawa Tengah. Di situ ada layanan dari konseling, karena kita punya klinik juga di Sobat Sambat. Itu juga bisa diakses melalui Instagram dan nomornya juga bisa di sana. Lalu juga ada di link untuk mengakses layanan konselor juga ada di sana. Jadi teman-teman, kalau memang mau ada konseling atau konsultasi terkait dengan permasalahan sehari-hari, kita memiliki tenaga profesional juga yang bisa membantu teman-teman menguraikan permasalahan atau mendengarkan cerita-cerita dari teman-teman begitu.
0: Oke, website-nya tadi di mana Mbak Hasna?
1: Di website-nya PKBI Jawa Tengah.
0: PKBI Jawa Tengah. Sosial medianya juga PKBI Jawa Tengah ya?
1: Iya, betul sekali.
0: Oke, silakan bisa cek dulu di sana, pendengar. Terakhir, Mbak Hasna, dari apa yang sudah kita bincangkan, apa yang ingin dipesankan kepada pendengar Pro 1, silakan.
1: Oke, terima kasih. Pesan saya mungkin gini, teman-teman pendengar, algoritma itu memang pinter ya, ia tahu nih video apa yang kita suka dan jam berapa kita belum tidur. Tapi ada satu hal yang tidak akan pernah dia tahu, atau media sosial atau algoritma tahu, bahwa cerita utuh tentang diri kita sendiri itu seperti apa. Algoritma itu kan hanya memang melihat dari bagaimana jempol kita untuk mengetik, tapi bukan berarti dia tahu tentang isi hati kita. Ia menghitung berapa lama kita menonton, bukan seberapa berat akhirnya yang kita rasakan. Jadi akan lebih baik kita perlu untuk aware dengan diri kita sendiri, kita bisa memberikan waktu untuk diri kita sendiri merasakan apa yang sebetulnya kita rasakan begitu, tidak langsung akhirnya percaya dengan algoritma dan akhirnya mengambil diagnosis gitu. Jadi mumpung ini hari kesehatan mental dunia, mari kita berhenti sejenak dari scroll dan mulai mendengarkan diri sendiri. Boleh curiga, jangan memvonis, boleh mencari tahu, jangan berhenti FYP.
0: Oke, baik. Mbak Asnah, terima kasih banyak. Semoga apa yang disampaikan ini juga bisa bermanfaat untuk pendengar Pro 1. Lain kali, lain kesempatan, kalau ada waktu kita bisa berbincang lagi, Mbak Asnah.
1: Oke, siap.
0: Sekali lagi terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas atau beristirahat. Sukses, sehat selalu. Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Demikian tadi pendengar untuk ngobras malam hari ini ya, bersama psikolog Sobat Sambat dari PKB Jawa Tengah, Hasna Pratiwi Kuswardani, MPSI psikolog. Pendengar, kata FYP aku kenapa-kenapa, emang iya ya, tadi terkait dengan self-diagnosis sudah banyak yang kita bahas ya. Dan silakan barangkali Anda juga butuh teman bercerita, bisa kunjungi Instagram atau sosial media ataupun website di PKBI Jawa Tengah. Terima kasih juga atensinya yang sudah menyimak. Kita lanjutkan Semarang malam ini sampai jam 12 malam nanti. Pendengar, tetap bersama kami.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Hari-hari ini, jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

Ruang Rindu, membawa Anda kembali kepada memori masa lalu. Lagu-lagu terbaik dari dekade 80-an.

90-an. Sampai yang paling baru, Ruang Rindu, setiap hari jam 9 sampai 11 malam, hanya di Pro 1 Semarang.

dimanapun Anda masih bersama kami 89 FM Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi malam minggu ini. Malam ini ku sendiri. Sendirian atau bareng-bareng bersama kerabat, pendengar, coba kasih tahu saya keseruan malam minggu ini di mana dan sedang apa ya. Sekalian request lagu boleh, karena Ruang Rindu hadir sampai jam 11 malam nanti menghadirkan lagu-lagu terbaik dekade 80-an, 90-an, 2000-an yang bisa Anda request. Indonesia, mancanegara, monggo dicek dulu sama Bakule, pendengar ya. Ada saya Agil yang siap menemani Anda. Telepon 024-831-6686, berkirim pesan lewat WhatsApp 081-666-6886. Dan saya ingatkan bagi Anda yang mendengarkan lewat aplikasi RRI Digital atau belum download, download dulu pendengar, nanti bisa komentar di sana. Pokoknya sampai jam 11 malam, Ruang Rindu Pro 1 RRI Semarang.

0: Menghilangkan penyakit masyarakat, bagaimana ya caranya? Inilah penjelasan dari pengamat sosial Hermawan Pancasiwi.
1: Pendidikan kepada masyarakat ini harus menegaskan bahwa yang namanya penyakit masyarakat itu mengganggu dan bersifat adiktif dan menghancurkan. Itu sesuatu yang tidak bisa kita tolak dan ini harus terus menerus kita sosialisasikan kepada masyarakat. Kemudian langkah-langkah konkret untuk memberantas penyakit masyarakat ini, apakah itu judi, apakah itu prostitusi, apa macam-macam dan yang lain itu harus dilakukan, tidak hanya bersifat insidensial, tetapi terus menerus dilakukan supaya apa? Supaya ujungnya masyarakat itu punya efek, punya semua ujungnya itu semua ini punya efek jera bagi masyarakat. Dan syukur-syukur kalau kemudian kesadaran itu bersifat primer, artinya bukan dari tekanan aparat, tetapi dari dalam masyarakat sendiri muncul kesadaran untuk itu. Jujur saja kita harus akui bahwa kita itu kalah dengan bangsa-bangsa barat yang katanya ateis macam-macam itu, ketika mereka tahu bahwa aspek sosial dari kehidupan kita itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Kadang-kadang kita terlalu egois, EGP, emang gue pikirin dan sebagainya. Maka ini yang harus kita terus-menerus

0: asal Orlando, Florida, Amerika Serikat, pendengar Matchbox 20 ya. Kemarin saya masih ingat banget, saya berselancar di Instagram, tiba-tiba ada konser Matchbox 20. Pendengar, saya nggak tahu ya itu kapan pastinya, tapi saya jadi ingat biasanya di Ruang Rindu itu juga ada lagunya Matchbox 20. Makanya saya putarkan biar Anda juga bisa bernostalgia, pendengar, di tahun 90-an sampai 2000-an awal ya. Dan memang kenapa lagu ini sangat cocok dengan saya, sudah jelas genrenya ya, rock, pendengar, alternatif, pop rock ya. Liriknya juga dekat dengan kehidupan sehari-hari, cinta, hubungan, pergulatan emosi manusia, yang membuat Matchbox 20 dikenal banyak fansnya di seluruh dunia ya. Rob Thomas, pendengar, yang dipimpin oleh dirinya, akhirnya Matchbox 20 mulai meraih popularitasnya lewat album debut Yourself or Someone Like You yang dirilis tahun 96 ya. Dan sejak itu mereka langsung dikenal sebagai salah satu band rock populer di era 90-an yang memiliki karakter vokal kuat dan juga lagu-lagu yang mudah diingat, pendengar ya. Siapa yang tidak tahu Rob Thomas gitu ya, semuanya pasti tahu, apalagi beberapa lagu duetnya, pendengar, itu juga keren-keren banget. Oke, okay. Fakta menarik tentang Matchbox 20 ya adalah keberhasilan mereka mempertahankan popularitas hingga beberapa dekade, pendengar. Lagu-lagu seperti 3AM, Push, Band, dan juga Unwell ini masih akrab di telinga pencinta musiknya, pendengar. Lanjut, lagu yang barusan saya putarkan, If You're Gone, ya, tahun 2000 menjadi bagian dari album kedua mereka, Mad Season. Lagu ini berhasil mencapai posisi kelima tangga lagu Billboard Hot 100 Amerika Serikat, pendengar. Menariknya, Rob Thomas mengungkapkan bahwa lagu tersebut terinspirasi dari pengalamannya setelah bertemu dengan perempuan yang kemudian menjadi istrinya. Ah, so sweet. Jadi, dari kisah sendiri, pendengar, makanya terasa jujur ya. Dan saat itu dirinya memikirkan apakah kesibukan dan perubahan hidup akibat kesuksesan musik ini akan mempengaruhi hubungan mereka. Makanya judulnya If You're Gone ya. Nah, lagu ini juga dirilis ketika musik pop rock itu sedang berkembang pesat, pendengar, sehingga menjadi salah satu soundtrack yang sangat kuat di Amerika ataupun di dunia ya. Keren banget. Dari Matchbox 20, If You're Gone, saya putarkan untuk Anda, pendengar. Dan yang lain silakan merapat untuk Ruang Rindu Pro 1 RR Semarang. Kami masih hadir dengan lagu-lagu terbaik tahun 80-an, 90-an, awal 2000-an. Yang mau dengerin lagu-lagu rock juga bisa, pendengar, slow rock saya akan tunggu ya. Karena juga saya sama dengan Anda suka lagu-lagu slow rock. Atau lagu-lagu pop lainnya boleh, lagu-lagu yang sedih juga boleh ya. Oke, yang sudah bergabung, terima kasih banyak, ada Mbak Herlina mengirimkan suaranya. Ini kita akan cek dulu, pendengar Pro 1.
1: Assalamualaikum, Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu. Malam hari ini, Surabaya Timur, warga Surabaya Timur pengen dengerin lagunya Rindu dari Agnes Monica. Selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Herlina, warga Surabaya. Katanya ingin mendengarkan lagunya Agnes Monica yang Rindu, pendengar. Oke deh, daripada semakin rindu ya kan, langsung saja saya putarkan Agnes Monica Rindu untuk Mbak Herlina dan juga pendengar Pro 1 yang lain dalam Ruang Rindu Pro 1 RRI Semarang.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

Dari Noah Peringer atau Peter Pan, tak ada yang abadi. Ruang rindu juga tidak selamanya hadir sepanjang hari, Peringer, hanya sampai jam 11 malam. Jadi jangan sia-siakan kesempatan ini untuk bernostalgia bersama lagu-lagu terbaik dekade 80-an, 90-an, 2000-an ya. Yang satu ini keren banget, Peringer, jujur salah satu band yang apa ya, lagu-lagunya semua terkenal, tidak ada yang tidak terkenal, tidak ada yang orang-orang tidak hafal, ya kan? Karena sejak tahun 2000-an sampai sekarang pun masih selalu menghibur para fansnya dengan lagu-lagu ciri khas mereka, pendengar. Satu hal yang menarik dari perjalanan musik Noah adalah kemampuan mereka yang tetap relevan, pendengar. Terbaru saja lagu-lagu seperti solo karirnya apa Ariel Ancika itu menurut saya bagus banget loh, pendengar. Sederhana gitar sama vokal tapi bagus banget gitu ya. Entah apa racikan yang mereka buat tapi selalu pas dengan telinga orang-orang yang ada di Indonesia. Coba saya pengen tahu, sebutkan lagu Noah atau Peter Pan favorit Anda, pendengar, barangkali nanti bisa saya putarkan untuk malam hari ini ya. Oke, saya sapa lagi yang sudah bergabung. Terima kasih, ada Mbak Desi di Manyaran. Request lagunya Damai Mimpi dari Dr. PM. Coba deh, saya cek dulu ya. Harusnya ada beberapa, tapi Damai Mimpi, apakah sudah masuk di playlist? Oke, sudah masuk di playlist. Nanti saya putarkan, ditunggu terlebih dahulu. Ngantri dulu ya, Mbak Desi ini. Ngantri dua lagu lah, nanti bisa saya putarkan. Terima kasih sudah bergabung. Yang lain pendengar silakan, kami akan tunggu sampai jam 11 malam. Saya ingatkan kembali, telepon 024-8316-686 atau berkirim pesan lewat WhatsApp SMS 081-6666-886. Aplikasi RRI Digital yang belum download, download terlebih dahulu pendengar, karena gratis ya di Play Store. Terus juga nanti Anda bisa berinteraksi dengan penyiar yang sedang bertugas. Ada konten-konten menarik juga yang sudah kami upload di sana ya. Musiklopedia, mimbar agama, informasi terkini semuanya ada.

Musicopedia. Musicopedia. Backstreet Boys adalah salah satu grup vokal yang berasal dari Orlando, Florida, Amerika Serikat. Backstreet Boys sendiri terbentuk pada 20 April 1993. Grup ini beranggotakan Nick, Howie, Brian, AJ, dan Kevin. Namun, kesuksesan di negara asal mereka, yaitu Amerika Serikat, tidak datang sampai single keempat mereka, yaitu Quit Playing Games With My Heart, dirilis pada tahun 1994.

Album debut mereka yang dirilis pada tahun 1996 terjual hingga 28 juta keping di seluruh dunia. Album kedua mereka, Backstreet Back, dirilis di seluruh dunia kecuali di Amerika Serikat pada tahun 97 dan terjual hingga lebih dari 12 juta keping. Musik Kopi.

April 1999, mereka merilis single I Want It That Way yang sukses besar di seluruh dunia. Lagu ini berhasil mencapai posisi puncak pada banyak tangga lagu di negara-negara, termasuk di antaranya Inggris, Jerman, Swiss, Austria, Norwegia, New Zealand, dan

Pada tahun 2000-an, mereka membuat tur keliling dunia dalam 100 jam. 55 jam mereka habiskan di pesawat dan 45 jam mereka gunakan untuk tampil di satu negara di setiap benua. Musik.

Sampai saat ini, Backstreet Boys telah mengeluarkan 7 album dan mencatat angka penjualan album tertinggi, yaitu lebih dari 130 juta kopi di seluruh dunia. Prestasi tersebut membuat Backstreet Boys menjadi boyband dengan penjualan album tertinggi di dunia sepanjang masa. Mereka juga mendapatkan bintang di Hollywood Walk of Fame pada tahun 2013.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Saya akan bicara tentang bagaimana Anda meningkatkan potensial internal yang ada dalam diri Anda. Kalau Anda selalu fokus kepada kekuatan, maka Anda akan dapat hasil yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Tapi jika Anda fokus kepada kelemahan, Anda tidak akan pernah bisa cepat untuk mencapai target dan kemampuan Anda dalam melakukan bisnis atau pekerjaan Anda. Perhatikan, jika Anda membutuhkan orang yang lebih baik dari Anda, berarti orang tersebut melengkapi diri Anda. Berkompetisilah, jangan berkompetisi. Berkolaborasilah, karena hal itu akan membuat Anda jauh lebih baik. Ingat, zaman saat ini ke depan diperkaya, dilengkapi dengan yang namanya economic sharing. Sharing kepada orang lain, sharing kepada lingkungan Anda akan membuat Anda mendapatkan banyak dari mereka. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Yang satu ini pendengar dari Michael Bublé ya. Saya ucapkan terima kasih dulu bagi pendengar Pro 1 yang masih setia menyimak Ruang Rindu edisi malam minggu ini. Pendengar, home ya atau rumah saya rasa menjadi tempat teraman, tempat terindah, tempat terspesial juga pendengar. Jadi bagi Anda yang sedang di luar sana menikmati malam minggu, jangan lupa juga untuk pulang ke rumah masing-masing nanti ya. Oke, kita bahas dulu penyanyi asal Kanada pendengar, dikenal karena suara yang cukup maskulin ya, hangat dan gaya musiknya elegan banget sih pendengar menurut saya, Michael Bublé ya. Lahir 9 September tahun 75 di Kolombia. Michael Bublé ini dikenal sebagai penyanyi yang jazznya lumayan kental pendengar, tapi dipadukan dengan pop, adult contemporary juga masuk ya dalam karya-karyanya. Dan dirinya mengakui bahwa Frank Sinatra dan Tony Bennett ini menjadi musisi-musisi yang dia jadikan sebuah inspirasi pendengar. Kita kembali ke tahun 2003 di mana Michael Bublé sudah mendapatkan ketenarannya ya dan menjadi perhatian pendengar dari berbagai generasi di seluruh dunia pendengar. Lagu-lagu seperti Feeling Good, Everything, Haven't Met You Yet dan tentunya Home ya, ini menjadi salah satu yang mempopulerkan dirinya pendengar, apalagi Home rilis tahun 2005 merupakan karya yang ditulis bersama oleh Michael Bublé, Alan Chang dan juga Amy Foster Giles pendengar. Lagu ini terinspirasi oleh perasaan rindu ketika seseorang harus jauh dari rumah dan orang-orang yang dicintainya. Sebuah pengalaman yang terasa dekat dengan kehidupan banyak orang. Homesick lah ya. Bagi sebagian orang yang sedang merantau, absen dulu pendengar, siapa yang merantau ini di Semarang. Pasti rasanya kangen gitu ya dengan rumah. Tapi mau gimana lagi, karena tuntutan pekerjaan mau gak mau ya harus bergelut lah pendengar ya. Semoga nanti bisa dapat cuti, dapat pulang ke kampung halaman masing-masing. Saya doakan pendengar, amin, sehingga bisa bertemu keluarga di kampung halaman ya. Oke, kalau kabar terbaru dari Michael Bublé ini, Oktober 2026 tepatnya tanggal 16 nanti pendengar, dirinya terlibat dalam serial dokumenter olahraga yang berjudul Hometown Giant ya, di mana film ini menyoroti tim hoki namanya Vancouver Giant pendengar. Michael Bublé di sini menjadi salah satu pemiliknya atau pemilik tim hoki ini bersama Drew Scott. Jadi silakan ditunggu tanggal 16 Oktober 2026 untuk serial dokumenter yang diperankan oleh Michael Bublé ya. Oke, yang sudah bergabung saya sapa lagi, terima kasih banyak. Ini dari Safira ya. Katanya ingin diputarkan lagunya Westlife, judulnya I Have a Dream. Baik, terima kasih. Untuk Mas Agil, selamat menjalankan tugas, sehat-sehat terus pokoknya, amin. Terima kasih Safira. Safira juga di sana, semoga sehat selalu. Bahagia itu penting ya. Biar tambah bahagia, nanti saya putarkan lagunya. Jadi ditunggu dulu, karena kita kememes dulu pendengar, kita jalan-jalan naik pesawat ya. Tapi tujuannya kemana? Nah, nggak tahu. Biarkan memes yang membawa kita jalan-jalan dengan pesawatnya.

0: Kenapa penyakit masyarakat berpengaruh pada tingkat ekonomi? Inilah penjelasan dari pengamat sosial Hermawan Pancasiwi.
1: Dunia ekonomi dan sebagainya itu menentukan suprastruktur. Jadi segala sesuatu yang ada di dunia ini, menurut Karl Marx ini yang katanya yang sering kita tolak, itu sebetulnya ditentukan oleh ekonomi. Ini sesuatu yang tidak bisa kita pungkiri. Jadi infrastruktur itu menentukan suprastruktur. Nah, di situ sebetulnya ketika ekonomi itu sedang terpepat, tertekan dan sebagainya, maka orang akan mencari kompensasi. Kompensasi bagaimana mereka bisa keluar dari masalah ini. Dan yang sering menggoda adalah judi. Ya, promosi judi itu luar biasa. Promosi judi luar biasa. Dan judi itu kemudian membawa mimpi-mimpi bagi orang-orang itu. Dan ini penyakit kita juga, penyakit masyarakat juga, bahwa kita ini orang yang mudah sekali terbuai oleh mimpi-mimpi semacam itu, Mbak Silvi.
0: Okay.
1: Ini yang harus menjadi perhatian dari, saya tidak tahu ini siapa yang, kementerian apa yang harus bertanggung jawab ke dalam hal ini, kecuali di samping Kementerian

0: Ternyata Cinta Pendengar, salah satu lagu yang dirilis oleh Padi ya di tahun 2000-an pendengar, tepatnya 2003, masuk ke dalam albumnya Save My Soul. Ini merupakan lagu pop rock yang khas pendengar, klasik juga ya, dimana lagu ini Padi ingin mengajak pendengarnya menyelami perasaan seseorang yang mulai memahami bahwa cinta itu bisa hadir dengan cara yang tidak terduga. Saya rasa juga demikian ya pendengar, tidak melulu soal kita kenalan lewat Facebook ya kan zaman dulu, atau teman sekelas, atau teman kuliah, tapi bisa datang dari kejadian-kejadian yang tak terduga. Barangkali Anda punya pengalaman dan ingin cerita, coba, saya ingin dengar pendengar. Kalau gak mau gak apa-apa ya kan, yang penting saya masih tunggu requestannya sampai jam 11 malam dalam segmen Ruang Rindu malam hari ini pendengar. Padi, salah satu band asal Surabaya yang sudah eksis dari tahun 90-an pendengar, album debutnya Lain Dunia di tahun 99 memperkuat posisinya sebagai band ternama di Indonesia. Ada Fadli sebagai vokalis, Piu gitaris yang luar biasa pendengar, Ari sebagai gitaris juga, Rindra sebagai bassist, dan Yoyo sebagai drummer ya. Pop rock yang kuat, instrumen yang khas, serta lirik yang puitis penuh makna pendengar, Padi berhasil menjadi salah satu band papan atas Indonesia pada era 2000-an ya. Dan sekarang menginjak usia ke 28 tahun pendengar, sudah melangsungkan konser juga. Album baru bertajuk 28 juga sudah dirilis pendengar, silakan Anda bisa cek ya. Ini memang salah satu band yang melegenda di tanah air, Padi pendengar, atau sekarang namanya Padi Reborn ya. Oke, Saya sapa lagi yang sudah bergabung untuk malam hari ini, ada Mas Lutfi seperti biasa ya. Katanya mau kirim salam untuk semua pendengar Pro 1 yang sedang menyimak Ruang Rindu malam hari ini ya. Katanya untuk penyiarnya semangat ya, disemangatin ini biar gak ngantuk. Terima kasih banyak Mas Lutfi. Dengan Anda bergabung saja saya sudah senang banget pendengar, apalagi bisa memutarkan lagu yang Anda request ya. Katanya Mbak Nadiranya absen dari Ruang Rindu kemana ya. Nadira sebenarnya masih siaran Ruang Rindu, tapi hari Rabu Mas Lutfi, hari Rabu itu mulainya jam 10 malam. Jadi silakan kalau mau mendengarkan suaranya Nadira hari Rabu jam 10 malam ya. Kenapa absen? Ya jadwalnya kebetulan tidak malam saja. Nadiranya kebetulan hari Sabtu Minggu itu pagi Mas Lutfi, jam 5 subuh ya sampai jam 10 pagi. Lainnya ada di sore, malamnya sekali. Silakan nanti kalau mau dengerin hari Rabu ya Mas Lutfi, memang agak malam. Terima kasih. Request lagunya Rosa Tak Sanggup Lagi. Rosanya Tak Sanggup Lagi itu keluaran 2013 Mas Lutfi, jadi belum bisa saya putarkan. Kalau mau ganti Rosa yang lain boleh nanti bisa WhatsApp kembali atau tukar yang lain. Saya tunggu ya Mas Lutfi, masih ada waktu sampai jam 11 malam. Dari telepon saya angkat dulu. Ruang Rindu, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Apa kabar Mas Agus?
1: Baik-baik saja.
0: Baik-baik saja, oke.
1: Malam mingguan.
0: Apa?
1: Malam mingguan.
0: Malam mingguannya di studio ini Mas Agus. Sendirian.
1: Sendirian.
0: Mas Agus.
1: Hawanya enggak panas ya?
0: Hawanya, aduh, karena saya di ruangan ya adem-adem aja Mas Agus, kan AC-nan.
1: Gitu ya.
0: Heeh. Harapannya
1: api.
0: Hmm?
1: Kalau saya api.
0: AB?
1: Iya.
0: Apa itu? Oh.
1: AC lah, gua api.
0: AC sama AB, angin belum bos.
1: Kipas angin.
0: Kipas angin ya. Harapannya sih kalau saya enggak hujan Mas Agus, karena kebetulan tadi sore nyuci.
1: Oh gitu.
0: Mm-mm, takutnya kalau malam ini hujan.
1: Dari mana sih Mas Agus?
0: Saya di Semarang Atas Mas Agus.
1: Oh, Atas.
0: Dekat Stadion Jatidiri lah.
1: Oh, di sana.
0: Dekat Stadion Jatidiri, betul.
1: Kalah tadi ya, PSM.
0: Heeh, 1-3 ya kalau tidak salah Mas Agus.
1: Padahal di Jatidiri ya.
0: Ya enggak apa-apalah kalau semisal kalah, tapi yang penting bisa naik ke Liga 1 sih Mas Agus.
1: Oh, ya terus.
0: Ya nanti semoga menang, kalahnya sekali.
1: Itu menang terus ya.
0: Nanti di pertandingan terakhir menang terus lah.
1: Iya betul.
0: Oke, lagunya apa ini Mas Agus? Salam-salam juga.
1: Oh ya, salam buat Mat Lutfi ya. yang di Sembogarjo.
0: Mm-hmm.
1: Mas Hasan. Mas Hasan terus Mas Rosi.
0: Mm-hmm.
1: Mas Yosi ding.
0: Mm-hmm. Mas Yosi.
1: Pak Rano, Hakim, Bu Erlina di Surabaya. Semuanya saja pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia.
0: Mm-hmm.
1: Dan
0: okay.
1: Penyiarnya.
0: Terima kasih Mas Agus. Lagunya?
1: Lagunya dari apa ya? Ruth Sahanaya.
0: Ruth Sahanaya. Yang apa?
1: Apa ya? Betul ya.
0: Apa? Gue yang suka-suka. Bawa daku pergi. Astaga.
1: Keliru aja enggak?
0: Keliru? Nah. Wah, lanek saya keliru nanti gimana? Mas Agus.
1: Enggak, judulnya saja.
0: Ada, siap. Nanti saya putarkan ya.
1: Jangan saya keliru loh ya.
0: Oh enggak. Khusus Mas Agus enggak bakal keliru. Tenang. Aman pokoknya. Siap. Mas Agus, oke. Terima kasih banyak ya.
1: Terima kasih ya.
0: Oke, selamat malam.
1: Sehat selalu Mas ya.
0: Amin. Mas Agus sehat-sehat juga biar bisa telepon terus ke Pro 1 ya. Oke, pendengar, dari Mas Lutfi tadi lagunya belum ada, Rosa ya, karena keluaran 2013. Mas Agus, Ruth Sahanaya keliru, semoga saya tidak keliru memutarkannya. Nanti ditunggu Mas Agus, kita absen dulu bareng rocker asal Amerika ya, Live House, You and Me, pendengar Ruang Rindu Pro 1 RRI Semarang.

Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

Enciclopedia. Enciclopedia. Mika Ardila merupakan penyanyi legendaris di Indonesia. Ia terlahir dengan nama lengkap Raden Rara Nike Ratnadila Kusnadi di Bandung pada 27 Desember 1975.

Nika Ardila meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan tunggal lalu lintas di Jalan Raden Edi Martadinata, Bandung pada 19 Maret 1995. Nika Ardila sudah menggeluti dunia tarik suara sejak masih kecil. Nika kecil berani tampil dan memamerkan suara emasnya di hadapan keluarga. Keseriusan Nika berkarir di dunia musik mulai tumbuh saat ia berhasil menjadi juara harapan satu dalam ajang lagu pilihanku TVRI.

0: Single pertama Nika Ardila diproduksi tahun 86 dengan judul Lupa Diri, yang kemudian dimuat dalam album kompilasi Bandung Rock Power. Pada tahun 1989, album debut Nika Ardila berjudul Seberkas Sinar yang diproduseri oleh Dedi Dores akhirnya dirilis. Album itu sekaligus memperkenalkan Nika dengan nama panggung baru menjadi Nika AR, singkatan dari Astrina dan Ratnadila. Namun, tak lama kemudian nama itu diganti menjadi Nika Ardila.
1: Bagaimana ceritanya Nika bisa masuk rekaman?
2: Nika pertama-tama sebelum rekaman, Nika udah menyelesaikan 3 film.

Berikutnya, Nico merilis album keduanya yang bertajuk Bintang Kehidupan yang mendapatkan sambutan luar biasa dan terjual dengan angka yang fantastis, yaitu 2 juta unit. Selanjutnya, Nico merilis album-album yang menjadi bestseller. Album rekaman terakhir Nica Ardila di saat hidupnya yang berjudul Sandiwara Cinta.

mendominasi Nika Ardila di dunia entertainment. Sehubung dengan kesuksesan secara komersil album Bintang Kehidupan yang terjual 2 juta unit, dilanjutkan dengan terpilihnya Nika Ardila sebagai gadis sampul favorit di ajang model yang sangat bergengsi. Konser jadwal tiap tahun penuh, tampil di acara-acara selebriti dan award show, membintangi puluhan film box office, bintang iklan, dan cover majalah.

pergi, namun publik masih terus membicarakan Nike Ardila. Selain itu, hampir semua album rekaman lagu-lagu Nike berhasil memperoleh penghargaan, terutama dari segi penjualan. Dalam rentang waktu yang relatif pendek, dia berhasil mengembangkan popularitas dan fanatisme penggemar yang bahkan melampaui apa yang diperoleh penyanyi terkenal yang sudah berkiprah

Sorry I Can't Be Perfect, pendengar. Kalau semisal Anda memintanya Ruang Rindu sampai jam 12 malam, ya belum bisa saya turuti, pendengar, karena memang jadwalnya dari jam 9 malam saja sampai jam 11 ya. Dan kurang 2 menit tersisa, jadi saya tutup untuk malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih yang sudah bergabung, yang sudah request lagu. Besok ketemu lagi, jangan khawatir, karena setiap hari kami hadir untuk Anda, pendengar, memberikan lagu-lagu terbaik dekade 80-an, 90-an, 2000-an ya. Oke, saya tutup perjumpaan kita dalam Ruang Rindu dengan lagunya Bunga Citra Lestari, pendengar, Cinta Pertama Sani. Dan jangan kemana-mana, saya masih temani Anda sampai jam 12 malam, pendengar. Ruang Rindu saya tutup, gantinya Majalah Udara. Tetap bersama kami, Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.

Pendengar Pro 1 RRI Semarang, untuk menjaga ya bagaimana nasib guru di tahun 2027 nanti, pemerintah ini menyiapkan penataan status dan tata kelola guru mulai tahun depan. Kebijakan tersebut mencakup guru P3K paruh waktu, guru P3K, serta rekrutmen CPNS untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendidik ya. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengatakan pemerintah ini menyiapkan penanganan 242.482 guru P3K paruh waktu menjadi P3K penuh waktu mulai 1 Januari 2027. Menurutnya, proses tersebut direncanakan berlangsung otomatis tanpa adanya seleksi pendengar. Selain itu, pemerintah menyiapkan penataan terhadap 935.000 lebih guru P3K. Guru yang memenuhi persyaratan administrasi ini akan mendapat kesempatan mengikuti seleksi menjadi PNS secara bertahap mulai 2027. Sementara proses pengalihan status ke pegawai pemerintah pusat direncanakan berlangsung hingga tahun 2029, pendengar. Pemerintah ini juga merencanakan rekrutmen CPNS guru pada awal 2027 untuk memenuhi kebutuhan 464.000 lebih dengan penugasan pada tahun 2028. Untuk menjaga keberlangsungan layanan pendidikan, pemerintah juga menyiapkan dispensasi penugasan bagi guru non-ASN agar tetap dapat bekerja setelah 31 Desember 2026. Dari sisi anggaran, pagu Kemendikdasmen tahun anggaran 2027 ditetapkan sebesar Rp89,10 triliun per year. Jumlah tersebut meningkat Rp28 triliun dibandingkan pagu sebelumnya sebesar Rp61,10 triliun. Tambahan anggaran antara lain dialokasikan untuk program revitalisasi satuan pendidikan sebesar Rp5 triliun, sehingga totalnya menjadi Rp14,28 triliun per year. Pemerintah juga mengalokasikan Rp23 triliun untuk gaji dan tunjangan guru yang beralih dari P3K paruh waktu menjadi P3K penuh waktu. Mendikdasmen mengatakan anggaran kementerian juga mendukung sejumlah program prioritas. Program tersebut meliputi revitalisasi satuan pendidikan, pendidikan dasar tanpa biaya, bantuan perlengkapan sekolah, kemudian sekolah nasional terintegrasi, digitalisasi pembelajaran, serta peningkatan kesejahteraan guru. Kemendikdasmen juga mengusulkan tambahan anggaran 2027 sebesar Rp157,76 triliun untuk mendukung berbagai program prioritas nasional dan kementerian. Sementara untuk perkembangan pengawasan program revitalisasi satuan pendidikan 2026 telah dilakukan terhadap 138 satuan pendidikan, di mana sebanyak di antaranya yakni 20 sekolah di daerah terdampak bencana yang terdiri atas 15 SMK dan 5 SLB. Pengawasan mencakup tertib administrasi, akuntabilitas, keuangan, pengendalian pekerjaan, dan kualitas hasil pembangunan. Pendengar, semoga dengan adanya penyiapan penataan status guru mulai 2027, pendengar, ini menjadi kabar yang oke lah ya untuk guru-guru yang sempat gonjang-ganjing statusnya ini tidak begitu jelas. Yang jelas nanti kami akan update juga, pendengar, untuk informasi lainnya.

0: Pilihan bantuan yang Anda punya hanya tinggal phone a friend. Tentukan pilihan Anda sekarang.
1: Saya bingung. Saya tidak punya teman.
0: Anda bisa telepon keluarga Anda loh.
1: Saya tidak pernah berbicara dengan keluarga saya.
0: Anda bisa telepon saudara Anda.
1: Saya juga tidak pernah berbicara kepada saudara saya.
0: Itulah masalah Anda. Mulailah bersosialisasi dari sekarang dengan lingkungan yang positif, orang-orang yang positif, maka jiwa Anda akan sehat dan hidup Anda akan lebih baik. Selamat Hari Kesehatan Jiwa Sedunia. Bersama saling menjaga, karena jiwa begitu berharga.

Yang dulunya bernama Glasses adalah grup musik lokal asal Jakarta yang berdiri sejak 8 Juli 1996. Grup musik ini beranggotakan Pasha, Enda, Onci, Maki, dan Roman. Ungu telah merilis beberapa album studio seperti Laguku, Melayang, Tempat Terindah, dan lain-lain. Selain itu, Ungu juga merilis album

mulai tampil dari panggung ke panggung pentas seni di seputaran kawasan Tebet pada tahun 1996. Album debut pertama Ungu adalah album Laguku yang dirilis pada tanggal 6 Juli 2002. Dengan lagu hitsnya yang berjudul Bayang Semu, album ini mendapat penghargaan dengan memenangkan Platinum Award yang terjual hingga 150.

merilis album Melayang pada tanggal 2 Desember 2005. Nama Ungu semakin dikenal luas ketika album ini dirilis, terutama karena lagu hitnya yang berjudul Demi Waktu. Album Melayang juga memenangkan Platinum Award dan Double Platinum Award di tahun 2005 dan

Karya-karya dari Ungu secara konsisten memenangkan berbagai penghargaan musik nasional seperti MTV, Indonesian Award, Emmy Award, Inbox Award, dan Indigo Award. Nama Ungu juga masih terkenal

merupakan album religi Ungu yang dirilis pada tahun 2024. Selain itu, Ungu juga pernah merilis album religi diantaranya Surgamu, Para Pencarimu, Aku dan Tuhanku, dan lain-lain. Karya-karya dari Ungu masih dicintai oleh para penggemarnya.

Mendengar Pro Satu RRI Semarang, kadang kesalahan itu datang dan dibuat oleh manusia ya. Tapi bagaimana pada akhirnya kita bisa memanusiakan manusia dan saling memaafkan itu jauh lebih penting, pendengar. Tapi kadang susah ya untuk menjadi orang yang sangat baik. Banyak sekali tantangannya, pendengar. Tapi tidak ada salahnya untuk mencoba ya. Bagaimana kita berusaha semaksimal mungkin untuk 100% outputnya adalah kebaikan kepada semua orang. Itu saya rasa lebih baik, pendengar, menurut saya ya. Ya, semua orang pasti punya versinya sendiri untuk menjalani hidup, tapi yang jelas outputnya harus kebaikan, pendengar, untuk semua orang maupun diri sendiri. Oke deh, karena ini sudah mendekati jam 12 malam, itu tandanya saya harus segera pamit, pendengar. Walaupun ini malam minggu, tapi jangan gas terus pol-polan sampai pagi, pendengar. Sayangi diri dengan jaga kesehatan di tengah cuaca yang sepertinya sudah masuk ke transisi musim penghujan juga, pendengar. Besok Pro 1 kembali hadir tentunya dengan informasi dan lagu-lagu pilihan serta hiburan sepanjang hari mulai jam 5 pagi, lanjut siang, sore, sampai malam, pendengar. Saya Agil pamit terlebih dahulu. Sampai jumpa, pendengar. Sehat-sehat terus, bahagia, dan jangan lupa untuk selalu bersyukur ya. Selamat malam.

belajarlah mengucap syukur dari hal-hal baik di hidupmu, dan belajarlah menjadi pribadi yang kuat dengan hal-hal buruk di hidupmu. B.J. Habibie.

saudara dengan terdengarnya irama ini. Maka usai sudah tugas kami dalam menyuguhkan acara sepanjang hari ini. Saya Agil mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan sampai jumpa esok hari pukul 5. Inilah RRI Semarang. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Inilah Radio Republik Indonesia Semarang Program 1 kembali mengudara melalui frekuensi 89 MHz dan juga melalui RRI Digital. Kami hadir dengan beragam acara dari pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Selamat pagi, selamat mengikuti acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Bagaimana pendengar kabarnya hari ini? Semoga Anda selalu sehat dan bahagia ya. Di hari Minggu ini pendengar, edisi tanggal 11 Oktober 2026, saya Nadira kembali menemani Anda dalam Semarang pagi ini, tentunya dengan informasi dan juga musik pilihan sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Diawali pendengar dalam jumpa kita di Mutiara Pagi dengan topik tafsir surah Al-Baqarah ayat 97 hingga 101 bersama dengan dosen ilmu tafsir UIN Wali Songo Ustadz Agus Imam Karomen MAG. Line telepon dan WhatsApp tentu nanti kami akan buka di 0248316686 atau di 0816666886 serta di live chat aplikasi RRI Digital. Tetaplah bersama kami pendengar di 89 FM Pro 1 RRI Semarang, relay informasi dan inspirasi.

Masjid terbesar di Indonesia. Dengan luas mencapai 95 ribu meter persegi, Masjid Istiqlal tak hanya menjadi masjid terbesar di Indonesia, namun masjid ini juga menjadikan masjid terbesar di Asia Tenggara. Dengan luas mencapai 95 ribu meter persegi, Masjid Istiqlal tak hanya menjadi masjid terbesar di Indonesia saja, namun bangunan ini menjadi masjid terbesar di Asia Tenggara. Pembangunan masjid terbesar ini digagas oleh Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno, yang diselesaikan dibangun pada tahun 1978. Masih menjadi masjid terbesar nomor satu di Indonesia sampai saat ini, dapat menampung kapasitas jamaah sebanyak 200 ribu orang. Masjid Istiqlal ditopang 12 tiang sesuai tanggal kelahiran Nabi Muhammad yang jatuh pada 12 Rabiul Awal 1961. Lalu, ada 4 lantai balkon dan 1 lantai dasar. Total 5 lantai itu melambangkan 5 rukun Islam, jumlah sholat wajib dalam sehari, dan jumlah sila dalam Pancasila. Kemudian terdapat menara setinggi 6.666 cm di bagian luar masjid. Angka itu merupakan keseluruhan jumlah ayat dalam Al-Quran.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami dalam Mutiara Pagi dengan topik Tafsir Surah Al-Baqarah ayat 97 hingga 101. Dan pendengar, kami sudah terhubung bersama dengan dosen ilmu tafsir UIN Wali Songo, Ustadz Agus Imam Karomen MAG. Saya akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Nadira.
0: Iya, bagaimana kabarnya hari ini Ustadz? Sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Baik, dan juga untuk Anda pendengar pagi hari ini yang ingin bergabung, silakan bisa menghubungi kami di 0248316686 ataupun di WhatsApp kami di 0816666886 serta di live chat aplikasi RRI Digital. Pendengar, kita akan ikuti dulu tausiah mengenai tafsir surah Al-Baqarah ayat 97 hingga 101. Monggo Ustaz.
1: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, pendengar RRI dimanapun berada, yang saya hormati, dan Mbak Nadira yang sama-sama kita hormati juga. Surat Al-Baqarah ayat 97 masih menjelaskan tentang kaum Yahudi, ya, yaitu kaum Yahudi yang awalnya mereka umatnya Nabi Musa, kemudian ini anak turunnya yang sampai nanti pada masa Nabi Muhammad. Kul mangkan aduwal li Jibrila fa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillahi musaddiqal lima baina yadayhi wa huda wa bushra lil mu'minin. Jadi pada ayat 97 ini Allah berfirman, wahai Nabi, sampaikan kepada orang Yahudi bahwa siapa yang menjadi musuhnya Jibril, maka perlu diketahui bahwa Jibril lah yang dulu telah menurunkan kitab-kitabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak hanya pada Nabi Kanjeng Nabi Muhammad, tapi juga kitab Taurat, Injil, dan yang lainnya. Jadi ada argumen. Jadi orang Yahudi ini selalu punya alasan untuk menolak ajarannya Kanjeng Nabi. Salah satu alasannya adalah mereka mengatakan bahwa mereka tidak menyukai Jibril. Jadi kaum Yahudi ini punya alasan mereka tidak menyukai Jibril. Maka kemudian dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa secara tidak langsung Allah berkata begini, kenapa enggak suka Jibril? Padahal Jibril juga malaikat yang Allah utus untuk menyampaikan wahyu berupa kitab Taurat. Nah, kan begitu. Padahal Al-Quran, selain itu Jibril juga, jadi artinya Jibril itu menurunkan, diberi tugas untuk menyampaikan kitab Taurat ke Nabi Musa, dan diberi tugas juga untuk menyampaikan Al-Quran kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Nah, kok begitu kok dimusuhi, ya? Mungkin. Padahal Al-Quran juga adalah membenarkan ajaran-ajaran yang ada di kitab Taurat. Terus di kitab yang di ayat selanjutnya, mangkana aduwa lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibrila wa mikala fa innallaha aduwwul lil kafirin. Di sini Allah menegaskan lagi. Jadi siapa yang memusuhi Allah, malaikat-malaikat Allah, utusan-utusan Allah, dan malaikat Jibril dan Mikail, maka Allah juga menjadi musuh bagi orang-orang yang kafir. Artinya Allah di sini menegaskan bahwa perilaku yang dilakukan oleh orang Yahudi, ya, nggak suka kepada Kanjeng Nabi, tidak suka pada malaikat Jibril, maka menunjukkan bahwa mereka itu adalah orang-orang yang ingkar kepada Allah dan Allah menjadi musuhnya. Artinya apa? Di sini Allah ingin menegaskan bahwa Allah berada di pihaknya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan di pihak orang Yahudi. Karena di ayat yang lain, di ayat yang lain itu ada klaim dari orang Yahudi bahwa mereka itu, yakni orang Yahudi itu adalah orang-orang yang paling dicintai Allah. Nah, mereka mengklaim begitu. Maka kalau lihat ayat 98 ini, nah, klaim orang Yahudi tersebut adalah keliru. Karena Allah justru menjadi musuh mereka. Kenapa? Karena mereka juga memusuhi Allah, malaikat Allah, dan para rasulnya. Ya. Terus di ayat 99, walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat wa ma yakfuru biha illal fasikun. Jadi setelah Allah menegaskan bahwa Allah menjadi musuhnya orang-orang yang kafir, orang yang ingkar, maka di ayat 99-nya Allah menegaskan bahwa Allah benar-benar menurunkan wahyu Al-Qur'an ini kepada Nabi Muhammad. Artinya memang Al-Qur'an ini wahyunya Allah. Bukan seperti dugaan orang kafir bahwa Al-Qur'an ini buatan Kanjeng Nabi, bukan. Dan Allah di sini menjelaskan siapa yang ingkar ya kepada apa namanya wahyunya Allah itu Al-Qur'an, maka mereka adalah orang-orang yang fasik. Jadi di sini ditegaskan bahwa Bani Israel disebut oleh Allah sebagai orang yang fasik. Artinya apa? Orang yang ingkar, orang yang durhaka ya. Karena sebenarnya Al-Qur'an itu memang dari Allah, bahkan Al-Qur'an juga tidak isinya tidak hanya ajaran Islam yang baru yang dibawa oleh Kanjeng Nabi, tapi juga ada kelanjutan, karena ada kelanjutan dari kitab sebelumnya yaitu Taurat, karena kan sumbernya sama itu dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya di sini menegaskan betapa orang Yahudi ini benar-benar orang yang fasik, orang yang durhaka gitu. Nah, di ayat selanjutnya, di ayat yang ke-100, awakullama ahadu ahdan nabadahu fariqum minhum bal aktsaruhum la ya'lamun. Di sini Allah menjelaskan tentang karakter atau sifat dari orang Yahudi, bahwa memang di antara mereka itu dari dulu, kata Allah, memang di antara mereka yang orang Yahudi itu dari dulu memang ada ketika mereka atau orang-orang Yahudi itu dimintai kesepakatan ya, ada mereka mengadakan kesepakatan ya, apa namanya nabadafarikum minhum, jadi mereka, sebagian dari mereka itu udah biasa melanggar kesepakatan itu gitu. Bahkan sebagian dari mereka itu dari dulu juga sudah tidak beriman. Artinya Allah ingin menjelaskan kepada Kanjeng Nabi, kepada umat muslim, bahwa memang dari dulu orang Yahudi itu sejak masanya Nabi Musa itu ya, ketika dimintai perjanjian pasti mereka akan mengingkari perjanjian itu. Bahkan kebanyakan dari mereka itu justru yang tidak beriman. Nah, kita lihat misalnya di ayat-ayat awal-awal itu ketika menjelaskan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada Bani Israel itu kan mereka selalu diberikan nikmat oleh Allah, minta makanan dikasih makanan, minta makanan yang bervariasi dikasih. Tetapi ketika diminta untuk memohon ampun, dia tidak mau, malah memelesetkan bahasanya dan lain sebagainya. Jadi artinya di sini Allah menjelaskan memang karakternya orang Yahudi seperti itu. Ketika mereka berjanji, dimintai kesepakatan, mereka akan di sebagian mereka akan mengingkari, bahkan sebagian mayoritasnya adalah la yu'minun. Maka kemudian di sini Allah di lanjutan ayat 101, walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqul lima mahum nabadza fariqum minal ladzina utul kitab kataballahu wa ra'a dhuhurihim ka'annahum layak lamun. Jadi maka sekarang, maksudnya sekarang ketika masanya Kanjeng Nabi Musa, ketika masanya Kanjeng Nabi Muhammad, ketika datang kepada mereka seorang rasul yakni Nabi Muhammad, dan mereka dan Nabi Muhammad itu datang dengan membawa Al-Qur'an yang juga membenarkan Taurat, maka sebagian dari mereka ada yang melemparkan kitabnya Allah di belakang punggung mereka. Artinya apa? Melemparkan kitab Allah di belakang punggung itu maksudnya mereka tidak mempercaya itu. Jadi ibaratnya kalau di ayat 100 itu Allah mengatakan, Allah berfirman, sebagian dari mereka itu mengingkari janji dan mayoritasnya adalah tidak beriman, maka ayat 101-nya menjadi apa namanya, menjadi kelanjutan bahwa ya wajar, atau misalnya ya kalau karena begitu maka ketika sekarang datang Nabi Muhammad membawa kitab Al-Qur'an yang kitab Al-Qur'an juga sebenarnya isinya ada sama dengan yang ada di Taurat sebagiannya, buktinya apa, Taurat juga sudah menyinggung sifat-sifatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Dan di Al-Quran juga ada sifat-sifatnya Nabi Muhammad. Di Al-Quran juga ada kisah-kisah tentang para nabi sebelumnya. Artinya Al-Quran telah memberikan informasi tentang para nabi yang itu juga dijelaskan dalam Taurat. Tetapi justru ternyata mereka mengingkari itu. Mereka seakan-akan tidak memperdulikan Al-Quran ini. Sehingga Allah membuat perumpamaan seperti mereka membuang kitabnya Allah di balik punggung mereka. Dan seakan-akan mereka tidak tahu. Artinya sebenarnya artinya apa? Artinya kalau memang orang Yahudi itu benar-benar beriman kepada Allah, benar-benar mengikuti apa yang diajarkan Nabi Musa, ya sebenarnya mereka harusnya beriman kepada Nabi. Jadi kalau sekarang pada masanya Nabi Muhammad mereka tidak beriman, ya maka itu sebenarnya menunjukkan bahwa mereka merupakan orang-orang yang dulu juga sebenarnya tidak beriman kepada Nabi Musa. Nah, mungkin ini Mbak Nadira sebagai pengantar.
0: Baik, terima kasih Ustadz atas tausiahnya. Selain ini kita akan berikan kepada pendengar kesempatan yang ingin bergabung ya Ustadz. Kita akan jeda dulu, pendengar yang ingin bergabung ditahan dulu ya. Kita akan lanjutkan setelah lagu berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam Mutiara Pagi dengan topik Tafsir Al-Baqarah ayat 97 hingga 101.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami dalam Mutiara Pagi dengan topik Tafsir Surah Al-Baqarah ayat 97 hingga 101 bersama dengan Ustadz Agus. Ustadz, ini sudah ada satu pendengar yang terhubung di ujung telepon. Kita akan sapa terlebih dahulu, Nje. Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam. Selamat pagi, Mamadira, sehat.
0: Alhamdulillah sehat, Pak Yarto. Silakan untuk pertanyaannya.
1: Iya, alhamdulillah. Assalamualaikum. Sugeng Enjang, Pak Ustaz. Sehat ya, Pak Ustaz?
2: Oke, alhamdulillah sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, Pak Ustaz. Sesuai dengan topik tadi, pemaparan Bapak, kalau kita melihat pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan.
2: Halo?
1: Halo? Ye, siap?
2: Ya, suaranya enggak, tadi enggak kedengeran, Pak. Maaf.
1: Oh iya. Berdasarkan pembahasan beberapa hari, Pak, Bapak menjelaskan bahwa ayat tersebut itu kan mengingkari orang Yahudi tentang pengingkaran orang Yahudi akan ajaran Al-Qur'an kitab dengan Alkitab Taurat dan memasukkan Taurat selanjutnya kan tafsir surat Al-Baqarah ayat 97 sampai 101. Nah, kalau kita melihat seperti itu, Bapak, dalam tafsir surat Al-Baqarah ayat 97 sampai 101 itu kan dijelaskan

0: Oke, baik. Ya, jadi yang pertama, ya justru keanehannya di situ gitu. Jadi kenapa mereka mengklaim bahwa mereka itu mengimani Taurat, tapi pada saat yang bersamaan mereka tidak mengimani Al-Quran. Padahal Al-Quran dan Taurat ini sama-sama bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di ayat-ayat yang kemarin, minggu lalu, Allah sudah menegaskan keanehan itu. Kenapa mereka mengimani sebagian, sedangkan yang sebagiannya mereka ingkari. Nah, terus yang kedua, yang terkait dengan janji. Jadi kalau dalam Al-Quran memang banyak ayat-ayat yang bicara tentang menepati janji. Bahkan innal ahda kana mas'ula, bahkan janji itu adalah ada sesuatu yang akan dimintai pertanggungjawaban nanti di akhirat. Artinya memang apa yang kita apa namanya janjikan, maka itu ya akan dimintai pertanggungjawaban. Bahkan mengingkari janji itu sebenarnya ada kafaratnya. Jadi apa misalnya kalau kita mengingkari janji, apa yang harus kita lakukan, itu sebenarnya ada gitu. Jadi memang janji itu sangat penting, sehingga kalau kita berjanji maka jangan sampai kita mengingkari. Kalau dalam hadis misalnya, ketika berjanji dia mengingkari, itu salah satu tanda dari orang munafik. Tapi kemudian para ulama hadis menjelaskan munafik di sini bukan munafik secara teologi. Kalau munafik secara teologi kan munafik yang seperti ada di masa Kanjeng Nabi. Secara lahiriah dia beriman, tapi secara hatinya dia tidak beriman kepada Nabi. Nah, kata para pensyarah hadis, ciri-ciri munafik yang tiga ini itu bukan munafik yang pada masa Nabi, tetapi munafik amali, munafik secara amaliyahnya. Itu ya bisa jadi ada orang mukmin, tetapi secara amaliyahnya mencerminkan tadi, salah satunya misalnya ketika bicara bohong, ketika berjanji dia apa mengkhianati, mengingkari, nah, ketika dipercaya dia mengingkari gitu. Itu Mbak Nadira.
1: Baik, Ustadz, di WhatsApp ini juga sudah ada yang bergabung. Saya akan bacakan dulu. Yang pertama ini dari Pak Rozi Kubuk ya, bertanya Ustadz, di negeri ini apa ada yang beragama Yahudi Ustadz, dan apa kepercayaan mereka?
0: Iya, kalau hari ini Yahudi yang ada hari ini itu berbeda dengan Yahudi yang di masa Nabi Muhammad ya. Jadi kalau Yahudi itu adalah orang-orang yang dulunya mengikuti apa namanya agamanya Nabi Musa, kemudian anak turunnya. Nah, kalau sekarang itu Yahudi yang hari ini itu bukan mereka, karena secara keyakinan juga sudah berbeda. Dan nanti Yahudi itu nanti kan ada memang orang Yahudi yang memang masih mengikuti kitab Taurat, nah seperti nanti orang kita tahu misalnya di masanya Nabi ada orang yang mengenali tanda-tanda kenabian. Nah, tapi nanti ada orang Yahudi yang memang sudah tidak beriman lagi kepada Nabi Muhammad. Gitu, Mbak.
1: Baik, selanjutnya Ustadz, ini dari Mas Teo Magelang ya, yang bertanya, bagaimana Ustadz cara menguatkan komitmen seorang Muslim agar tidak mudah melanggar janji atau mengesampingkan petunjuk agama demi kepentingan duniawi, berkaca dari tabiat Bani Israel yang disinggung pada ayat 100. Terima kasih. Monggo Ustadz.
0: Oke, baik. Ya, jadi kita mulai dari kenapa Bani Israel itu melanggar janji-janjinya. Itu karena memang mereka adalah menginginkan hawa nafsunya ya, mengikuti hawa nafsunya. Sama, kenapa orang Yahudi itu tidak beriman kepada Nabi? Salah satunya adalah kedengkian mereka. Mereka itu termasuk orang-orang yang paling tahu bahwa akan ada Nabi

0: akhir zaman dengan ciri-ciri seperti yang disebutkan di Taurat. Tapi mereka apa istilahnya, tidak terima ya, mereka merasa kecewa. Ternyata Nabi akhir zaman itu bukan dari keturunan Yahudi, tapi dari keturunan orang Arab. Maka bagaimana agar kita tidak menuruti hawa nafsu ya? Ya, pihak kita harus selalu membiasakan diri agar apa ya? Membiasakan pada sesuatu yang benar gitu. Jadi misalnya begini, kita harus membiasakan bahwa dalam menilai sesuatu ukurannya bukan diri kita, tetapi ukurannya adalah Al-Quran dan hadis. Artinya standar agama itu harus menjadi pedoman kita. Jadi dalam menilai apapun, bahkan misalnya dalam menilai seseorang ya, itu kata salah satu ulama besar Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu mengatakan, kita jangan menilai seseorang itu baik atau buruk kecuali setelah kita cocokkan dengan Al-Quran dan hadis. Supaya apa? Supaya kita tidak mencintai orang lain atau membenci orang lain dengan standar hawa nafsu kita. Ya, artinya apa? Artinya memang kita perlu paham betul standar-standar yang telah dijelaskan agama kita. Nah, setelah itu yang kita jadikan pedoman untuk bagaimana mengontrol diri kita. Bahasa Al-Qur'annya, jadilah orang yang ikhlas kan gitu. Karena kalau orang yang ikhlas itu tidak akan digoda oleh setan. Dan di Al-Qur'an ketika iblis itu akan dikeluarkan ya dari surga, dia memohon satu permintaan kepada Allah, izinkan saya ya Allah menggoda seluruh keturunannya Adam kan. Kata Allah, silakan kalian goda semua hamba-hamba saya. Tetapi perlu diketahui, hamba-hamba saya ini kalau yang ikhlas dia tidak akan tergoda oleh kamu. Artinya apa? Ikhlas di sini apa ya? Ikhlas di sini kita hanya mempusatkan tujuan kita kepada Allah, tidak untuk tujuan lain seperti mungkin kepentingan kita, keinginan kita, kesenangan kita gitu. Itu, Mbak.
1: Baik, ini selanjutnya dari Mas Hasan Pengaran, Pak Ustaz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, apakah fasik itu sama dengan orang kafir? Terima kasih. Monggo Ustaz.
0: Iya. Jadi secara teologi fasik berbeda dengan orang kafir. Jadi kalau orang kafir itu kan tidak mempercayai Allah. Jadi kufur. Sedangkan fasik itu berdosa. Jadi bisa jadi mukmin fasik itu ada. Jadi kalau kafir itu kan lawan katanya mukmin. Jadi kafir itu tidak beriman, sedangkan mukmin beriman. Tapi kalau fasik itu bisa dilakukan juga oleh orang mukmin. Misalnya, mohon maaf, ada seorang mukmin terus dia melakukan dosa besar. Maka kalau kata teologinya Asy'ari, ya mukminnya mukmin tapi berdosa, mukmin tapi fasik begitu, tidak kemudian sampai keluar dari Islam, tidak, tapi ya mukmin ya berdosa. Makanya fasik itu sering dimaknai sebagai orang-orang yang durhaka gitu, orang yang durhaka gitu, Mbak.
1: Baik, ini terakhirnya Ustaz, mungkin untuk bisa disampaikan kepada pendengar pagi hari ini sesuai dengan topik kita, tafsir surah Al-Baqarah ayat 97 hingga 101. Monggo Ustaz.
0: Ya, baik. Jadi belajar dari sikap-sikap orang Yahudi yang selalu membuat alasan untuk tidak mau beriman kepada Al-Quran, maka kita bisa mengambil pelajaran bahwa memang kecenderungan manusia itu untuk selalu mencari pembenaran atas dirinya. Maka dari itu kita sebagai seorang muslim yang alhamdulillah hari ini kita muslim dan beriman kepada Nabi, maka tugas kita adalah bagaimana mendalami ajaran agama kita. Kita menyadari bahwa memang penting bagi kita untuk terus meningkatkan keagamaan kita tanpa harus kemudian mencari alasan-alasan yang bisa membenarkan hawa nafsu kita atau kesenangan kita untuk menjauh dari agama. Mungkin itu, Mbak.
1: Baik, Ustadz, ini sepertinya masih ada satu pendengar yang baru saja bertanya. Mungkin kita jawab dan berikan kesempatan terakhir ya, Ustadz.
0: Ya, boleh, boleh.
1: Baik, ini dari Bu Nani yang bertanya bagaimana harus ikhlas dan ridho dalam merawat pasien yang kadang ngeyel. Terima kasih, Ustadz.
0: Iya, baik. Ya, memang setiap tugas itu pasti ada cobaannya. Nah, mungkin kita perlu menguatkan lagi diri kita bahwa apa pekerjaan kita ini bagian dari ibadah, sehingga ketika ada yang sulit kita kembalikan bahwa oh ini memang tantangan dalam ibadah kita. Terus yang kedua, memang kita kadang melakukan sesuatu tidak sempurna, tetapi dengan terus melakukan perbuatan itu atau ibadah itu, maka lama-kelamaan juga nanti akan sempurna. Artinya kalau masih ada kurang-kurangnya dari kita, kita tidak perlu sedih ya. Yang penting di pertemuan berikutnya atau di kesempatan yang lain kita lebih maksimal gitu. Itu, Mbak.
1: Baik, terima kasih Ustadz atas tafsir dan juga pandangannya hari ini. Semoga ini juga bermanfaat untuk pendengar yang sudah bertanya dan juga bergabung. Kita bertemu lagi minggu depan ya, Ustadz. Sehat selalu, Ustaz.
0: Amin, amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar Mutiara Pagi hari ini ya, dengan topik Tafsir Surah Al-Baqarah ayat 97 hingga 101 bersama dengan dosen ilmu tafsir UIN Wali Songo, Ustaz Agus Imam Karomen MAG. Terima kasih untuk kalian yang sudah bergabung. Jangan kemana-mana pendengar, karena nanti pada pukul 6 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan untuk Anda berita lintas pagi. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Semarang.

0: Aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Pagi, Pro 1 RRI Semarang.
2: Kita akan mencoba memperbaiki. Perbaikan itu lebih utama, karena dia akan jangka panjang. Kalau cuman tadi orang pokoknya di apa ditangkap dimasukin deh, ya mungkin selesai di situ. Tapi yang masalah utama kan harus kita perbaiki, ya kan. Root cause-nya apa sih, bukan? Kita akan cari itu.
3: Dengan festival inovasi ini tentu dapat menghasilkan inovasi-inovasi terbaik yang tujuannya bagaimana memberikan kemudahan pelayanan bagi masyarakat.
0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas pagi. Pendengar, BBKP Perwakilan Jawa Tengah berkomitmen memperkuat sistem imunitas pemerintahan untuk menangkal korupsi. Pemkot Pekalongan mendorong melalui kick-off Festival Inovasi 2026 perangkat daerah lahirkan inovasi. Saya, Nadira, menyampaikan berita lintas pagi selengkapnya. Kita awali berita pertama, pendengar, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP Perwakilan Jawa Tengah berkomitmen memperkuat sistem imunitas pemerintahan untuk menangkal korupsi. Berikut laporan selengkapnya.
2: Nanti kami akan mencoba memperbaiki bagaimana sih menerapkan risk management hingga ke pengendaliannya, ya, agar mereka lebih kuat lagi dalam menangkal tindakan-tindakan yang
4: pendengar, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah berkomitmen memperkuat sistem pengendalian internal dan manajemen risiko untuk mencegah korupsi di lingkungan pemerintahan. Upaya ini diarahkan agar potensi penyimpangan dapat dikendali sejak dini dan ditangani sebelum berkembang menjadi persoalan hukum. Hal itu ditegaskan Kepala Perwakilan BPKP Jawa Tengah yang baru, Ari Rianto, saat ditanya terkait dengan masih mendominasinya perkara korupsi dari sektor perbankan terutama yang melibatkan BUMD, BUMN, pengadaan barang dan jasa, serta pengelolaan dana desa yang ditangani Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah hingga Agustus 2026, termasuk masih adanya OTT KPK yang menyeret kepala daerah di Jawa Tengah. Ia menilai pengelolaan resiko di lingkungan badan usaha milik daerah BUMD dan BUMN juga perlu diperkuat. Manajemen resiko idealnya menjadi budaya organisasi sehingga setiap potensi penyimpangan dapat diantisipasi sejak awal. BPKP Jawa Tengah juga akan mendorong penguatan sistem pengendalian intern pemerintah SPIP serta meningkatkan koordinasi dengan para pemangku kepentingan. Langkah ini diharapkan dapat memperbaiki akar persoalan dalam tata kelola dan bukan hanya berfokus pada penindakan setelah pelanggaran terjadi.
2: Betul, ya, kita akan mencoba memperbaiki. Perbaikan itu lebih utama karena dia akan jangka panjang. Kalau cuman tadi orang pokoknya di apa ditangkap dimasukin deh, ya mungkin selesai di situ. Tapi yang masalah utama kan harus kita perbaiki, ya kan. Root cause-nya apa sih, bukan? Kita akan cari itu.
4: Sementara itu, mantan Kepala Perwakilan BPKP Jawa Tengah, Buyung Wiromo Samudro, mengibaratkan sistem pengendalian internal sebagai imunitas bagi pemerintahan dan badan usaha milik daerah. Sistem yang kuat dapat membantu mencegah penyimpangan, tetapi harus ditopang integritas dari setiap individu yang menjalankan tugas.
5: Perlu diperkuatnya sistem pengendalian internal pemerintah. Nah, untuk di BUMD, misalnya BPR, itu juga ada, bukan, tapi nggak ada P belakang pemerintahnya, ya, sistem pengendalian intern. Mereka juga harus perkuat itu. Itu merupakan salah satu alat untuk apa, kalau ibaratnya diinstall ya di dalam perusahaan itu, dia akan menjaga. Tadi kalau istilah Pak Deputi kan menjadi seperti ketahanan tubuh, imunitas.
4: Lebih lanjut, ia juga berpesan, komitmen integritas tidak cukup berhenti pada penandatanganan fakta integritas. Komitmen tersebut juga harus diwujudkan melalui tindakan nyata dan kepatuhan terhadap aturan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Tingkatkan pelayanan publik, Pemkot Pekalongan mendorong melalui kick-off Festival Inovasi 2026, perangkat desa lahirkan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Selengkapnya disampaikan Miftahuddin Teddy.
6: Ini ada kick-off Festival Inovasi Daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Pekalongan.
7: Wakil Wali Kota Pekalongan, Haji Apalkis Diab, mendorong seluruh jajaran pemerintah daerah untuk terus melahirkan inovasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Balkis mengatakan inovasi tidak selalu membutuhkan anggaran besar. Kreativitas dan kemampuan memaksimalkan sumber daya yang tersedia justru menjadi kunci agar inovasi memberikan manfaat nyata. Hal itu disampaikan Balkis saat membuka kick-off Festival Inovasi 2026 di Ruang Buketan Seda Kota Pekalongan.
6: Dengan festival inovasi ini tentu dapat menghasilkan inovasi-inovasi terbaik yang tujuannya bagaimana memberikan kemudahan pelayanan bagi masyarakat.
7: Ia meminta setiap organisasi perangkat daerah, kelurahan, puskesmas, rumah sakit, dan sekolah mengusulkan minimal satu inovasi aktif setiap tahun. Namun, Balkis menegaskan inovasi tidak boleh sekedar untuk memenuhi kewajiban administratif. Setiap terobosan harus menjawab kebutuhan dan persoalan yang dihadapi masyarakat. Sementara itu, Kepala Baperida Kota Pekalongan, Adrianto, mengatakan proses penjaringan ide dan inovasi berlangsung 8 Oktober hingga 6 November 2026.
8: Jadi penyelenggaraan festival inovasi ini di samping untuk meningkatkan semangat dari UPD untuk berinovasi di dalam peningkatan pelayanan publik, ini juga sebagai modal untuk Kota Pekalongan mengikuti Innovative Government Award untuk tahun 2027 selanjutnya.
7: Selanjutnya penilaian dan presentasi dilakukan 9 hingga 16 November oleh tim juri independen. Penghargaan untuk OPD dan ASN terinovatif ditargetkan diberikan paling lambat pada pekan pertama Desember 2026. Dari Kota Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, pendengar, Pemkot Semarang sedang mengajukan ke pemerintah pusat untuk renovasi 2 rusunawa. Berikut laporan selengkapnya.
9: 2 itu yang kita usulkan, Kaligawe sama...
10: Pemerintah Kota Semarang mengusulkan renovasi 2 rumah susun sederhana atau rusunawa, yakni Rusunawa Kaligawe dan Rusunawa Bandar Harjo, ke Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Disperkim Kota Semarang Murni Ediati mengatakan, kedua rusun tersebut dinilai sudah tua dan membutuhkan penanganan segera. Ia menyebut Rusunawa Kaligawe masuk dalam prioritas karena kondisi bangunannya mulai mengalami kemiringan. Saat ini pihaknya tengah menyiapkan dokumen perencanaan. Targetnya renovasi 2 rusun bisa terrealisasi melalui pendanaan pada 2027 atau 2028 mendatang. Selama ini pembangunan rusunawa umumnya didanai pemerintah pusat karena membutuhkan biaya yang sangat besar.
9: 2 itu yang kita usulkan, Kaligawe sama Bandar Harjo, karena Kaligawe kan kondisinya udah mulai miring. Nah, kita lagi siapkan dokumen perencanaannya. Nanti mungkin harapannya di 2027-2028 bisa ada anggaran untuk perbaikan sana. Tapi kami juga menempuh jalan lain. Kita mengajukan usulan ke Kementerian PKP. Nah, karena itu anggarannya cukup besar, Mas. Karena itu kan harus dilakukan perkuatan, perbaikan di dalam, dan anggarannya miliaran ini. Nah, dengan kemampuan APBD yang ada, kita nggak pernah membangun rusun. Karena rusun itu anggarannya selalu dari PUPR dulu. Nah, biayanya kan cukup besar, Mbak.
10: Lebih lanjut, ia menjelaskan renovasi menggunakan anggaran Kementerian PKP karena adanya keterbatasan kemampuan APBD Pemkot Semarang. Sembari menunggu kepastian anggaran, pihaknya juga merenovasi kecil-kecil seperti renovasi kebocoran dan kerusakan ringan. Langkah tersebut dilakukan agar penghuni tetap dapat menempati hunian yang layak sembari menunggu renovasi menyeluruh. Rama Puanto, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Dugaan pengeroyokan seorang siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Telaga Wungu Pati belum menemukan titik damai. Ibu korban menyebut anaknya trauma dan keluarga siap menempuh jalur hukum, sedangkan sekolah masih mendalami peran para siswa. Berikut informasi selengkapnya.
11: Keluarga korban dan pihak Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Telaga Wungu Kabupaten Pati memberikan keterangan berbeda soal dugaan perundungan bullying terhadap seorang siswa. Mediasi di sekolah pada Senin 5 Oktober 2026 belum menghasilkan kesepakatan. Kejadiannya berlangsung pada Selasa malam 29 September 2026. Dewi, ibu korban, mengaku baru mengetahui anaknya terluka 2 hari setelah kejadian. Ia menyebut satu gigi korban tanggal dan kepalanya benjol-benjol.
12: Waktu mediasi di sekolah sudah. Tapi enggak tahu itu orang tua dari pelaku siapa-siapa, enggak tahu. Identitasnya enggak dikasih tahu ke keluarga. Enggak ada, belum menemukan kesepakatan. Karena itu tadi, belum menemukan pelaku sama anak saya, sama saya orang tuanya. Belum ada permintaan maaf dari anaknya yang melakukan pemukulan itu. Anak saya trauma, Pak. Anak saya kalau ketemu orang banyak takut, enggak mau sekolah lagi. Ya,
11: Sepekan setelah kejadian Jumat siang 9 Oktober 2026, Dewi melaporkan perlakuan perundungan terhadap anaknya ke polisi. Sementara itu, sekolah menyebut korban masih ingin melanjutkan pendidikan. Wakil Kesiswaan Farudin Dwi Saputro mengatakan sekolah masih mendalami motif dan peran para siswa.
13: Terus dari ibu kepala sekolah juga melakukan pendekatan yang persuasif, yang sifatnya mungkin tidak menekan, ya Pak. Anak juga masih menyatakan masih mau bersekolah di sini. Untuk inisial korban D, untuk jumlah terduganya kami juga masih melakukan pendalaman, Pak.
11: Saat mediasi berlangsung, ibu korban menyerahkan sikap soal perdamaian kepada kuasa hukumnya, namun berharap proses hukum tetap berlanjut. Menurut pihak sekolah, keluarga korban telah mengadu ke Polresta Pati dan polisi masih mengonfirmasi laporan tersebut. Sekolah berencana melanjutkan mediasi. Dari Kabupaten Pati, Agus Pabudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Dewan Koperasi Indonesia atau Dekopin daerah Batang siap mengawal dan mendampingi koperasi Desa Merah Putih yang baru terbentuk agar ke depan memiliki prinsip dasar perkoperasian yang berbasis kesejahteraan anggota. Selengkapnya disampaikan Heri Yesianto.
14: Perkembangan perekonomian di Indonesia tidak dapat terlepas dari peran aktif koperasi. Maka Dewan Koperasi Indonesia Daerah Dekopinda Batang yang menjadi salah satu ujung tombak perkoperasian senantiasa memberikan teladan terhadap kehadiran Koperasi Desa Merah Putih agar memiliki prinsip senada, yakni menyejahterakan anggotanya. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ketua Dekopin Wilayah Jawa Tengah ASOK Profesor Dr. Walid saat membuka musyawarah daerah Dekopinda Batang yang menegaskan sebagai pendahulu tentu Dekopinda Batang selayaknya mendampingi kehadiran Kopdes Merah Putih yang belum berpengalaman dalam perkoperasian.
15: Sebagai wadah gerakan koperasi di seluruh Indonesia menangkap baik dan menjadikan ini momentum paling penting agar mari kita giatkan koperasi-koperasi khususnya di Kabupaten Batang agar bisa bersinergis sekaligus menggandeng dan bisa mendampingi koperasi-koperasi yang baru muncul. Karena kita tahu bahwa Koperasi Merah Putih ini adalah koperasi yang baru yang tentunya belum mempunyai pengalaman atau jejak rekam yang baik, oleh karena itu sudah menjadi kewajiban koperasi-koperasi anggota Dekopinda Kabupaten Batang untuk tetap mengayomi, mendampingi teman-teman atau saya sering menyebutnya adik-adik kita Koperasi Merah Putih ini.
14: Senada, Kepala Disperindakop dan UKM Batang, Wahyu Budi Santoso membenarkan keberadaan Dekopinda Batang berperan penting dalam melakukan pendampingan bagi Kopdes Merah Putih yang boleh dikatakan junior dari seluruh koperasi yang telah ada terlebih dahulu di Kabupaten Batang.
16: Koperasi ini memiliki prinsip-prinsip ya, punya pilar, punya asas dan sebagainya. Harapannya KDKMP ini kita memiliki prinsip maupun asas koperasi yang selayaknya sekeluargaan juga dimiliki, sehingga semangat juangnya akan tinggi.
14: Sementara Ketua Dekopinda Batang Muhammad Busro menegaskan peran Dekopinda di bawah kepemimpinannya selama 5 tahun ini akan dievaluasi melalui musda serta merumuskan program kerja untuk 5 tahun ke depan, yakni 2026 hingga 2031 mendatang.
17: Dekopin ini kan sebagai rumah besar gerakan koperasi, maka tugas dari Dekopin adalah mempersatu gerakan koperasi. Maka tentunya kita tidak lepas dari bersinergi bekerjasama dengan pemerintah daerah khususnya adalah dinas koperasi atau disperindakop dan koperasi Kabupaten Batang. Dekop ini sebagai wadahnya gerakan koperasi dan sebagai salah satu organisasi yang membantu pembinaan, membina semua gerakan koperasi juga memberikan advokasi tatkala gerakan koperasi ke pemerintah.
14: Dalam kesempatan tersebut, Muhammad Busro pun sempat membagikan tips agar koperasi tetap berjalan dengan memegang prinsip kepercayaan anggota, yakni dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, koperasi, mengembangkan jaringan internal dan eksternal, selalu berinovasi dan menjalin kekompakan dengan pengurus. Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Eri Kisyanto, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Australian Defence Force atau ADF dan Tentara Nasional Indonesia atau TNI memperkuat kerjasama pertahanan melalui latihan bersama atau Latba Wirajaya 2026. Kegiatan itu berlangsung di Kota Semarang 18 September hingga 9 Oktober 2026. Asops Kasdam 4 Diponegoro Kolonel Mahmud ditemui usai penutupan pelatihan. Sore kemarin mengatakan Latma Wirajaya mencerminkan kemitraan pertahanan Indonesia dan Australia yang kuat dan berkelanjutan. Latihan bilateral ini menjadi sarana bagi Ketua Angkatan Darat untuk meningkatkan keterampilan prajurit, memperkuat interoperabilitas taktis, serta membangun kesiapan menghadapi kebutuhan operasi di masa depan.
18: Tentu sangat penting sekali ya. Di antaranya mungkin selain menambah pengetahuan dan kemampuan secara teknis prajurit, juga ini juga menunjukkan integrasi antara TNI Angkatan Darat Australia, representatif antara negara Indonesia dan Australia, bahwa untuk menjaga suatu kawasan kita harus menjalin kerjasama antar negara tetangga.
0: Menambahkan Army Attache Australia, Kolonel David Gandhi menjelaskan materi pelatihan meliputi pertolongan pertama tempur, penanganan korban perang, bela diri militer, menembak tempur, serta pengoperasian drone. Latihan bilateral ini melibatkan Batalion 57 Royal Australian Regiment dari Brigade 1 Angkatan Darat Australia bersama unsur TNI Angkatan Darat termasuk Kostrad dan Kodam. Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Anggota Polsek Sidomukti Polres Salatiga, Aibtu Amin Sutadi, maju sebagai bakal calon kepala desa Seraten dalam pilkada serentak di Kabupaten Semarang. Berikut laporan selengkapnya.
19: Untuk mengabdi pulang ke desa saya.
20: Aibtu Amin Sutadi, Panit Opsional Reskrim Polsek Sidomukti Polres Salatiga, yang juga warga desa Seraten, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, maju sebagai calon kepala desa Seraten periode 2027-2035. Bagi Amin, keputusan maju dalam pemilihan kepala desa bukan sekedar mengikuti kontestasi politik di tingkat desa, namun sebagai pengabdian diri kepada masyarakat di kampung halamannya. Dorongan warga dan pengalaman kakaknya yang telah menjabat sebagai kepala desa selama 3 periode menjadi pertimbangan Amin untuk mengambil langkah tersebut. Amin mengaku tidak pernah secara khusus merencanakan untuk maju sebagai kepala desa, namun permintaan masyarakat membuatnya mempertimbangkan kesempatan untuk melanjutkan pengabdian di lingkungan desa.
19: Kakak saya itu jadi lurah 3 periode di desa Seraten, terus kebetulan warga Seraten juga meminta kami untuk maju menjadi balon atau calon kepala desa Seraten. Terus kami juga berniat untuk mengabdi pulang ke desa saya, tercinta desa Seraten.
20: Lebih lanjut, Amin mengungkapkan telah berkomunikasi dengan pihak kepolisian mengenai mekanisme yang harus dijalani selama mengikuti tahapan pilkades. Sementara itu, Ketua Panitia Pilkades Seraten, Kudori, memastikan berkas pendaftaran Amin telah diterima dan dinyatakan lengkap berdasarkan pemeriksaan awal.
21: Berkas, alhamdulillah, sesuai dengan persyaratan yang ada dari poin 1 sampai dengan yang dibutuhkan, itu lengkap semuanya.
20: Lebih lanjut, Kudori menjelaskan masa pendaftaran bakal calon kepala desa berlangsung pada 5 hingga 15 Oktober 2026. Selama periode tersebut, panitia masih membuka kesempatan bagi warga yang ingin mendaftarkan diri dalam pilkades serentak di Kabupaten Semarang. Bowiranto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut disampaikan Jateng Selintas Sepekan bersama Agus Herianto.

Pertamina akan menindak tegas penyalahgunaan barcode untuk pembelian bahan bakar minyak BBM bersubsidi. Pertamina akan melakukan langkah tegas dengan melakukan pemblokiran barcode pembelian BBM bersubsidi bila disalahgunakan. Hal itu terungkap dalam audiensi bersama perwakilan sopir di Kabupaten Kudus dengan Pertamina di Semarang. Sales Branch Manager 3 Semarang Nur Fitriani mengatakan dalam pertemuan tersebut sejumlah persoalan disampaikan, mulai dari antrian pengisian solar di stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU, penyalahgunaan barcode, hingga permintaan pengawasan distribusi BBM bersubsidi. Dikatakan pertemuan audiensi menjadi kesempatan bagi Pertamina untuk menjelaskan secara langsung berbagai persoalan yang dihadapi sopir di lapangan. Pertamina juga melakukan pemblokiran apabila menemukan ketidaksesuaian antara data kendaraan dan barcode. Sementara itu, PLT Kepala Dinas Perdagangan Muhammad Fitrianto mengatakan berdasarkan hasil audiensi, kuota BBM di Kudus disebut masih aman. Namun pengawasan distribusi tetap perlu dilakukan untuk memastikan penyalahgunaan BBM bersubsidi sesuai ketentuan. Jawa Tengah sedang menjajaki kerjasama beasiswa ke Malaysia dengan prioritas pendidikan vokasi. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menjajaki kerjasama pendidikan tinggi dengan Malaysia untuk memperluas akses beasiswa dan meningkatkan keterampilan siswa melalui pendidikan vokasional. Peluang tersebut dibahas dalam seminar strategi dan pameran pendidikan tinggi Malaysia 2026 di Wisma Perdamaian, Kota Semarang. Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Sunarto mengatakan perguruan tinggi di Malaysia membuka kesempatan bagi pelajar Indonesia untuk melanjutkan pendidikan. Peluang tersebut juga bersedia bagi aparatur sipil negara yang ingin menempuh pendidikan magister, S2, hingga doktoral, S3. Menurut Sunarto, salah satu peluang kerjasama yang menarik untuk dikembangkan adalah pendidikan vokasional melalui Politeknik di Malaysia.

partai politik dan masyarakat dinilai penting dalam mencegah praktek politik uang serta mewujudkan demokrasi yang berintegritas. Upaya tersebut menjadi perhatian dalam kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif anti politik uang di Kecamatan Semarang Tengah dengan tema sinergi komitmen partai politik dan masyarakat dalam mewujudkan demokrasi anti politik uang. Sekretaris Komisi C DPRD Kota Semarang Danur Sibianto mengatakan pencegahan politik uang tidak dapat hanya mengandalkan Bawaslu tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Edukasi politik juga diperlukan agar masyarakat memahami pentingnya menjaga integritas pemilu dan tidak semata-mata mempertimbangkan imbalan materi dalam menentukan pilihan.

0: Pendengar, sekian berita lintas pagi kali ini. Akhirnya, mewakili kerapat kerja yang bertugas, saya Nadira menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.
1: Pro 1 RRI Semarang.

0: Kang Deddy.
1: Weh, Pak Jaya.
0: Panennya udah beres.
1: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
0: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
1: Betul, tapi harga gabahnya.
0: Kalau dulu, setiap panen raya itu hasilnya mah melimpah, tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
1: Tapi sekarang alhamdulillah, Pak, lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
0: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti.
1: Betul.
0: Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
1: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
0: Iyalah, apa lebih semangat lagi tuh.
2: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.

0: minggu pagi ini ya. Untuk Anda yang sedang beraktivitas di luar rumah, kami akan update perkiraan cuaca untuk Kota Semarang dan Jawa Tengah ya, yang akan dilaporkan bersama dengan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani Semarang. Sudah terhubung di ujung telepon, perkirawan Ferisa ya akan memberikan informasinya. Selamat pagi rekan Ferisa, silakan informasinya.
1: Baik, terima kasih. Berikut kami sampaikan update perakiraan cuaca untuk Kota Semarang maupun wilayah Jateng lainnya yang berlaku mulai pagi hari ini hingga awal malam nanti. Untuk Kota Semarang, pagi hingga siang umumnya cerah berawan, sore hingga awal malam umumnya berawan, berpotensi hujan ringan pada awal malam. Angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 10 hingga 30 km/jam. Suhu udara berkisar antara 27 hingga 35 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara berkisar antara 40 hingga 80%. Kemudian di wilayah Jawa Tengah, pagi hingga siang cerah berawan, sore hingga awal malam umumnya berawan, berpotensi hujan ringan di daerah pegunungan bagian barat dan pegunungan bagian tengah. Kami tetap menghimbau untuk tetap waspada terhadap kemudahan kebakaran hutan dan lahan di musim kemarau. Kemudian informasi tambahan, tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter, sedangkan

0: Dis, kok listrik di rumahku sering jelek ya? Padahal cuma colokan dipakai banyak barang loh.
1: Nah, itu dia, Ja. Colokan yang gak terawat itu bisa bahaya, bisa konslet, bahkan kebakaran.
0: Waduh, aku kira cuma bikin listrik mati sebentar.
1: Jangan anggap remeh, kabel longgar, colokan overload, atau dibiarkan berdebu, itu bisa jadi sumber masalah besar.
0: Nah, jadi harus gimana dong biar aman?
1: Rawat colokan dengan baik, jangan pakai berlebihan. Cek kabel secara rutin, terus bersihkan dari debu.
0: Oke deh, mulai sekarang aku bakal lebih hati-hati.
1: Bagus, ingat colokan terawat, bahaya lewat.

selamat menikmati akhir pekan ya untuk Anda dan juga keluarga. Semoga juga pagi hari ini pendengar ditemani dengan suasana hati dan juga tubuh yang sehat ya. Karena hari Minggu biasanya menjadi momen yang pas untuk beristirahat sejenak dari rutinitas mingguan ya. Untuk Anda yang sedang bersantai di rumah ataupun menghabiskan waktu bersama keluarga di luar ya, yang sedang berolahraga pagi hari ini ya. Apalagi kalau kita perhatikan keluar pagi hari ini pendengar, cuaca di kota Semarang ini sangat cerah sekali, membuat suasana di akhir pekan ini semakin menyenangkan ya pendengar untuk beraktivitas. Nah, untuk Anda yang pagi hari ini masih mendengarkan kami pendengar dalam perjalanan, baik di kendaraan maupun yang sedang beraktivitas di mana saja, semoga juga perjalanan Anda dan agenda hari ini lancar ya pendengar ya. Kami juga ingin mengajak Anda pendengar untuk berbagi informasi bagaimana situasi dan juga kondisi cuaca di wilayah Anda pagi hari ini ya, ataupun ada kejadian yang menarik di wilayah Anda pendengar, boleh sampaikan saja kepada kami di 0816666886. Jika ingin telepon langsung juga boleh sekali ke 0248316686 serta di live chat aplikasi RRI Digital. Dan pendengar, kami informasikan juga nanti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti secara langsung Warta Berita Sentral. Tetaplah bersama kami di 89 FM Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

0: keren banget wahananya. Yuk buruan naik.
1: Ih, bentar. Foto-foto dulu. Mau update status.
0: Aduh, ayo nih, keburu ngantri wahananya. Nah, akhirnya makanannya datang. Pasti enak banget nih makanannya.
1: Jangan dimakan dulu. Mau aku foto dulu. Mau update status.
0: Aduh, udah belum sih? Akhirnya sampai juga ke pantai. Ayo, ayo, sini, sini, sini.
1: Bentar, update status dulu. Yah, yah, yah, yah. HP-nya jatuh.
0: Dikit-dikit update, dikit-dikit update. Sekarang udah gak bisa update lagi kan? Ayo, bijak menggunakan handphone ya.

0: Dari Medan Merdeka Barat, Padang 5, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita tentu sangat bangga dan mensyukuri bahwa pemerintah Indonesia selalu memberikan uluran tangan kepada saudara-saudara kita di Pasifik.
2: Nyaru Menteng sampai hari ini masih bebas dari api, tapi nggak bebas dari asap. Sehingga dampak dari asap masih kena ke orang hutan, dan kami coba atasi

0: Satgas Terpadu Port Visit 2026 melakukan misi kemanusiaan dan diplomasi di negara Fiji. Sementara paparan kabut asap akibat karhutla di Kalimantan menyebabkan 47 orang hutan harus direhabilitasi. Panama mengerahkan personil untuk menangani dampak gempa bumi dahsyat bermagnitudo 7,7. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 11 Oktober 2026. Saya Risti Rustarto. Satgas Terpadu Port Visit 2026 melakukan misi kemanusiaan dan diplomasi dengan menghadirkan undangan Hari Kemerdekaan ke-56 negara Fiji yang berlangsung di Albert Park. Kita simak laporan lengkap dari Bopi Sapulete berikut ini.
1: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 berada di negara Fiji. Sejumlah personel Satgas Terpadu Port Visit 2026 yang saat ini berada di negara Fiji mendapatkan undangan untuk menghadiri Hari Kemerdekaan ke-56 negara Fiji yang berlangsung hari ini 10 Oktober 2026 di Albert Park. Kehadiran Satgas Terpadu Port Visit 2026 di Hari Kemerdekaan ke-56 negara Fiji bersama Duta Besar Republik Indonesia untuk Fiji Dupito Simamora dan staf.